0: penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya. Para ribu yang apel siaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
2: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, kelimpah panas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini, disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok Bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit.

0: Situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, Anda baru saja ikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Pendengar, dan selamat bergabung. Anda yang baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini, ya, salam sehat, salam bahagia, ya, dengan berbagai aktivitas yang menjadi rutinitas Anda, mudah-mudahan bisa terlaksana tuntas dengan baik, ya. Kalau cuaca ini sedikit mendung, masih berkabut di kawasan Sabang Merah Sanggau, ya. Bagaimana cuaca di sekitaran tempat Anda? Ya, kita buka juga atensi untuk Anda bisa bergabung, dan kita masuk di sesi opini publik edisi hari ini, dan terkait dengan topik pada pagi hari ini mengenai ketersediaan lapangan kerja di Sanggau dan godaan kerjaan, ya, di luar negeri, ya. Kalau kita lihat memang ketersediaan lapangan kerja di Sanggau ini masih menjadi perhatian gitu, ya, karena terutama bagi generasi muda yang memang membutuhkan pekerjaan yang sesuai, yang layak, ya, dengan keterampilan mereka gitu, ya. Kondisi tersebut juga membuat sebagian masyarakat tergoda untuk mencari pekerjaan di luar negeri karena memang menawarkan peluang pendapatan yang memang dianggap lebih besar gitu, ya. Namun bekerja di luar negeri ini juga memiliki tantangan tentu, ya, dan mulai dari jarak dengan keluarga, perbedaan budaya, resiko perlindungan keamanan tenaga kerja, dan pemerintah juga pihak terkait, ya, perlu juga memperluas lapangan kerja lokal sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat agar warga Sanggau ini memiliki pilihan untuk bekerja dan berkembang di daerahnya sendiri. Ya, Anda bisa sampaikan terkait dengan topik ini, ya, di 0811575494, ya, hanya di 0811575494, ya. Apakah lapangan kerja di Sanggau saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para generasi muda Sanggau, ya. Kemudian kalau dilihat faktor utama yang memang membuat masyarakat Sanggau tertarik bekerja di luar negeri, apa sebenarnya? Mungkin pendapatannya lebih tinggi atau seperti apa gitu, ya. Namun di luar risiko yang memang harus ditempuh para pekerja di luar negeri gitu, ya. Kemudian langkah yang paling efektif untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak di Sanggau, nah, langkah apa yang paling efektif menurut Anda, pendengar, ya. Anda bisa sampaikan saran, masukan, pendapat, aspirasi Anda pada pagi hari ini bersama kami di 0811575494. Selamat Pagi, kami juga menyapa Anda pendengar yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan Anda, ya khususnya perjalanan menggunakan kendaraan roda 4, ya baik arah Sanggau Antikong, Sanggau Perbatasan atau Sanggau Pontianak dan sebaliknya, ya hati-hati dalam perjalanan Anda, ya kondisi cuaca yang masih sedikit berkabut, tentu secara otomatis mengganggu jarak pandang Anda ketika berkendara, jadi tidak salahnya untuk mengurangi kecepatan laju dari kendaraan Anda, ya antisipasikan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kami juga menyapa Anda, Bapak Ibu Tani, dimanapun saja Anda berada, yang barangkali ada di kebun ladang sawah saat ini, ya selamat beraktivitas, ya. Dan kita kembali ke topik kita pada pagi hari ini mengenai ketersediaan lapangan kerja di Sanggau dan godaan kerja di luar negeri gitu ya. Nah, jika kita lihat kalau di Sanggau sendiri, karena kita memang berbatasan langsung dengan wilayah negeri jiran Sarawak Malaysia, ya ada perbatasan Antikong di sana, mungkin lebih mudah ya, lebih dekat untuk bisa masuk gitu ya. Nah, jangka masyarakat Sanggau gitu dari luar Sanggau juga banyak yang kalau kita lihat para pekerja PMI ya, untuk bekerja di luar negeri itu juga tidak sedikit gitu ya, dari luar gitu ya, luar Kalbar atau wilayah Kalimantan Barat. Tapi di Sanggau sendiri seperti apa Anda melihatnya? Kemudian juga mungkin ada alasan kenapa harus bekerja di luar negeri, kemudian mengapa harus memilih bekerja di dalam negeri gitu ya. Nah, apa yang menjadi harapan Anda ya? Apa peluang kerja yang memang berpotensi untuk membangun sumber daya manusia Sanggau sendiri, khususnya para generasi muda untuk bisa bekerja, bisa menggali potensi mereka sendiri di tempatnya sendiri gitu ya, di Sanggau sendiri. Nah, peluang-peluang apa yang memang bisa dibuka? Ya, lapangan pekerjaan apa yang memang bisa dimanfaatkan atau dibuka untuk generasi muda Sanggau gitu ya, yang memang membutuhkan pekerjaan gitu ya. Nah, semakin banyak peluang kerja, semakin akan mempengaruhi pergerakan ekonomi ya, pergerakan ekonomi masyarakat tentunya ya, dan perputarannya menjangkau ke seluruh aspek gitu ya, baik itu apa UMKM, baik itu kebutuhan-kebutuhan lainnya yang akan bergerak secara otomatis begitu ya, karena akan mempengaruhi harga pasar juga, kemudian pendapatannya gitu ya. Apa yang menjadi harapan Anda barangkali ya di Sanggau ini, pekerjaan apa yang memang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat di Sanggau? Nah, Anda bisa sampaikan di 0811-5756-494. Dan saudara pendengar, kalau terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, nah, ini menjadi perhatian tersendiri gitu ya. Dan bagaimana juga dengan bekerja di luar negeri gitu ya. Apakah ya bekerja di luar negeri ini bisa menjamin gitu ya, menjamin kehidupan yang layak ya, dari sisi ekonomi, dari sisi pendapatan. Dan barangkali Anda yang pernah mengalami bekerja di luar negeri bisa bergabung juga bersama kami pagi hari ini ya, sekedar menyampaikan pengalaman Anda di sana gitu ya, apa yang Anda dapatkan setelah bekerja di luar negeri, apa saja hasil pencapaian Anda gitu ya, resiko-resiko apa saja nih ya yang Anda dapati. Kalau kita lihat data-data deportasi ya para pekerja Indonesia dari wilayah negeri jiran, baik itu Malaysia, Singapura, Brunei ya, itu angkanya juga cukup tinggi setiap tahunnya gitu ya. Nah, ini juga kita update terus ya, beberapa reporter kita juga update informasi terkait dengan pemulangan PMI dari pintu perbatasan negara PLBN Antikong gitu ya. Nah, silakan Anda bisa sampaikan apa yang harus menjadi kebijakan begitu ya, untuk mengcover bagaimana anak-anak muda Sanggau, masyarakat Sanggau ini bisa bekerja di tempatnya sendiri gitu ya, tanpa harus keluar negeri, atau ya, atau memang potensi lebih besar atau peluang lebih besar begitu ya untuk mendapatkan hasil di luar negeri. Anda bisa sampaikan bersama kami ya, kami masih tunggu Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan kebersamaan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti juga akan kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti dialog pagi kami di Sanggau Menyapa ya, terkait dengan topik yang sama. Kami akan berbincang-bincang bersama pengantar kerja, ya, pengantar kerja Dinas Kertran Sanggau, ya. Kemudian kami juga akan berbincang-bincang bersama pengantar kerja ahli pertama P4MI Sanggau. Ya, seperti apa nanti, ya, data-datanya, kemudian apa saja yang menjadi mungkin keluhan-keluhan dari masyarakat Sanggau, ya, terkait dengan lapangan pekerjaan sendiri. Kemudian kalau dibilang enak, lebih enak mana, bekerja di tempat sendiri atau bekerja di negeri orang gitu, ya, di wilayah seberang gitu, ya, anggap saja seperti itu. Anda bisa sampaikan, ya, ada plus minusnya nggak gitu, ya, plusnya di mana, minusnya di mana gitu, ya. Anda bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini, ya, silakan di 0811 5756494, ya, hanya di via WhatsApp, ya, karena line telepon kami masih sedikit ada gangguan. Jadi Anda bisa bergabung di 0811 5756494. Dan kami juga menyapa Anda pendengar, untuk Anda yang pagi ini mungkin melakukan berbagai aktivitas, ya, gerakan-gerakan kecil Anda, ya, terkait dengan kebugaran tubuh, meningkatkan kebugaran tubuh dengan olahraga. Ini penting sekali di musim yang panas seperti ini, ya, untuk menjaga tetap sehat dan bugar. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa aktivitas dari adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah, ini juga diliburkan, ya, diliburkan artinya mereka tetap akan diberikan tugas oleh guru, ya, sehingga mereka harus belajar dari rumah, dan tidak sedikit sekolah yang mengatakan daring, ya, belajar dalam jaringan itu disesuaikan dengan space waktunya, sesuai dengan kondisinya. Intinya efektivitas belajar juga dapat di maksimalkan lah begitu, ya, di kebijakan pemerintah yang meliburkan, karena memang aktivitas di luar ini tidak begitu sehat, kondisi kabut dan juga asap ya masih begitu pekat gitu, ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gangguan pernapasan, ispa, lain sebagainya yang bisa saja terjadi oleh faktor cuaca terhadap anak-anak, ya, atau adik-adik kita yang ada di bangku sekolah, baik itu TK, PAUD, ya, ataupun di sekolah dasar dan juga menengah. Baik, ketersediaan lapangan kerja di Sanggau, godaan kerja di luar negeri, ya. Nah, godaan nih, godaan seperti apa gitu, ya? Atau dari mulut ke mulut, atau memang ada progres, ya? Nah, seperti apa dari sana, dari wilayah seberang mungkin, ya? Gaji seperti apa gitu, ya? Apalagi kalau dilihat nilai mata uang, ya, khususnya ringgit Malaysia, ini cukup cukup tinggi gitu, ya. Di angka 4.000-an lebih gitu, ya. Nah, ini kan sangat berpengaruh gitu, ya, terhadap nilai tukar rupiah, ya, yang sedikit melemah gitu, ya, kalau kita lihat. Kemudian juga harapan, ya, harapan dari masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Sanggau sendiri, apabila bekerja di luar negeri, nah, apa jaminan-jaminan yang memang ingin mereka harapkan, ingin mereka dapatkan, ya, dari pemerintah, baik itu melalui Dinas Kertran, ya, ataupun P4MI Sanggau, ya. Nah, ini seperti apa mekanismenya, kemudian apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, ya, skill apa saja yang harus ada dalam setiap pekerja untuk bisa bekerja dengan baik ketika berada di negeri seberang atau negeri orang gitu, ya. Nah, sehingga meminimalisir dampak resiko seperti pemulangan PMI karena karena terkait dengan surat menyurat, barangkali perlengkapan lain yang memang seharusnya melalui jalur resmi, tapi malah sebaliknya gitu, ya. Nah, ini risiko-risiko yang memang bisa saja terjadi karena perbatasan sangat dekat sekali, jadi jalur-jalur yang alternatif ya, jalur-jalur alternatif yang bisa saja digunakan oleh oknum ya untuk bisa masuk dan bekerja di sana. Kemudian juga keterampilan ini juga menjadi penting. Keterampilan apa yang memang perlu ditanamkan, perlu diajarkan, perlu mendapat pelatihan ya, sehingga juga para pekerja PMI ini ya bisa bekerja dengan baik di sana, kemudian meminimalisir ya risiko pemulangan atau secara deportasi karena secara tidak prosedural atau non prosedural. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, kami akan kembali saat lagi. Kita masih di sesi opini publik, masih tentang ketersediaan lapangan kerja di Sanggau dan godaan kerja di luar negeri.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Agoy, Amang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agoy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, saudara pendengar. Kita masih di sesi opini publik, masih ada waktu kurang lebih 7 menit ya kebersamaan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda masih bisa ikut bergabung bersama kami di pagi hari ini ya, terkait dengan topik ya mengenai bagaimana ketersediaan lapangan kerja di Sanggau dan juga godaan kerjaan di luar negeri apa saja gitu ya. Kalau dari sisi gaji mungkin ya, karena memang dari nilai tukar mata uang juga sedikit berbeda, secara otomatis akan mempengaruhi gitu ya keinginan atau minat dari masyarakat anak-anak muda Sanggau ini untuk bisa bekerja di luar negeri. Namun bagaimana juga dengan sistem proseduralnya gitu ya, bagaimana cara masuknya, bagaimana syarat-syaratnya yang memang harus ditempuh sehingga juga tidak beresiko hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa pemulangan atau deportasi ya para pekerja PMI ini sendiri ya, karena masuk melalui jalur yang tidak resmi. Kemudian juga bagaimana dengan apa keselamatan ya, kemudian secara teknis kerja di sana, kemudian juga aturan yang mengikat ini juga secara keseluruhan akan timbul ketika bekerja di luar negeri ya. Kalau kita lihat memang perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Kabupaten Sanggau, PLBN Antikong ya, ini sangat dekat sekali, jadi memang potensi-potensi itu sangat besar. Namun ketersediaan lapangan kerja di Sanggau dan seperti apa, mungkin Anda bisa sampaikan juga apa yang menjadi harapan Anda ya, lapangan pekerjaan apa yang memang menjadi keinginan Anda. Anda bisa bergabung bersama kami ya, hanya di 08115756494 ya, waktu kita di ujung. Dan kami juga ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM, juga Anda yang sudah biasa berkontribusi bergabung menyampaikan aspirasi Anda, pendapat, komentar, saran, masukan Anda setiap topik yang kita bahas di setiap paginya di sesi opini publik. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang selalu standby ya bersama kami, ataupun Anda yang ada di luar Kalimantan Barat yang standby melalui streaming kami di rti.co.id. Saat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program acara kami di Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kami akan berbincang terkait dengan ketersediaan lapangan kerja di Sanggau dan godaan kerjaan di luar negeri. Kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang kompeten ya, tentu terkait dengan ketersediaan lapangan kerja sendiri ya. Kami akan bersama pengantar kerja Disnar Kertran Sanggau, Pak Doni Suherman Putra. Kami juga akan berbincang nanti bersama pengantar kerja ahli pratama P4MI Sanggau, Pak Bahrul Ulum Arifin. Seperti apa perbincangan kami juga Anda bisa ikuti pendengar ya, nanti mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan langsung bersama dua narasumber kami. Kami juga buka person kontak ya untuk kita bisa bergabung ya di 08115756494. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami cukupkan sampai di sini di sesi opini publik edisi hari ini. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Dorop Ningar, seperti yang kami sampaikan kami tadi ya, baru saja kami hadirkan sesi Open Public dan kita masuk di Sanggau Menyapa. Dialog pagi kami, kami akan berbincang mengenai ketersediaan lapangan kerja di Sanggau dan godaan kerja di luar negeri. Nah, seperti apa, kami sudah bersama dua narasumber kami yang sudah hadir via Zoom. Ada Pak Doni Suherman Putra selaku pengantar kerja di Snakertran Sanggau. Pak Doni, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Pak.
0: Salam sehat Pak Doni.
1: Sehat.
0: Ya, pagi ini cuaca mendung-mendung, gimana Pak kalau di Sabang Merah ini? Soalnya kemarin sempat hujan juga, tapi kabutnya masih cukup pekat di Sabang Merah. Saya pikir di Sanggau Permai juga kurang lebih Pak ya.
1: Iya betul, sama.
0: Baik, Pak Doni, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa bincang-bincang dialog pada pagi hari ini bersama RRI Sanggau, Pak Doni. Baik. Saya juga ingin menyapa, ada Pak Bahrul Ulum Arifin selaku pengantar kerja ahli Pratama P4 MI Sanggau. Pak Bahrul, selamat pagi Pak. Izin Pak, masih termut Pak.
2: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi, apa kabar Pak, sehat Pak?
2: Alhamdulillah baik Pak.
0: Baik, saya sapanya dengan sapaan apa lebih akrab nih Pak?
2: Bahrul.
0: Pak Bahrul, siap. Pak Bahrul, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berbincang-bincang atau berdialog pada pagi hari ini Pak.
2: Siap, dengan senang hati.
0: Baik, Pak Bahrul, ada Pak Doni mungkin ingin disapa dulu. Pak Doni, silakan, ingin disapa dulu Pak Bahrul.
2: Ya, selamat pagi Pak Doni, kita bertemu lagi.
1: Pagi juga Pak Bahrul.
0: Baik, baik Pak.
1: Sehat-sehat semua.
0: Ya, menjadi harapan kita di musim panas kemarau yang cukup panjang wilayah Sanggau, semuanya pada sehat ya. Juga pendengar kita yang mungkin selalu setia bersama kita pagi ini, semoga berbagai kegiatan bisa lancar juga diiringi kesehatan yang prima, itu menjadi harapan. Ini topiknya ketersediaan lapangan kerja di Sanggau dan godaan kerja di luar negeri. Menarik saya pikir topiknya ya, saya, tapi saya ingin mengawali hal ini dari Disnakertran Sanggau terlebih dahulu. Pak Doni, kalau kondisi ketersediaan lapangan kerja di Sanggau saat ini Pak, seperti apa gambaran ini Pak?
1: Wah, terima kasih Pak ya.
0: Siap.
1: Mungkin saya perlu jelaskan sedikit. Nah, berdasarkan pencatatan dari kami itu kan ada yang namanya dulu disebut dengan kartu kuning.
0: Ya.
1: Nah, sekarang itu K1 yang dimana sudah terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, data-data pencakar kita, baik itu pencakar maupun lowongan pekerjaan. Nah, dari data tersebut, nah kita itu hanya mendata yang di sektor formal saja, Pak. Jadi yang sektor informal, jadi kita lost data. Nah, menurut data dari kami itu yang telah kami impun per Juli, untuk lowongan pekerjaan kita informal itu terdapat 117 lowongan pekerjaan. Nah, ini dengan pencakar kita yang terdaftar itu ada sekitar per Julinya itu Pak ya, ada 567 orang. Nah, kalau menurut dari dokumen rencana tenaga kerja daerah kita diproyeksikan di tahun 2026 ini sekitar 10.000. Nah, itu pengangguran tuh Pak.
0: Iya.
1: Nah, tapi kita hanya baru mendata sebanyak ini kurang lebih 5%-nya dari 10.000 itu. Nah, itu menunjukkan bahwa masih banyak nih masyarakat kita yang belum mendapatkan kesempatan kerja. Nah, terlebih kepada kelompok-kelompok rentan, nah seperti yang fresh graduate dari yang putus sekolah, fresh graduate dari SMA maupun perguruan tinggi, itu agak susah juga tuh Pak. Apalagi yang putus sekolah di SMP itu ya. Nah, itu untuk mengejar pekerjaan di sektor formal itu
0: agak susah Pak ya.
1: Agak susah Pak. Nah, itu kendalanya di kita, kondisi ketenagaan kerja kita. Nah, dari 567 orang itu Pak, pencari kerja yang terdaftar di kami itu sekitar 20% ataupun 21% itu yang baru terserap dari 567 orang.
0: Baik,
1: nah,
0: baik.
1: Itulah gambarannya, Pak.
0: Baik, tapi kalau dari jumlah pencari kerja formal dan non formal ini lebih besar yang mana, Pak?
1: Nah, kalau kita yang non formal itu kita tidak terdata, Pak.
0: Oh.
1: Macam, ya, seperti pelaku-pelaku UMKM, kuliner-kuliner gitu. Nah, terus para petani, pekebun mandiri itu, Pak, itu kita tidak terdata.
0: Jadi termasuk 10.000 pengangguran itu apa juga
1: include di situ.
0: Baik, baik. Artinya baru 567 orang yang terdaftar sebagai daftar nama pencari kerja begitu, Pak, ya?
1: Iya.
0: Baik formal maupun non formal.
1: Nah, iya, iya. Terlebih ke formalnya.
0: Formalnya, Pak, ya?
1: Iya, formal.
0: Baik, baik. Ini cukup besar angkanya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Tapi apa ada target-target tersendiri, Pak, di tahun ini?
1: Kalau target kita itu sih untuk pencakar kita itu kurang lebih sekitar 10.000 itu kan, Pak. Itu targetnya untuk kita data. Nah, cuman mungkin karena keterbatasan personil kita dan lain-lain hal.
0: Iya.
1: Kita juga mengerti, Pak. Nah, itu kami hanya menerima pencakar-pencakar yang datang ke sini, sehingga untuk sosialisasi lebih jauh sampai ke tingkat desa itu masih kurang, Pak.
0: Ya, atau minimnya para pencari kerja ini yang datang ke Disnakertran untuk mendaftar gitu, Pak.
1: Iya, masih kalau kita ngelihat sih partisipasi mereka untuk mendaftar sebagai pencari kerja itu masih minim, Pak. Nah, itu tadi karena sosialisasi kita sih masih kurang.
0: Yeah.
1: Nah, nanti harapan kami sih kedepannya lebih baik agar nanti di 168 desa kelurahan itu akan kami telusuri. Akan kami sosialisasi. Harapan kami seperti itu, Pak.
0: Baik, baik. Artinya jumlah pencari kerja di Sanggau ini lebih besar, Pak, ya, dibandingkan lowongan pekerja yang tersedia, ya.
1: Betul, Pak.
0: Baik. Pak Doni, terima kasih ke Pak Bahrul. Pak Bahrul, kalau tren jumlah warga Sanggau yang bekerja di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir ini berdasarkan data BP4MI sendiri, apakah ada peningkatan begitu, Pak?
2: Baik, terima kasih waktunya. Untuk tren pekerja migran Indonesia dari khususnya dari Kabupaten Sanggau, kalau kita tarik mundur dari sekitar 4 tahun yang lalu, yaitu di 2023, memang berdasarkan data tidak bisa dikatakan naik, tidak bisa dikatakan turun, ya. Karena memang pada waktu 2023 itu yang asal dari Sanggau sekitar 6 orang dan mayoritas itu ke Pulau Solomon, timur dari Papua Nugini, dan kebanyakan mereka bekerjanya itu di sektor formal logging. Tapi pada tahun 2024 turun, jadi cuma satu orang dari Kabupaten Sanggau. Tapi pada tahun 2025 naik kembali menjadi 4 orang dan lebih bervariasi lagi. Mereka tidak cuma ke Solomon, tapi ada 2 orang yang ke Papua Nugini dan juga 2 orang ke Jepang. Lalu pada tahun 2026 ini, karena ini belum akhir, ya, masih semester pertama, baru masih semester kedua, sudah ada orang yang mendaftarkan secara resmi, yaitu 1 orang ke Malaysia, 1 orang ke Jepang, dan 2 orang ke Papua di sini.
0: Baik, baik. Jadi turun naiknya tidak terlalu jauh, Pak, ya?
2: Betul.
0: Baik.
2: Jadi katakan kalau secara dilihat dari skala kota, ya, memang tidak banyak itu.
0: Tapi apakah negara-negara tujuan ini dan juga sektor pekerjaan yang paling banyak dipilih PMI asal Sanggau ini, apakah Jepang atau Malaysia, Singapura, atau seperti Bapak sampaikan tadi?
2: Kalau kita berbicara tentang PMI prosedural, itu ke Solomon kita, sektor logging. Tapi kebanyakan mereka memang dari informasi pekerjaan ini dari mulut ke mulut, jadi ada yang sudah kerja di sana, jadi mengajak Tapi kalau kita berbicara hanya PNI saja, juga termasuk PNI yang non-prosedural. Kita lihat datanya dari proses pembangunan deportasi yang melalui PLTU ditarik dari data tersebut. Untuk sektor pekerjaan yang mayoritas memang masih dominan di perkebunan kelapa sawit. Dan sedikit konstruksi atau manufaktur, biasanya seperti itu. Mayoritasnya itu, karena memang seandainya peluang kerja yang secara formal pun contoh, jadi kan kita kalau penempatan PNI itu terdapat beberapa skema, salah satunya adalah P2P atau private sector, itu yang difasilitasi atau dilakukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang sudah berizin. Dan mereka merekrut dan menempatkan itu berdasarkan job order yang didapat dari, itu kan secara konteksnya Malaysia. Malaysia itu didominasi juga oleh perkebunan kelapa sawit dan sebagian kecil saja yang di manufaktur atau kreatif.
0: Baik, lebih didominasi oleh pekerja kebun gitu Pak ya?
2: Betul, kalau di Malaysia.
0: Baik. Tapi ini secara formalnya atau masuk secara proseduralnya ini bisa dikatakan sedikit Pak jumlah pekerjanya. Artinya lebih dominan yang non prosedural Pak ya?
2: Betul, terkhusus yang di sana. Kalau di Sanggau kan tadi yang secara prosedural memang masih belum tercatat, bahkan tidak sampai 10 orang per tahun.
0: Baik. Kalau yang non prosedural ini Pak, mungkin dari data apa pemulangan atau deportasi begitu Pak ya. Itu kalau per Juli ini ya di 2025 atau mungkin ngambil data di 2025 sampai 2026 itu Pak.
2: Ya. Jadi kalau dari 2025 PNI dari Sanggau sebenarnya kalau bisa dikatakan banyak-banyak, tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan dari jumlah PNI yang dideportasi atau yang dipulangkan PNI bermasalah, masih dianggap dipresentasikan cukup sedikit. Jadi totalnya kalau dari 2025 itu terdapat 100 orang deportan asal Sanggau dari total keseluruhan, yaitu 5.171 deportan dan 64 repatriasi. Jadi kalau dipresentasikan mungkin baru 1% atau 2% dari total keseluruhan.
0: Baik.
2: Jadi per Juli 2026 untuk deportasi asal Sanggau, deportan asal Sanggau sejumlah 57 orang dan repatriasi sejumlah 3 orang. Dari total 4.108 orang deportan dan 27 orang repatriasi.
0: Baik, 97 masih di bawah 100 per Juli ini Pak ya?
2: Betul.
0: 97 orang itu ya memang asli
2: 57
0: asli masyarakat Sanggau Pak ya?
2: Sanggau.
0: Lebih dominan ini luar Sanggau Pak ya?
2: Betul. Untuk Kalimantan Barat sendiri memang dominasinya Sanggau sangat kecil, jauh.
0: Baik. Artinya ini mencerminkan kalau para pekerja yang minat para pekerja Sanggau ini untuk bekerja di luar negeri sebenarnya kecil kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Kalimantan Barat atau bahkan dari luar Kalimantan Barat sendiri. Nah, terima kasih Pak Bahrul. Saya ke Pak Doni kembali. Pak Doni, nah apakah memang yang menjadi kendala utama masyarakat Sanggau ini dalam mendapatkan pekerjaan, Pak? Apakah memang kurangnya pemahaman mereka terkait dengan pembuatan kartu pencari kerja atau mereka takut juga untuk bisa keluar karena minimnya sumber daya manusia, minimnya tingkat sekolah mereka untuk menanyakan hal itu, Pak?
1: Oke, terima kasih, Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita ngelihat sih dari tren itu Pak, ini apabila misalnya ada suatu perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan secara besar-besaran di suatu daerah yang ada di Kabupaten Sanggau. Nah, itu baru mereka akan gencar nih buat kartu AK1. Karena dari perusahaan ada mensyaratkan untuk membuat kartu AK1 tersebut. Sebenarnya kalau kita katakan ketakutan atau apa, nah, kami itu sifatnya pelayanan publik, nggak mungkin lah kami menghambat-hambat jadi jalur untuk mendapatkan pelayanan AK1 tadi.
0: Artinya mereka akan membludak ketika ada lowongan pekerjaan dibuka di Sanggau gitu, Pak ya?
1: Ah, betul, Pak.
0: Itu jumlahnya bisa banyak, Pak ya?
1: Iya, tergantung kondisi saat adanya pembukaan lapangan pekerjaan yang besar-besar itu, Pak.
0: Iya. Mungkin di atas 10 ribuan gitu, Pak, bisa? Karena memang tadi datanya, wah kalau penganggurannya 10 ribuan gitu, Pak ya?
1: 10 ribuan, 9 ribu. 900 berapa itu, Pak? Nah, jadi saya genapkan
0: 10 ribuan. 10 ribu. Baik, baik. Tapi kalau sektor apa saja sebenarnya yang lebih diminati gitu ya, para angka 10 ribu atau 9 ribu lebih ini untuk bekerja di Sanggau, apa yang mereka kejar? Bidang apa gitu, Pak?
1: Kalau kita ngelihat sih secara keseluruhan, Pak ya, untuk daerah di Kabupaten Sanggau itu kan wilayah perkebunan kelapa sawit itu, sehingga lowongan-lowongan pekerjaan banyak dibuka itu di perkebunan kelapa sawit, baik itu di kebun maupun di pabrik-pabrik kelapa sawit PKS itu, Pak.
0: Ya, baik.
1: Nah, yang baru-baru buka ini kan ada PKS yang di kecamatan Mukoh dengan kecamatan Tenilir itu, nah itu lumayan juga menyerap tenaga kerja. Jadi pada di saat bulan Juli kemarin, nah itu cukup membludak juga para pencari kerja kita, Pak.
0: Baik, baik. Artinya memang ini bisa menjadi peluang, Pak ya, untuk para pencari kerja ini bisa masuk di perusahaan-perusahaan yang ada itu. Jumlahnya juga saya pikir cukup banyak begitu, Pak Doni ya.
1: Iya.
0: Baik. Tapi kalau Bapak lihat, seberapa besar peluang kerja lokal ini dapat menekan minat warga, meskipun tadi Pak Bahrul sampaikan angkanya tidak memang begitu banyak, 57 kalau di 2026 ini per Juli gitu ya, masyarakat Sanggau yang bekerja di luar negeri gitu. Bagaimana untuk menekan jumlah tersebut agar minat warga ini bisa standby di Sanggau, bekerja di Sanggau saja gitu ya, tidak harus mereka harus bekerja di luar negeri gitu, Pak?
1: Cukup menarik, Pak.
0: Ya.
1: Sebenarnya kalau misalnya, tapi kita nunggu lah ya, di pemerintah pusat yang kita sambil menunggu nih terhadap 19 juta lapangan pekerjaan tadi itu, Pak.
0: Ya.
1: Nah, mungkin kalau misalnya udah disediakan, baik ada penekanan dari pemerintah pusat terhadap perusahaan-perusahaan swasta di daerah. Nah, untuk membuka maupun mungkin ada kerjasama atau MOU apa itu dengan pemerintah daerah, saya rasa itu bisa menekan itu pencari kerja lokal kita asal Kabupaten Sanggau untuk bertahan kerja di daerah. Karena kalau kita melihat perkebunan kelapa sawit itu hampir di setiap kecamatan, di 15 kecamatan itu ada semua, Pak.
0: Betul. Ya, hampir rata-rata setiap kecamatan itu punya kebun sawit gitu, Pak.
1: Iya, betul, Pak.
0: Dan perusahaan juga banyak yang masuk juga ya.
1: Betul.
0: Karena memang potensinya sangat besar kalau di Sanggau ini untuk kebun sawit. Luas wilayahnya juga cukup luas, jadi potensi untuk perkebunan khususnya sawit ini cukup tinggi. Kemudian beberapa perkebunan lain juga berpotensi gitu ya, menyesuaikan lagi wilayahnya yang mana yang cocok untuk di budidayakan kebun yang memang berpotensi untuk dikembangkan di Sanggau. Terima kasih Pak Doni. Saya kembali ke Pak Bahrul. Pak Bahrul, sebelum masuk ke beberapa kasus yang kemungkinan bisa saja terjadi, ya namanya kerja di luar negeri gitu kan, kadang perlakuan-perlakuan. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah seberapa besar sebenarnya faktor gaji, keterbatasan lapangan kerja di Sanggau ini mendorong warga memilih bekerja di luar negeri. Apa ini kan ringgit lagi naik, Pak ya? Kayaknya orang-orang, wah ini kalau dihitung 4.000 sekian ringgitnya gitu ya. Ini kalau pulang 2 tahun saja kerja di sana, pulang bawa mobil nih kayaknya.

0: kalau faktor gaji sih pasti memang sangat mempengaruhi Pak ya, kita dari tinggi kesejahteraan di Malaysia saja sekarang gaji upah minimum mereka itu 1.700 ringgit Pak, bisa di kita hitung sendiri berarti berapa juta rupiah gitu, memang sangat cukup menarik.
1: Per bulannya Pak ya?
0: Per bulan itu minimum Pak, untuk belum lagi kalau mereka ada lembur dan lain sebagainya bisa di 2.000 lebih mereka terima. Namun ya perlu, di kesempatan ini saya perlu mengingatkan kembali kepada masyarakat yang memang ingin bekerja di luar negeri, negara tidak pernah menghalang itu, justru mendukung. Namun perlu diingat bahwa bekerja di luar negeri tanpa persiapan, tanpa pengetahuan dan tanpa prosedur yang tepat, terlebih tanpa dokumen, itu risiko sangat tinggi sekali.
1: Yeah.
0: Tidak hanya ditangkap oleh pihak imigrasi dari negara yang dituju, juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang mereka, gaji tidak dibayar, kekerasan. Karena mereka ini bahkan tidak terdata. Jika terjadi tindak kejahatan kepada mereka, ini akan sangat sulit untuk penanganan ini.
1: Tapi Pak Barul, apakah yang masuk melalui prosedural ini terjamin, Pak, untuk kasus-kasus yang kemungkinan bisa saja terjadi, misalnya ada kekerasan atau gajinya nggak dibayar lain sebagainya nih, Pak?
0: Kalau misalkan terjadi kasus seperti itu, yang pertama kita ambil contoh konsep yang P2P ya. P2P kan berarti ada pihak yang menempatkan. Pihak yang menempatkan itu wajib bertanggung jawab untuk pekerjaan di PNI ini selama ada di sana sampai pulang kembali ke Indonesia. Dan itu misalkan terjadi laporan, kami juga bisa sangat mudah untuk mereka karena kita tahu mereka bekerja di mana. Kita juga pasti akan komunikasikan langsung dengan Kementerian Luar Negeri dalam hal ini. Seandainya kasusnya di Sarawak berarti KJRI Kuching ya. Itu akan lebih mudah gitu, untuk penanganan kasusnya.
1: Baik.
0: Dan juga dalam PNI resmi ini ada satu komponen dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu salah satunya adalah BPJS tenaga kerja. Jadi otomatis jika ada resiko-resiko pekerjaan itu akan tercover dalam BPJS tenaga kerja. Untuk rinciannya seperti apa nanti mungkin bisa digali lagi informasi pada BPJS tenaga kerjaan terkait.
1: Baik, artinya P4M ini sebenarnya mendukung dengan memfasilitasi juga seperti apa, tapi yang masuk secara prosedural ya Pak Barul ya, artinya untuk bisa bekerja di sana karena memang peluang-peluang itu bisa saja diambil. Namun satu hal, jangan tidak ada keterampilan masuk ke sana. Nah ini susah juga nih nanti. Tapi saya ingin ke Pak Doni, Pak Barul terima kasih. Pak Doni, keterampilan apa Pak sebenarnya memang harus dipersiapkan gitu ya untuk anak-anak Munsanggau ini ketika mereka berada di sana atau bekerja di negara tujuan mereka gitu, meminimalisir resiko-resiko yang seperti Pak Barul sampaikan tadi, tidak dibayar gajinya karena mungkin bosnya kurang puas dengan kerja mereka lain sebagainya gitu ya, karena mereka tidak punya skill lain sebagainya. Nah skill apa yang memang harus dipersiapkan kalau Dinas Kesejahteraan melihat ini?
2: Kalau kita lihat dari lapangan pekerjaan yang yang besar ya untuk di Kabupaten Sanggau itu di bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, keahlian-keahlian yang linear Pak, yang menurut saya itu dan juga sasaran kami itu macam teknik apa? Teknik untuk yang di pabriknya itu, nah macam teknik mesin itu lebih menjamin itu Pak. Terus ada juga yang yang banyak dicari itu yang dibuka lokernya itu Pak. Jenjangnya itu manager middle to up kan. Jadi kalau yang ke bawah itu agak susah kita Pak. Cuman hanya beberapa perusahaan saja kemarin yang ada itu minta bantuan sama kita. Jadi untuk mencari mandor. Nah itu kita bekerja sama dengan

0: salah satu SMK swasta kita, SMK PTN itu Pak,
1: Ya.
0: untuk rekrutmen.
1: Baik.
0: Jadi kalau SMK itu kan sifatnya vokasi Pak ya.
1: Betul.
0: Jadi salah satu jurusannya itu ada yang perkebunan, jadi kami arahkan ke SMK tersebut.
1: Ini
0: Kalau gitu.
1: merupakan salah satu langkah juga dari Disnakertran untuk menyiapkan para pekerja kita apabila mereka berkeinginan untuk bekerja di negara tujuan, begitu Pak Doni ya?
0: Ya, kalau di negara tujuan itu Pak, misalnya yang mau keluar negeri itu Pak ya,
1: Iya.
0: ya, kalau kita secara langsung, nah kalau kita ngelihat itu kebanyakan itu kan di sektor perkebunan kelapa sawit, macam di Malaysia ya Pak ya,
1: Ya.
0: terus herbivor, nah itu, nah kalau kita lihat dari jenjang pendidikan, nah tidak diminta nih terlalu tinggi, cuman mereka minta dari skill, keahlian. Nah, kalian-kalian itu biasanya udah di sebelum mereka ke luar negeri, bekerja ke luar negeri, mereka juga kan dibina oleh namanya itu, maaf nih Pak Farul, kalau nggak salah itu P3MI ya,
1: Ya.
0: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan salah satu agensi yang ada kerjasama dengan luar negeri. Jadi sebelum berangkat mereka udah dilatih juga Pak. Misalnya kalau di macam untuk regional kita, Malaysia, Singapura, Brunei, itu mungkin rumpun bahasanya masih mudah. Tapi kalau yang udah di luar Asia Tenggara, mungkin macam macam apa?
1: Jepang.
0: Jepang, Taiwan, nah itu perlu dibantu dengan soft skilling seperti bahasa.
1: Baik, baik. Paling tidak sedikit memahami lah bahasa atau kaidah di sana gitu Pak ya. Jadi ketika mulai untuk bekerja sana, paling tidak mereka paham dulu nih apa pekerjaan yang memang harus mereka kerjakan dengan skill-skill mereka yang ada. Namun dari peluang-peluang para pekerja yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sanggau, memang sudah disiapkan-siapkan melalui skill-skill yang ada di SMK kejuruan gitu Pak ya. Ya, di situ mereka dapat kalau lebih ke tekniknya tuh, kalau teknik mesin ya mereka otomatis akan memahami dan menguasai yang namanya mesin, permesin dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Doni. Saya ke Pak Barul kembali. Pak Barul, tadi sempat disinggung mengenai kasus-kasus apa yang paling marak terjadi Pak di apa namanya tahun ini ya, atau tahun 2025 kemarin ya, memang menjadi atensi dari P4MI sendiri nih.
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk kasus yang terjadi sebenarnya hampir sama dari tahun ke tahun, itu adalah masalah keimigrasian. Jadi masalah keimigrasian ini bisa ada dua biasanya. Yang pertama adalah penyalahgunaan visa, visa tinggal, atau yang sering dan juga visa tinggal yang digunakan untuk bekerja. Atau kita sering kalau di sini sebutnya job hidup atau job mati, itu kan sebenarnya izin tinggal berkunjung saja. Namun itu mereka gunakan untuk bekerja. Seharusnya kan kalau bekerja ini harus menggunakan visa kerja. Yang sering kita kenal sebagai permit. Permit kerja itu sebenarnya visa kerja. Jadi penyalahgunaan itu tidak dilengkap. Mereka melakukan bekerja di negara tujuan, namun tidak memiliki izin tinggal yang sesuai. Yang kedua adalah masalah keimigrasian yang menurut saya lebih fatal lagi. Karena bahkan paspor saja tidak ada. Karena memang mungkin faktor geografis kita yang sangat berdekatan gitu kan. Luas sekali pandangnya dari ujung arus sana sampai bahkan ke Kalimantan Utara juga kan. Jadi kan memang cukup sulit. Jadi banyak juga, tidak sedikit yang bahkan memasuki wilayah negara lain tanpa dokumen.
1: Baik, baik. Ini terkait dokumen keimigrasian, visa kerja maupun visa apa tinggal. Nah ini yang menjadi banyak kasus ya, kasus di sana. Tapi apakah sesulit itu untuk mengurus visa ini, Pak Bahrul, kalau Bapak melihat ini?
2: Kalau visa memang sebenarnya kan itu dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia. memang ada biaya yang harus dibayarkan terlebih dahulu gitu. Dan saya ingin menekankan lagi, sebenarnya untuk visa bekerja itu memang harus diajukan sebelum bahkan kita sampai di sana. Jadi izin tinggalnya sudah didapat, entah itu bekerja atau berkunjung, baru kita melancong ke negara tujuan. Jadi banyak juga terjadi mereka sudah masuk ke sana dengan visa tinggal saja, lalu di sana baru menuju. Itu sebenarnya proses yang keliru. Memang cukup sulit, dan untuk proses di grand visa itu, maksudnya visanya dikabulkan, informasi dari P3MI yang memproses itu memang cukup lama, bisa sampai paling cepat kalau tidak salah 6 bulan. Sebenarnya tidak ada batasan waktu, cuman secara kebiasaan yang terjadi sehari-hari, paling cepat itu 6 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun dan 2 tahun baru diterima. Karena kan mereka pasti punya aturan sendiri, itu suatu hal yang tidak bisa kita intervensi sih sebenarnya, kalau itu sudah ada di kedaulatan negara lain.
1: Baik, baik. Artinya memang apa ya, terkait dengan visa kerja ini, sebelum masuk ya minimal sudah punya visa kerja, kemudian visa tempat tinggal juga sudah jelas, sudah legal gitu ya, sehingga mereka masuk nanti juga enak gitu ya, permitnya aman, semuanya enak. Tapi kenyataannya banyak pekerja kita gitu, baik yang dari Sanggau ataupun dari luar Sanggau, luar Kalimantan Barat, itu yang memang masalahnya ya di dokumentasi keimigrasian itu, Pak Bahrul ya. Nah, pemahaman apa sebenarnya Pak Bahrul yang memang harus mereka ketahui gitu ya, atau mereka memang pura-pura tidak tahu aja nih ada hal semacam itu gitu ya?
2: Kalau kepura-puraan ya kami kurang tahu Pak. Sepertinya sebenarnya memang pemahaman atau literasi masyarakat Indonesia secara umum di daerah manapun masih dibilang cukup minim, karena dari kalau kita lihat dari kasus deportasi ini juga mayoritas pendidikan dari deportan-deportan ini memang cukup kurang gitu kan. Mungkin literasi saja yang kurang, itu kami sebagai pihak pemerintah yang ingin mengedukasi lebih banyak. Maksud, saya berterima kasih sekali diundang di acara ini. Semoga saja masyarakat Sanggau banyak yang mendengarkan, jadi sedikit lebih tahu bagaimana sebenarnya untuk pergi ke luar negeri yang aman itu seperti apa.
1: Baik, karena tadi sempat disinggung juga ada biaya yang harus dikeluarkan juga para pekerja ini untuk kalau melengkapi visa kerja mereka, visa tempat tinggal mereka, kan ada apa biaya yang harus mereka keluarkan terlebih dahulu. Atau ini yang mungkin menjadi problem utama, karena banyak pekerja yang berpikir, ah udahlah saya harus masuk ke sana free dan pulang saya harus jadi CEO. Nah, berkata kan begitu ya pemikirannya ya.
2: Ya, itu bisa jadi pemikiran yang salah.
1: Tapi cukup besar biaya yang dikeluarkan, Pak. Kalau gambaran ya, gambaran.
2: Visa kerja itu kan dibayarkannya ke pemerintah negara tujuan,
1: ya,
2: bukan ke agen atau apa itu. Seharusnya dibayarkan ke negara tujuan. Saya kurang ini pasti ya untuk angkanya, tapi memang kemarin cukup tinggi untuk visa. Oleh karena itu kan ada skema-skema yang ditawarkan oleh pemerintah, pertama itu dasar minggu, dasar minggu, dan juga tutupi, termasuk tutupi. Jadi di sana yang menghandle masalah itu kan ada PT-nya ini, Pak. Dan mungkin skemanya pembayarannya seperti apa, kan itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kalau di yang gitu dia atau government, jadi di Indonesia ini kita juga program, ada program tutupi. Namun untuk G7 ini tidak ada yang ke Malaysia, masih belum ke Malaysia. Adanya ke Jepang, Jerman, Korea. Dan dari situ kita ada program itu juga untuk kur, Pak. Jadi untuk membiayai proses pembiayaan mereka sampai di tempat ini.
1: Ditangguhkan dulu gitu, Pak ya?
2: Betul.
1: Baik, baik. Ini memang sedih. ada beberapa kasus yang memang kasusnya seperti itu gitu Pak ya. Banyak masyarakat yang memang harus memahami juga ini sebenarnya kalau sistem prosedural ini seperti apa. Nah, jangan ragu-ragu juga karena ada para petugas kita yang ada di sana dari P4 MI, P3 MI di PLBN Tikong. Silakan berkoordinasi, silakan masyarakat untuk bertanya langsung apa saja menjadi persyaratannya gitu ya. Kalau masuk secara prosedural kan enak, kita tanpa dikejar-kejar, tanpa ada ketakutan, jelas gitu ya. Kemudian juga ada gambaran gaji yang mungkin menjadi perkiraan, pulang-pulang saya harus bangun ini atau rencana-rencana lainnya yang memang sudah menjadi pemikiran dari pekerja itu sendiri. Tapi Pak Bahrul, seberapa besar faktor gaji dan juga keterbatasan lapangan kerja? Kalau gaji kan tadi sekitar 1.700-an, kita kalkulasikan kalikan 4.000 aja lah, nggak usah 4.400 gitu ya. Ini cukup tinggi kalau dibandingkan ya, sedikit apa menjadi korelasi antara gaji yang ada di sana dan gaji yang ada di tempat kita gitu. Ini kan menggiurkan sekali. Nah, kalau Bapak melihatnya seberapa besar faktor ini membuat para pekerja ini tertarik untuk bekerja di sana?
2: Menurut saya ya, cukup besar karena itu tadi selisihnya sangat jauh dengan pekerjaan yang mungkin sama yang dikerjakan di Indonesia dan di Jakarta. Yeah. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Namun dari sisi kami tidak menyalahkan, itu justru menjadi motivasi sebenarnya selama yeah. dalam koridor yang sesuai.
1: Dengan menguatnya nilai tukar ringgit, karena beberapa tadi Bapak sampaikan lebih dominan gitu ya, banyak para pekerja kita itu yang bekerja di sektor perkebunan khususnya di Malaysia. Kalau Malaysia mata uangnya ringgit. Nah, ini apakah memang karena ada menguatnya nilai tukar ringgit ini membuat banyaknya pekerja kita yang masuk secara non prosedural, Pak, kalau Bapak melihat?
2: Bisa dibilang seperti itu juga, karena memang mungkin kalau tapi sepengetahuan saya bahkan yang non prosedural itu pun tetap mengeluarkan biaya sebetulnya saja. Mungkin dari sebenarnya menurut saya faktor paling besar adanya problem PNI non prosedural ini adalah ketidaktahuan pemahaman tentang prosedur yang benar. Sebenarnya kalau tahu saya rasa harusnya mereka bisa dan mau
1: lebih banyak bisa gitu Pak ya.
2: Iya, seharusnya. Mungkin permasalahannya adalah ketidaktahuan masyarakat bagaimana cara bekerja secara prosedur. Sebenarnya hal yang bisa dibilang tidak sulit selama kita mau.
1: Tapi apa ada sosialisasi juga mungkin ke masyarakatnya agar masyarakat paham? Soalnya tadi dari Pak Doni sendiri sampaikan kalau yang nganggur ini masih sekitar 10 ribuan Pak di Sanggau sendiri ini, bukan Kalimantan Barat gitu ya. Seharusnya peluang-peluang itu bisa mereka manfaatkan karena memang dari sisi gaji mereka bisa dapat gaji lebih besar, bahkan dua kali lipat dari di tempat kita gitu ya. Mohon maaf, memang faktanya seperti itu.
2: Untuk sosialisasi kami selama ini melakukan sosialisasinya selama ada forum di tingkat desa, kecamatan, kami pasti isi tentang materi ini. Dan juga kita ada headdesk di PLBN Tikong, kita ada penyebarluasan informasi tentang menjadi PNI prosedural. Dan juga momen deportasi itu kami gunakan untuk sosialisasi. Jadi kenapa kami bilang tadi banyak ketidaktahuan saat kita fasilitasi untuk proses pemulangan, kita adakan wawancara, mereka tidak mengetahui sebenarnya seperti apa cara dideportasi. Jadi momen itu setiap ada deportasi kita gunakan untuk sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak mengulangi lagi, pertama. Yang kedua adalah mengedukasi teman, saudara, atau keluarga yang ada di daerah asalnya untuk tidak melakukan hal yang sama dan alih menjadi pekerja yang sesuai, bisa mengunjungi P4 MI atau BP3 MI. Jadi ini agak-agak membingungkan memang. P4 MI ini jadi penyebutan untuk yang ada di wilayah kabupaten, untuk BP3 MI ini untuk penyebutan yang ada di provinsi.
1: Baik, baik. Wah, ini jadi, ini.
2: Satu lagi Kak, saya ingin menambahkan.
1: Ya.
2: Terkait tadi vokasi, BP2NU juga sudah ada program kurang lebih mirip tadi dengan SMK, namanya SMK Go Global. Jadi kita juga bekerja sama dengan Polsek. Program ini sudah berjalan, kemarin sudah ada diseleksi. Jadi kita memberikan vokasi gratis kepada calon pekerja migran ini yang nanti akan diberikan sertifikat keterampilan atau yang dibutuhkan dan yang tersedia di sana. Itu yang akhirnya akan ditempatkan juga ke luar negeri gitu. Jadi ini sebenarnya program yang sangat bagus, kesempatan yang bagus. Kita mendapatkan vokasi gratis, sertifikat gratis, dan kita menjadi lebih terampil dan siap untuk bekerja di luar negeri.
1: Tapi nanti sertifikat itu akan bisa digunakan ketika mereka ingin bekerja sana, Pak ya?
2: Bisa.
1: Ini sesuaikan dengan keterampilan yang mereka miliki.
2: Iya, dan juga kita sudah menyesuaikan juga dengan peluang kerja yang ada.
1: Sudah lama dilakukan, Pak, program ini?
2: Baru tahun ini.
1: Baik.
2: Baru satu bulan, kita doakan nanti ini prosesnya sudah berjalan, kita doakan ada batch-batch selanjutnya.
1: Baik. Pak Bahrul, terima kasih. Saya ke Pak Doni kembali. Pak Doni, upaya apa, Pak, dari Dinas Keteran sendiri untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan lokal lah, kalau yang ada di Sanggau ini, Pak?
0: Masih, Pak.
1: Ya. Ya,
0: untuk mempertemukan secara langsung antara pencari kerja dengan pemberi kerja, seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau itu sejauh ini belum kita lakukan, Pak. Karena kita takut juga nih, Pak, terlalu intervensi ke dalam perusahaan.
1: Betul.
0: Ada siapa tahu ada kebijakan perusahaan, sehingga nanti ekosistem kebekerjaan, ketenaga kerjaan kita jadi tidak baik gitu, Pak. Nah, tapi dari sisi pencari kerjanya ini, kita selalu nih menyampaikan lowongan-lowongan pekerjaan yang selalu update lah. Biasanya tiap hari ataupun dua hari sekali, nah, kita sampaikan lowongan pekerjaan baik ada di Kabupaten Sanggau, di Kalimantan Barat pun yang kedinasan. Nah,
1: yeah,
0: kita sampaikan semua, Pak.
1: Ini melalui apa, Pak? Media sosial? Nah,
0: kita sampaikan itu, kita utamakan para pencari kerja kita yang terdaftar tadi, Pak, yang di angka 567 itu, Pak. Jadi melalui WhatsApp, WhatsApp grup. Nah, jadi mereka yang sudah terdaftar kita tampung. Nah, jadi kita tidak lepas, ya, jadi kita berikan lowongan-lowongan pekerjaan, terus kita memberikan kesempatan-kesempatan yang menarik yang ada di apa aplikasi Siap Kerja, karena mereka yang terdaftar itu kita arahkan ke aplikasi Siap Kerja, Pak. Di situ ada pelatihan, ada program magang. Oh iya, Pak. Ini berkaitan dengan magang ini, ada udah dibuka untuk perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan magang TAP dari Kementerian Ketenagakerjaan itu di batch 2 ini sampai tanggal 31 nanti, itu bagi penyelenggara magang itu perusahaan-perusahaan. Nah, yang sudah terdaftar di WLKP wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan sehingga mereka bisa membuka peluang pemagangan. Nah, terus di 3 sampai 8 September itu nanti untuk peserta pemagangan. Nah, pemagangan itu selama 6 bulan. Nah, itu bisa dari perusahaan maupun instansi pemerintah, itu bisa juga buka program pemagangan. Nah, jadi mungkin di P4MI juga ada buka, Pak, ya, Pak Balun, ya?
2: Pernah, Pak.
0: Ya,
2: dari Januari sampai berakhir kemarin sampai Maret.
0: Ya, batch pertama berarti, ya?
2: Iya.
0: Ya, oke. Nah, seperti itu, Pak.
1: Baik.
0: Kami harapkan nanti mungkin dari melalui kegiatan kita ini nanti mungkin bisa tersebar luas baik di perusahaan maupun instansi pemerintahan. Nah itu bisa membuka kesempatan untuk magang hub. Jadi sedikit banyak kan bisa mengurangi angka pengangguran kita, Pak.
1: Betul.
0: Di Kabupaten Sanggau.
1: Betul.
0: Nah itu dari sisi anggaran selama 6 bulan itu pengupahan maupun dari BPJS Ketenagakerjaan itu ditanggung oleh kementerian. Nah, jadi free, Pak.
1: Iya. Ya, tapi daftarnya bagaimana, Pak? Mungkin secara ya, teknis.
0: Pendaftarannya itu pertama kita harus mempunyai akun siap kerja, Pak. Nah, kita isi profil. Nah, itu untuk yang fresh graduate S1, ED3 sampai S1. Nah, itu bisa dibuka melalui portal Magang Hub. Nanti akan dilarikan ke siap kerja. Jadi dia satu ekosistem siap kerja sebenarnya, Pak.
1: Ya, buka dulu aplikasinya gitu ya.
0: Iya.
1: Silakan daftar di sana ya untuk para pencari kerja sendiri, karena ada peluang-peluangnya juga ada di situ. Karena nanti ada informasi-informasi terkait dengan peluang kerja lainnya dari Disnaker Trans juga sampaikan di situ, Pak ya. Jadi masyarakat apa namanya pencari kerja juga bisa lihat di situ, Pak ya, di aplikasi itu. Baik. Tapi apakah memang melalui satu jalur ini saja, Pak, di siap kerja ini atau di aplikasi siap kerja ini aja untuk pemerintah bisa memastikan tenaga kerja lokal ini mendapat prioritas juga, Pak?
0: Sebenarnya kalau untuk tenaga kerja lokal kita, nah ini kan ada dua jalur ini, Pak, yang baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Macam yang tidak terdaftar itu mereka cenderungnya ke usaha-usaha mandiri, usaha-usaha
1: UMKM sendiri, dan sebagainya ya.
0: UMKM. Nah, tapi kalau kita ngeliat sih, Pak, UKM ini kita khawatir juga, Pak. Dan perekonomian kayak gitu sekarang ini rentan kan, apalagi yang yang skala kecil, sedikit ada gejolak ekonomi, bisa gulung tikar. Jadi kita juga belum menemukan solusinya bagaimana cara ya mengembangkan, paling tidak mempertahankan para UMKM ini, Pak.
1: Baik. Pak Doni, terima kasih. Saya ke Pak Bahrul kembali. Pak Bahrul, apa langkah P4 MI sendiri agar masyarakat ini tidak tergiur tawaran kerja secara non prosedural atau ilegal, Pak, dan juga tetap memilih jalur resmi ini?
2: Terima kasih. Yang jelas untuk langkah kita, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita juga berikan advokasi, sosialisasi, dan juga ini saya sampaikan lagi di sini bahwa semua informasi peluang kerja atau tata caranya itu bisa diakses di website kami, Pak. Jadi mungkin bagi tantangan kita memang permasalahan literasi ya. Jadi kami masih tetap akan gencar untuk menyuarakan ini. Kalau informasi tersebut bisa diakses di website kami, yaitu sispop2mi.co.id, dan juga media Instagram kami bp3mi_kalbar, atau layanan virtual asisten kami berbasis WhatsApp. Mungkin bisa saya share juga nomornya, yaitu 0561 741 564.
1: Ya, di via WhatsApp juga bisa, Pak ya?
2: Bisa, Pak. Ya. Semua informasi yang diperlukan terkait pekerja migran Indonesia bisa ditanyakan di situ.
1: Baik, nah pendengar, untuk yang standby pada pagi hari ini, saya ingin sampai kembali nomor teleponnya untuk Anda yang mungkin ingin mencari informasi terkait dengan kelengkapan keimigrasian, syarat-syaratnya seperti apa, bisa hubungi kontak di 0561 741 564, 0561 741 564. Ya, jadi bisa Anda dapatkan berbagai informasi yang ingin Anda dapatkan ya. Mungkin bingung terkait dengan syarat-syarat lain sebagainya, coba komunikasikan atau konfirmasi ke pihak BP4MI ya, ya untuk menjawab persoalan Anda. Nah, kita berada di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan yang tertinggal dari awal dialog kita pada pagi hari ini yang ingin disampaikan. Saya ke Pak Doni terlebih dahulu. Silakan, Pak, closing statement-nya. Mungkin ada yang tertinggal ingin disampaikan ke pendengar masyarakat Sanggau sendiri. Silakan, Pak.
0: Terima kasih, Pak. Nah, ini untuk para pencari kerja kita, terutama pencari kerja yang rentan itu Pak ya, seperti di usia 15 tahun yang putus sekolah, karena yang baru lulusan SMA, nah dan juga yang fresh graduate D3 maupun D1. Nah, kalau misalnya susah mencari pekerjaan atau apa, boleh berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau. Nah, kita ada, kalau tidak bisa di kantor utamanya, bisa juga di Mall Pelayanan Publik. Nah, kita juga ada loket di situ, Pak. Nah, nanti untuk tentang ketenaga kerjaan, kebekerjaan yang ada di dalam negeri, khususnya di Kabupaten Sanggau, bisa kami berikan bimbingan di tempat.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Bisa datang ke EPP juga, ada loket di sana dari Dinas Kertran ya. Kemudian kalau memang tidak ada halangan, kendala, bisa langsung datang ke kantor. Nah, bisa tanya-tanya peluang-peluang apa nih. Biasa nanti dari Dinas Kertran akan sampaikan juga ada peluang apa saja yang memang bisa diambil gitu ya. Baik itu yang SMA-nya, SMP-nya, yang putus sekolah, yang D3, S1-nya bisa datang. Jangan ragu-ragu, silakan datang aja ya untuk bertanya seperti apa. Terima kasih Pak Doni. Saya ke Pak Barul, mungkin ada pesan-pesan tertinggal ingin disampaikan. Saya pikir banyak sekali pesannya, saya pikir ya, karena memang kalau secara keimigrasian ini lengkap dan komplit, banyak sekali persyaratan. Tapi mungkin ada pesan-pesan singkat saja Pak Barul, silakan.
2: Baik, mungkin ini closing statement saja untuk warga, khususnya Sanggau, warga masyarakat Sanggau. Pemerintah tidak pernah melarang untuk kita bekerja ke luar negeri, justru mendukung. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan yang ada, informasi yang ada di era digital ini, kita tingkatkan kemampuan kita, tingkatkan literasi kita untuk mempersiapkan jika memang kita ingin bekerja di luar negeri dan menjadi PNI yang prosedural. Mungkin seperti itu.
1: Baik, Pak Barul, terima kasih. Pak Doni, terima kasih Pak Barul atas penjelasannya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Sanggau, khususnya para pencari kerja yang mungkin masih bingung juga karena topiknya ketersediaan lapangan kerja di Sanggau dan sebenarnya godaan kerja di luar negeri, bukan godaan sih, apa namanya, ya peluang-peluang yang bisa diambil ya di sana. Kemudian juga bagaimana pemerintah ya, baik itu P4 MI Sanggau juga mendukung ya untuk bisa bekerja di sana. Kalau memang peluangnya besar, kenapa tidak gitu ya, dengan keterampilan yang ada, dengan secara resmi atau prosedural, kenapa tidak dilakukan ya, kenapa tidak dicoba gitu ya secara resmi. Nah, namun untuk bisa masuk sana dengan cara yang prosedural akan lebih aman ya, bekerja juga lebih enak. Kemudian juga dari Dinas Kertran Sanggau, bagaimana usaha untuk bisa memastikan juga tenaga kerja lokal ini bisa bekerja ya, baik itu di apa Sanggau sendiri ataupun di luar. Tentu ada pembekalan-pembekalan atau lowongan-lowongan pekerjaan yang memang bisa diambil sesuai dengan bidang masing-masing pencari kerja itu sendiri. Semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Sanggau dan sekitarnya. Pak Barul, sekali lagi terima kasih, sehat bersama keluarga, selamat bertugas kembali. Pak Doni, terima kasih, sehat bersama keluarga, selamat bertugas kembali. Selamat pagi, sampai jumpa Pak. Siap, sampai di sini kami hadirkan dialog pagi kami Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kami sudah bersama pengantar kerja Dinas Kertran Sanggau Pak Doni Suherman Putra. Kami juga sudah bersama pengantar kerja ahli pertama P4 MI Sanggau Pak Bahrul Ulum Arifin. Sampai di sini kami hadirkan dialog pagi kami edisi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri di nomor WhatsApp. Dan faktanya klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menkyuri. Suara Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa artificial intelligence AI. Kemenkeu telah menghimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau pendengar. Kami tim yang bertugas masih menemani Anda ya, menemani berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Selamat pagi, menjelang siang. Selamat bergabung Anda pendengar semua yang bersedia bergabung bersama kami, dan kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya melengkapi informasi Anda. Dan selamat beraktivitas Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Ya, tetap semangat. Ini cuacanya masih panas ya, sedikit berkabut di kawasan Sabang Merah Sanggau. Ya, tetap produktif untuk kegiatan-kegiatan Anda ya, semoga apa yang menjadi tugas rutinitas Anda juga bisa berjalan dengan baik. Dan kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: PT Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali, Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
9: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
10: Ada info heboh di grup WA.
9: Jalan keluar.
10: Viral juga di media sosial.
9: Semuanya.
10: Tapi bener nggak sih?
11: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Radio. Pendengar, informasi dari Sanggau Pendengar Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching memperluas jangkauan pelayanan bagi warga negara Indonesia WNI di Sarawak, Malaysia melalui layanan Race Out. KJRI Kuching mendatangi kawasan perkebunan sawit di Mukah dan juga memberikan layanan keimigrasian serta kepada 225 pekerja migran Indonesia PMI. Konjen RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan negara harus hadir dan memberikan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia termasuk para PMI yang bekerja di kawasan perkebunan. Kehadiran layanan langsung di lokasi kerja tersebut menjadi upaya KJRI Kuching memastikan jarak dan kondisi geografis Sarawak tidak menjadi tantangan bagi WNI untuk mendapatkan pelayanan serta perlindungan diri dari negara. Menurutnya, layanan Race Out ini merupakan bagian dari komitmen KJRI Kuching untuk mendekatkan pelayanan sekaligus memperkuat perlindungan bagi WNI, khususnya PMI yang bekerja di berbagai wilayah Sarawak. Pola pelayanan jemput bola diharapkan dapat mempermudah PMI untuk mengurus berbagai keperluan tanpa harus meninggalkan tempat kerja dan menempuh perjalanan jauh menuju pusat pemerintahan. Yang menjelaskan kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan dan rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Abdullah Zulkifli mengingatkan kepada para PMI bahwa keberadaan mereka di luar negeri turut membawa nama baik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari bersama masyarakat Sarawak. Dan dikatakan selain memberikan layanan administratif, KJRI Kuching juga memberikan edukasi mengenai kesadaran hukum dan ketahanan sosial kepada para PMI. Mereka diingatkan untuk mentaati ketentuan ketenaga kerjaan, keimigrasian, serta seluruh peraturan yang berlaku di Malaysia. Informasi selengkapnya bisa Anda cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Informasi lainnya, pendengar, Kepala Desa Kedakas Safrianus mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau melanjutkan pembangunan jembatan Kedakas pada 2027. Ia menyampaikan jembatan tersebut telah mangkrak hampir 4 tahun dan hampir menjadi akses penting bagi masyarakat. Dan jembatan Kedakas sendiri, pendengar, menjadi akses penghubung bagi Desa Kedakas, kemudian Ria, kemudian Desa Berakak dan Engkasan, Mandong, kemudian Pandan Sebuat. Akses tersebut juga mendukung aktivitas sektor perkebunan dan pertanian serta operasional dua perusahaan di wilayah setempat. Sifrianus menyebut pembangunan jembatan sangat dibutuhkan karena memang menjadi akses aktivitas masyarakat di Kecamatan Tain Hulu. Hampir 10.000 masyarakat bergantung pada keberadaan jembatan tersebut, dan ia berharap anggaran pembangunan jembatan Kedakas dapat direalisasikan pada 2027, dan hasil audiensi diharapkan menjadi langkah nyata untuk melanjutkan pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat. Dan satu informasi tersebut, pendengar, sekaligus menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau pagi ini, edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga serangkaian program acara, berbagai informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat. Dan selanjutnya rekan saya Natasha Aidila dan tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda dalam pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Anda bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Kali ini Anda ditemani oleh tim Sanggau siang ini. Saya Natasha Aidila bersama tim Sanggau siang ini akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini 27 Agustus 2026, kami akan menemani Anda untuk menghadirkan berbagai informasi di beberapa program acara yang akan kami hadirkan untuk edisi hari ini. Pendengar, kami awali kebersamaan Anda bersama kami untuk menghadirkan informasi terkait BPBD Kabupaten Sanggau yang meningkatkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat menyusul peningkatan titik api dan juga luasan wilayah yang terbakar. Langkah ini diambil setelah pemantauan menunjukkan kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih cepat, terpadu, dan juga melibatkan berbagai unsur. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau Sigit Purnomo ini menyampaikan langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang memang terus meluas. Peningkatan status juga dilakukan menyusul kondisi cuaca ekstrim serta kemarau panjang yang masih diperkirakan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Menurutnya, BPBD Sanggau kini memperkuat pemantauan lapangan untuk juga mengetahui perkembangan titik api dan wilayah yang terdampak kebakaran di kecamatan. Upaya penanganan juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dalam pencegahan agar api tidak meluas. Ia juga menyampaikan kondisi cuaca ekstrim menjadi perhatian BPBD Sanggau karena dapat mempercepat penyebaran api pada lahan yang mengalami kekeringan parah. Selain itu, masyarakat juga memang diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kemunculan titik api kepada petugas di lapangan. Pendengar, informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda di edisi hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita juga akan hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak majalah udara kali ini terkait peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Anda tetap siap bersama kami di 97 MHz.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI, berjumpa lagi dalam majalah udara. Sahabat pendengar, majalah udara edisi kali ini, kita akan membahas sebuah tema, yaitu peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Korupsi masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik. Dampak korupsi tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik. Partisipasi aktif warga dapat mencegah terjadinya penyimpangan

0: iritasi kulit dan mempercepat penyembuhan luka ringan. Kantong teh bekas yang ditempelkan pada area kulit yang bermasalah seperti jerawat atau peradangan dapat membantu mengurangi pembengkakan dan memberikan efek menenangkan. Bahkan, kantong teh bekas yang dingin bisa digunakan untuk meredakan mata lelah atau iritasi mata setelah seharian bekerja di depan layar. Kantong teh bekas juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi nyeri otot atau mengurangi pembengkakan. Penelitian menunjukkan bahwa kompres kantong teh bekas dapat membantu meredakan nyeri otot setelah beraktivitas fisik yang intens. Hal ini disebabkan oleh kandungan antioksidan dan polifenol dalam teh yang memiliki sifat antiinflamasi yang efektif dalam mengurangi rasa sakit.
1: MHz.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kesadaran untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi merupakan bentuk nyata kontribusi masyarakat. Laporan masyarakat sering menjadi awal terbongkarnya praktik korupsi di berbagai sektor.
4: Dalam setiap pelaksanaan program untuk mengurangi atau menghindari perbuatan tindak pidana korupsi adalah keikutsertaan memang. Nah, kenapa sebenarnya kita putuskan untuk mencoba untuk mencegah perbuatan korupsi? Karena bahaya korupsi ini sungguh sangat luar biasa, Pak Albert. Karena bagaimana tujuan seperti yang saya bilang tadi, dasarnya adalah program pemerintah ini adalah bertujuan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, bagaimana bahayanya kalau program tersebut digunakan hanya untuk memberikan keuntungan terhadap oknum-oknum itu sendiri. Segitu besarnya mungkin bahayanya, mungkin tidak, ya ada mungkin orang yang beberapa masyarakat kita atau orang di luar sana yang mengatakan, ya aku nggak terlalu berpengaruh kok, aku tidak terlalu berpengaruh. Tapi mungkin coba bisa kita lihat secara luas bahwa setiap masyarakat selalu kita pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tersebut digunakan untuk kepentingan, dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dengan program kesejahteraan masyarakat tersebut, tapi digunakan untuk membiayai dirinya sendiri, oknum-oknum itu sendiri. Nah, ini yang sangat bahaya, dan hal-hal ini yang mungkin bisa merusak bagaimana tatanan masa depan kita nanti.
3: Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat strategis karena masyarakat berada paling dekat dengan praktik pelayanan publik. Selain melapor, masyarakat juga berperan melalui pengawasan terhadap pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus terus didorong agar tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar.

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang letaknya di Pulau Kalimantan dengan ibu kotanya adalah Pontianak. Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Daerah Kalimantan Barat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Kalimantan Barat juga berbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia.

0: Anticom.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendidikan anti korupsi menjadi langkah preventif yang sangat penting. Penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus dimulai sejak usia dini di lingkungan keluarga.

0: keluarga dan sekolah.
1: Salah satu bentuk pengawasannya adalah keikutsertaan masyarakat tersebut. Nah, ketika keikutsertaan masyarakat diharapkan ada bantu-bantuan dari segi pemikiran yang bisa diterima oleh dari pihak desa ataupun pemerintah desa pada saat itu, sehingga bisa mengurangi konflik-konflik, karena kadang konflik-konflik ini yang bisa memicu adanya perbuatan korupsi itu juga. Nah, jadi kita bisa menguranginya dari segi keikutsertaan pengawasannya, keikutsertaan masyarakat. Nah, ketika keikutsertaan itu sudah berhasil di masyarakat, kemungkinan untuk adanya harapannya pasti program itu bakal terlaksana dengan seharusnya. Nah, apabila contoh misalnya keikutsertaan masyarakat kurang dan juga pada akhirnya ada misalnya tindakan-tindakan dari oknum yang menyebabkan adanya korupsi ataupun kesalahpahaman atau salah guna anggaran tersebut, pihak masyarakat juga bisa dalam bentuk mengawasinya, melaporkan juga kepada pihak yang terkait dan juga bisa melakukan aduan ke pihak-pihak terkait untuk tujuannya pengawasan tersebut.
0: Budaya anti korupsi harus dibangun secara kolektif. Perkembangan media sosial juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyuarakan kritik dan pengawasan. Namun, penggunaan media tentu juga harus disertai dengan sikap bijak dan bertanggung jawab.
2: Pendengar, apakah kalian mengenal apa itu kencur? Nama lain kencur ialah KM Pria Galangga L ini ternyata masih satu keluarga dengan jahe. Jadi, jangan heran jika banyak orang sering keliru membedakan antara kencur dengan jahe, karena bentuknya yang hampir mirip. Padahal kenyataannya, kencur bisa membawa manfaat yang berbeda dengan jahe untuk kesehatan tubuh. Jika dilihat sekilas, kencur atau jahe sangatlah mirip, meskipun sama-sama termasuk golongan tanaman akar. Kencur memiliki penampakan kulit yang khas, berwarna kecoklatan, dengan bagian dalam berwarna kuning pucat. Tanaman kencur biasanya memiliki helai daun berjumlah 2 hingga 4 helai. Bentuk daunnya bulat, lebar, dengan susunan antar daun yang saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Bunga dari tumbuhan kencur ini berwarna putih dan dilengkapi dengan 4 helai mahkota. Bunga tersebut disokong oleh tangkai yang tidak terlalu panjang. Kencur memiliki aroma yang sangat kuat, bahkan agak menyeruak. Rasa khas dari kencur tersendiri terbilang unik, yaitu ada sensasi pahit, pedas, tetapi terasa hangat saat masuk ke dalam tubuh. Nah, pendengar, sudah tahu kan kencur itu seperti apa? Jadi jangan sampai tertukar lagi ya antara kencur dengan jahe.
3: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Organisasi masyarakat sipil memiliki peran besar dalam mengawal kebijakan publik melalui edukasi, advokasi, dan pendampingan. Organisasi ini membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sinergi antara masyarakat dan lembaga negara perlu terus diperkuat.
1: Pesan yang bisa mungkin diiniin oleh masyarakat, diterima atau dilakukan oleh masyarakat itu mungkin dari segi banyak hal, kalau segi bentuknya. Namun mungkin yang paling simpel, yang paling mungkin mudah untuk dilakukan masyarakat adalah apakah program pemerintah itu berjalan dengan seharusnya. Kita contohkan mungkin dari hal yang paling kecil aja, masyarakat di desa atau di lurah itu, apakah program-program pemerintah melalui desa sudah sampai ke masyarakatnya dan tepat guna dan tepat manfaatnya dan tepat sasarannya terhadap kepada masyarakat tersebut. Jadi bentuknya banyak dari segi sejauh mana pemerintah bisa melaksanakan apa yang telah diprogramkannya. itu bekerja sama dengan masyarakat sekitar.
0: Di tingkat desa dan daerah, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana publik sangat dibutuhkan. Musyawarah dan keterbukaan informasi menjadi kunci pencegahan penyelewengan. Perlindungan terhadap pelapor juga menjadi faktor penting. Rasa aman akan mendorong masyarakat untuk berani menyampaikan kebenaran tanpa takut intimidasi. Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara memiliki peran moral untuk menolak segala bentuk praktik korupsi, sekecil apapun. Dengan peran aktif masyarakat, dukungan regulasi yang kuat, serta penegakan hukum yang tegas, upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berintegritas. Pendengar, demikian majalah udara yang baru saja kami sajikan dengan tema peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Tetap dengarkan RRI Antikong. Saya Ismalina. Sampai jumpa di majalah udara edisi berikutnya.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Pendengar, demikian tadi kami hadirkan majalah udara untuk Anda. Dan saat ini pukul 10 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, kita menantikan untuk menghadirkan dinamika olahraga yang akan kami hadirkan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Oyarzabal. Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Luka Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mencapai hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, kemudian menurut VAR karena offside. Usaha lagu pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica. Saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi. Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan diskusi di antaranya ikat yang kalau sudah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di grup stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sometimes nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship, apalagi Super League, ya kan, 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit

dari kabar Arena Voli pada hari ini. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak puyat itu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extrain aja latihan nanti.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Pendengar ini kembali bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz dan tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Nah, pendengar, sekitar 170 pendaki ini dilaporkan masih berada di kawasan Ranu Kumbolo saat musibah kebakaran atau karhutla. Ini kebakaran melanda jalur pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Blok Ranu Kembang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang, Isnu Groho, ini membenarkan keberadaan ratusan pendaki tersebut. Ia mengatakan bahwa lokasi karhutla berada di atas para pendaki. Ia menegaskan pendaki harus segera dievakuasi turun guna mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranu Kumbolo. Untuk itu, tim gabungan ini sudah diberangkatkan menuju titik keberadaan para pendaki sejak Kamis pagi. Proses pemadaman di Blok Ranu Kembang ini menghadapi kendala geografis yang memang cukup berat akibat topografi kawasan yang sangat terjal dan curam. Sebelum insiden tersebut, titik karhutla juga sempat muncul di kawasan Bukit Sentong Selasa 25 Agustus 2026. Namun di titik tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh tim gabungan tanpa menyisakan bara. Kepala BB TN BTS Rudianta Cahyanugraha juga menyampaikan bahwa keputusan bahwa penutupan diambil karena titik api berdekatan terutama dengan lintasan pendakian utama. Penutupan jalur pendakian ini dituangkan secara resmi melalui surat pengumuman nomor PG.20.T.8/GTU/HMS.01.07/B/08/2026. Surat ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pendengar, kami juga akan hadirkan beragam informasi untuk Anda yang saat ini terus mendengarkan kami di 97 MHz ya. Nanti kita juga akan hadirkan kumandang azan zuhur.

Ini untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya jatuh pada pukul 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Anda tetap setia bersama kami pendengar di 97 MHz.

Pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif. Sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa menjadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk. Pribadi dibiasakan santun, lembut, dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Anda masih bersama kami di 97 MHz dan pendengar, pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami akan menemani Anda tentunya untuk menghadirkan program Ragam Budaya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-5756-494 untuk pesan singkat dan juga WhatsApp. Sedangkan di layanan telepon Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu daerah yang ingin didengarkan siang hari ini ya. Saya ke WA call, sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita coba terima dulu. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Marcel di Meliau, kakak.
0: Oke, Bang Marcel di Meliau ya.
1: Iya, Kak.
0: Lagunya apa nih Bang Marcel?
1: Kopi Pancong, Kak.
0: Kopi Pancong.
1: Ini habis makan ngopi dulu.
0: Oke, nanti kita putar lagunya ya.
1: Oke, Kak. Udah makan siang gak, Kak?
0: Belum, bentar lagi nih.
1: Oke lah, Kak. Habis makan siang lanjut ngopi, lanjut request lagu lagi.
0: Oke.
1: Oke, Kak. Salamnya dirangkul aja lah, Kak. Bergabung nanti di Prodang tuh aja, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Bang Marcel. Oke, itu tadi pendengar kita Bang Marcel ya. Request lagunya Kopi Pancong katanya ya. Nanti kita coba hadirkan lagunya. Pendengar lainnya ingin bergabung juga masih kita nantikan. Silahkan layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu daerah di program Ragam Budaya sampai dengan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ini kami masih akan hadirkan untuk Anda program Ragam Budaya. Jadi silakan ingin bergabung merequest lagu daerah. Saya coba baca di WhatsApp, ini ada pendengar kita juga yang sudah bergabung. Selamat siang Ragam Budaya. Paman Sam di Balai Karangan, terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya, katanya request lagu apa nih, medley lagu lagu daerah katanya ya, 2026 Tak Tong Tong, kemudian apa nih, Si Gule Lempong, Cici Periuk, ini medley ya. Oke, nanti coba kita hadirkan lagunya. Saya masih terus undang Anda yang bergabung, sekali lagi layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya, sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat di program Ragam Budaya.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu. Kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

0: Pendengar masih di program Ragam Budaya dan saya masih undang Anda untuk bisa bergabung. Sekali lagi layanan telepon 0857-5381-0365. Pesan singkat dan juga WhatsApp Anda bisa bergabung di 0811-5756-494 untuk merequest lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan ya di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Pendengar, kita ke WA call kembali, sudah ada yang ingin bergabung. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Mbak Isma.
0: Sama Natasha nih.
1: Oh iya.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Orang Blangin nih Mbak, Pak Belalang.
0: Tok Dalang. Oke.
1: Pak Belalang.
0: Oh, Pak Belalang.
1: Ya.
0: Oke, mau request lagu apa Pak Belalang?
1: Hidup Merampau, ada enggak?
0: Hidup?
1: Hidup Merampau.
0: Hidup Merampau. Oke, bentar kita coba cariin dulu. Hidup Merampau, lagu Dayak Iban.
1: Ya, betul Mbak.
0: Oke, ada nih lagunya.
1: Salamnya dirangkul semua aja ya Mbak.
0: Oke.
1: Buat mbaknya selamat bertugas dan selamat siang.
0: Ya, terima kasih, selamat siang. Oke, pendengar kita tadi Pak Belalang request lagunya Hidup Merampau ya. Oke, saya masih undang Anda untuk bisa bergabung kembali di program Ragam Budaya sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat ya.

Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, merequest lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini ya. Satu lagu pertama yang akan kita putar ini ada Hidup Merampau. Dan kami juga masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu daerah.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah hati, Tito Aditya. Aku

Teh Hijau Tulus. Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di program Ragam Budaya. Saya coba bacakan dulu di WhatsApp. Ada pendengar kita yang gabung ini. Selamat siang, Bi Yul mau request lagu Sukses Kerja Sawit katanya. Salam-salam buat semuanya. Terima kasih. Cuaca mendung. Oke.

Okay, kami hadirkan dulu lagu yang di request oleh pendengar kita. Ini ada Biul ya. Semoga lagunya bisa menghibur tentunya untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan di 97 MHz. Kami masih akan terus hadirkan program Ragam Budaya sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita harus cukupkan dulu program Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Ragam Budaya. Anda yang bergabung melalui WhatsApp, layanan telepon ya. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabung tapi belum bisa kami bacakan pesan singkat atau WhatsApp-nya. Mohon maaf karena kita keterbatasan waktu. Mungkin nanti bisa gabung lagi di program Prodangdut yang akan kita hadirkan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Siang.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kalau ayam beku saat ini masih di sekitaran harga 45, Kak. Masih lumayan agak tinggi modalnya. Kalau biasanya itu kan dulu 38, sekarang 45 ada, Kak.
1: Namun perlu kami sampaikan juga dengan kondisi kita saat ini memang belum sepenuhnya bisa kita laksanakan dan karena dengan ketidakadanya alat berat dan sebagainya itu yang menjadi persoalan.
2: Warta siang selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Natasha Aidila. Informasi pertama, Kanwil Kemenkum Kalbar mengawal harmonisasi Raperda Kabupaten Sanggau tentang Hari Besar Budaya Daerah yang mencakup gawai Dayak, Adat Nosu Minupodi, dan para Jek Pasaka Negeri. Raperda ini hadir untuk memberi ruang lebih luas bagi masyarakat dalam melestarikan budaya, sekaligus memastikan tradisi adat tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan dan pendidikan. Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau Ignatius Irianto menyebut pelaksanaan kedua momen budaya tersebut selama ini kerap bertepatan dengan hari kerja dan kegiatan belajar mengajar. Kondisi itu dinilai membatasi partisipasi masyarakat sekaligus berpotensi mempersempit pewarisan nilai budaya kepada generasi muda. Harmonisasi kini telah tuntas dan Raperda selanjutnya menunggu penerbitan surat selesai harmonisasi sebelum masuk ke tahapan penetapan. Beralih ke informasi lainnya, harga ayam beku yang masih tinggi berdampak pada minat pembeli di pasar sentral Sanggau. Salah seorang pedagang Cika menyebut, masyarakat kini lebih banyak memilih ayam segar yang harganya relatif lebih murah.
3: Harga ayam beku di pasar sentral Sanggau masih bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp38.000. Kenaikan harga ini membuat pedagang harus mengeluarkan modal lebih besar, sementara minat pembeli justru menurun. Konsumen kini lebih memilih ayam segar yang harganya relatif lebih murah, sehingga ayam beku semakin sulit bersaing. Menurut Cika, salah seorang pedagang, kondisi tersebut membuat penjualan ayam beku saat ini masih sepi.
0: Kalau ayam beku saat ini masih di sekitaran harga 45, Kak. Masih lumayan agak tinggi modalnya. Kalau biasanya itu kan dulu 38, sekarang 45 ada, Kak. Kalau untuk ayam beku sekarang agak kurang, Kak. Karena kan ayam segar lagi murah. Jadi ayam beku karena agak tinggi, orang lebih ngambil ke ayam segar sih.
3: Cika mengaku peminat ayam beku saat ini masih terbilang sedikit karena harganya lebih tinggi dibandingkan ayam segar. Kondisi tersebut membuat sebagian besar pembeli beralih memilih ayam segar yang dinilai lebih terjangkau. Tri Putri melaporkan.
2: Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sanggau dalam menangani karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Sanggau, Didit Ricardi, mengatakan mobil tangki sangat dibutuhkan karena sumber air untuk pemadaman semakin sulit ditemukan. Ia menjelaskan kebutuhan mobil tangki tidak hanya mengandalkan BPBD, tetapi juga dukungan dari sejumlah instansi lain. Mobil tangki damkar, KPH, Manggala Agni, hingga TNI Polri turut digunakan untuk mendukung pemadaman di lapangan. Menurut Didit, tim pemadam sangat bergantung pada ketersediaan sumber air saat bergerak menangani karhutla. Kondisi tersebut membuat kebutuhan mobil tangki menjadi semakin penting dalam mendukung operasional pemadaman. Ia menerangkan selain mobil tangki, operasional tim di lapangan juga membutuhkan dukungan BBM serta kebutuhan anggota selama menjalankan pemadaman. Kebutuhan anggota tersebut mencakup makan dan minum serta vitamin bagi anggota setelah melakukan pemadaman. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau belum optimal menerapkan sistem kontrol landfill dalam pengelolaan sampah di TPA. Keterbatasan sarana alat berat dan alokasi BBM menjadi kendala utama pengoperasian sistem tersebut.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya menerapkan sistem kontrol landfill dalam pengelolaan sampah di TPA. Kepala Bidang PSLB 3 DLH Sanggau, Sumarti, mengatakan keterbatasan alat berat dan ketersediaan BBM menjadi kendala dalam mengoptimalkan sistem pengelolaan tersebut. Yang menjelaskan, upaya menerapkan kontrol landfill belum dapat dilakukan secara penuh karena sarana pendukung di TPA masih terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya alat berat yang memadai untuk menunjang kegiatan pengolahan sampah. Selain sarana alat berat, ia menyebut operasional pengolahan sampah juga menghadapi keterbatasan bahan bakar minyak atau BBM. Dikatakan kondisi ini turut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam sistem kontrol landfill tersebut.
1: Namun perlu kami sampaikan juga dengan kondisi kita saat ini memang belum sepenuhnya bisa kita laksanakan karena dengan ketidakadanya alat berat dan sebagainya itu yang menjadi persoalan, termasuk juga dengan adanya ketersediaan BBM yang boleh dikatakan kami sendiri juga sangat terbatas, sehingga kegiatan seharusnya kontrol landfill yang dilaksanakan di TPA belum sepenuhnya bisa kita laksanakan.
4: Sumardi menegaskan di tengah keterbatasan sarana dan operasional, DLH Sanggau tetap berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah di Kabupaten Sanggau. Ia berharap penerapan sistem kontrol landfill dapat berjalan optimal sesuai dengan kemampuan yang tersedia. Oktoferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Peminat ayam beku di Sanggau masih terbatas. Minim alat berat dan BBM, pengolahan sampah TPA Sanggau terhambat. Saya Natasha Aidila, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Banyak amat paketnya, borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikom 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Lelah Hati, Tito Aditya. Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tapi saja tuh cinta membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah. Sansaro Sumatera Barat. Busa di Kanala Juo. Butet Sumatera Utara.

Lokasi patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Satu lagu dari Mahalini, Mati-matian, baru saja kita dengarkan pendengar. Dan saat ini sudah pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami selanjutnya akan menemani Anda di program Pro Dangdut. Nanti Anda bisa bergabung untuk merequest lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini 27 Agustus 2026 ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, kami menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami merequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, kami hadirkan program Pro Dangdut untuk edisi hari ini 27 Agustus 2026.

0: Silakan untuk Anda yang bergabung, layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya, kita terima dulu di WhatsApp. Sudah ada yang ingin bergabung? Halo.
1: Halo, Pradang Du, dan adalah kita Kakak Gusra.
0: Oke, dengan Bang Marcel ya?
1: Iya, Bang Marcel di Meliau.
0: Oke.
1: Request lagu apa?
0: Apa tuh?
1: Nasi Padang aja lah, Kak.
0: Goyang Nasi Padang ya?
1: Ah, goyang Nasi Padang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, abis makan nih kan, makan siang nih kawan-kawan nih, mana tahu kan?
0: Mm-hmm.
1: Salam-salamnya buat Kak Isma.
0: Sama Natasha nih, Bang Marcel.
1: Oh, ya. Salah, sorry, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kak Natasha, buat Jajak dulu, nah, Bang Ano, si Asam Jawa, buat Abu Kocai, Ayah Jamur Sawit, Bang Eko, Bung Lanyu, Super Sambas, Mbah Kakung, Mbak Miati, Mama Bobo ini gak pernah gabung-gabung lagi nih, Mama Bobo ini dari Kucing nih. Yang lainnya dirangkul aja lah, Kak.
0: Okay.
1: Sambat terkecuali.
0: Mm-mm.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat siang, Bung Marcel di Meliau ya. Baru saya bergabung di layanan WhatsApp ya. Berikutnya yang bergabung juga masih kita nantikan, layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Layanan telepon bisa bergabung di 0857-5381-0365. Pesan singkat dan juga WhatsApp silakan di 0811-5756-494 untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini ya. Oke, kita coba baca dulu di WhatsApp. Ini Pro Dangdut, Assalamualaikum. Lagunya Asam Gunung Garam di Laut katanya, dari Ona Sutra ya. Dari Abang Putra Segitiga. Lagunya sambil kita siapin dulu. Oke. Di Tanjung Kapuas katanya ya. Apa kabar? Baik. Datang lagi dari dalam acara Pro Dangdut. Salam untuk Pak Belalang, Ai Kepo, Abu Kocai, Mora, Kayu Lapis, Eko, Abang Madun, Bang Albert juga katanya ya, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Lagunya Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Nah, lagunya sudah ada dua pendengar. Kalau gitu kita coba hadirkan dulu lagu yang direquest oleh pendengar kita melalui layanan WhatsApp, dan Anda tetap setia mendengarkan kami di 97 MHz RRI Sanggau.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
4: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan saya masih menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Pro Dangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima dulu di WA call, sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Halo.
2: Halo, selamat siang menjelang sore. Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Aike. Ada di kota Semungkup.
1: Aike po.
2: Oh, panas ya, Aike. Tengah koreongan nih kami orang berlima nih.
1: Panas ya.
2: Habis. Oh, panas. Kalau Mbak bagaimana? Anda panas enggak, dingin enggak?
1: Di studio sih dingin, di luar panas.
2: Tadi keluar kan panas. Dapat lagu, Pak?
1: Dapat. Lagu apa tuh?
2: Ah, lagu pandang-pandang di seberangnya, Bang.
1: Judulnya
2: Cinta dari
1: suaranya putus-putus nih, Ai.
2: Kok ada suara putus bagus sunyi, Bang?
1: Ah, suara ini putus-putus saya terima nih. Cinta dari seberang.
2: Iya, iya, iya.
1: Ah, siapa penyanyinya tuh?
2: Apa nyanyinya kalah? Mak Tasha kena salah deh.
1: Siapa? Cinta dari seberang. Oke, oh, nanti kita putar ya.
2: Buat di Mbak nih masih pohon sawit nih. Bisa salam satu dua orang enggak?
1: Boleh.
2: Salamnya untuk Mbak yang penyanyi, semoga sehat selalu, dijauhi cek bahala.
1: Amin.
2: Untuk Bibi Yu Lung Begolong, Martel. Bang Doto RT. Dan putra segitiga di selatan Abu Kota dan Bang Jandi untuk Mbak apa sih semua?
1: Gimana?
2: Terima. Ni siapa bersama?
1: Sama Natasha Ai.
2: Untuk Mbak Tasha. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aikepo di Sebungkup ya. Betul gak nih nyebutnya? Oke, kita masih menantikan berikutnya pendengar yang ingin bergabung. Layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp masih kami buka untuk Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di program Prodangdut ya. Silakan yang ingin bergabung. Sekali lagi, layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp, Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan siang hari ini ya. Mungkin sedang beraktivitas ya, sambil ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Silakan bisa gabung sama sama kita di program Pro Dangdut. Halo.
3: Halo Pro Dangdut.
1: Iya. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Imanda Bella di Sambas, Kak Natasha.
1: Dengan
3: Iman Nabela.
1: Iman Nabela
3: Di Sambas.
1: Oke, di Sambas ya.
3: Sudah lagu gak?
1: Masih, lagu apa tuh?
3: Sesuai dengan cuacanya, Haredang-haredang dari Malagata.
1: Haredang.
3: Haredang.
1: Oke, nanti kita putar ya.
3: Salam-salamnya dirangkul aja ya Mbak Natasha. Natasha, terima kasih Mbak Natasha.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada pendengar kita tadi Bung Iman ya di Sambas. Kalau gitu kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Dan Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: di sampingku, di depanku.
1: Semoga
0: penak di pelukanku. Tarik ses. Semoga.

0: lanjut lagi. Ya. Karena di sini ada Pak Lurah.
1: Ya, ini nanggung satu lagi.

Masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan saya masih undang Anda untuk bisa bergabung merequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Iwan, request lagu dari Tamu Dosaku dari Yulia Citra. Terima kasih, katanya Iwan di Bodok ya. Lagunya apa nih, Deritamu Dosaku, dari miliknya Yulia.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
2: Banjir, banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Peringat jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami harus cukupkan dulu program Prodangdut untuk edisi hari ini. Mohon maaf untuk Ani sudah bergabung tapi belum sempat kami bacakan WhatsApp-nya karena kita keterbatasan waktu pendengar. Nanti mungkin bisa bergabung lagi di program Prodangdut edisi berikutnya. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di program Prodangdut untuk edisi hari ini. Dan tetap setia tentunya mendengarkan di 97 MHz RRI Sanggau. Dan nanti pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengikuti program Randa Asta Cita berjaringan bersama Pro1 RRI Jakarta. Jadi Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

0: Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum, Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini, Pak?
1: Sehat,
0: Pak. Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan, Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang, Pak, jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya, Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh, ya kan? Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini, Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak, Pak. Ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas. Seperti itu untuk menjaga kelestariannya, ya kan? Seperti itu, Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana, Pak, yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya, Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya, kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua, Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan, rehabilitasi itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di lapelwin misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah kan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi.

0: hobi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk cara bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu. Sebenarnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai ini, seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.

Pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: Anda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminium ya, mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya, sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya, sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih Asia. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh, ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu lainnya dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutup tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya, musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu. Kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irau no sino de la. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualannya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci Cidis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Program Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sound. Selamat sore juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya, bersama saya Sarfadini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Kamis 27 Agustus 2026, kami akan mengupdate informasi Anda di sore hari ini dan juga akan menemani dengan lagu-lagu cantik yang pastinya sudah kami persiapkan ke tengah ruang dengar Anda. Tadi sudah Anda dengarkan ya di program Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan saat lagi pendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Karhutla di Kabupaten Sintang semakin meluas, butuh penanganan serius.
3: Ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah. Bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga...
2: Majelis Ulama Indonesia Kalbar ajak masyarakat menggelar sholat minta hujan.
4: Himbauan kita itu sudah kita sebarkan di seluruh Kalimantan Barat. Mudah-mudahan MU kita...
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 27 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini, pendengar, di mana kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah berdampak pada kesehatan masyarakat. Pegadaian merespon kondisi tersebut dengan membagikan masker dan bantuan makanan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah mendorong Pegadaian meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui pembagian masker secara serentak di 12 kantor cabang Pegadaian. PT Pegadaian area Kalimantan Barat membagikan masker kepada masyarakat untuk mengurangi dampak buruk polusi udara dan juga kabut asap. Deputi Bisnis PT Pegadaian area Kalimantan Barat, Abdul Lafaz Isnaini, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian Pegadaian terhadap kesehatan masyarakat.
6: Mungkin dari sisi Pegadaian sendiri tidak bisa sampai ke pemadaman apinya, tapi minimal dampak kesehatannya itu yang kita lihat, yang kita konsen untuk bisa meminimalisir sedikitlah dengan pembagian masker dan suplemen, agar masyarakat mungkin juga peka dengan situasi ini dan semua sama-sama menjaga kesehatan, karena ini pasti akan dampaknya akan sangat terasa sekali buat kita.
5: Aksi tersebut dilaksanakan serentak di 12 kantor cabang Pegadaian dengan menyasar nasabah, masyarakat, serta lingkungan sekitar area kerja. Bersamaan dengan itu, Pegadaian melalui program Pegadaian Peduli menyalurkan 2.400 paket makanan dan juga bantuan, ditambah sekitar 1.400 paket dari inisiatif internal karyawan. Hermanta dan Anissa Putra melaporkan.
0: Pendengar, kepungan asap karhutla dan krisis air bersih mendorong MUI Kalimantan Barat mengajak umat Islam memperkuat ikhtiar melalui istisqa. Selain memohon hujan, umat juga diingatkan untuk memperbanyak istighfar, sedekah, serta menjaga lingkungan dari praktik pembakaran lahan yang merugikan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengajak umat Islam melaksanakan sholat istisqa untuk memohon hujan di tengah kepungan asap karhutla. Ketua MUI Kalimantan Barat, Basri Har, mengatakan ajakan tersebut dilakukan bersama Kanwil Kemenak Kalbar, IAIN, dan Pengurus Masjid Raya Mujahidin. Kondisi asap tebal dan krisis air bersih dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan sekolah dan penerbangan.
4: Semua umat Islam kami himbau, jadi himbauan kita itu sudah kita sebarkan di seluruh Kalimantan Barat. Mudah-mudahan MUI kita di kabupaten kota itu juga bisa menyebarkan ini, sehingga kita berharap serentak. Karena itu kita berharap, karena semakin banyak kita bermunajat, maka Allah akan kemungkinannya. Karena siapa tahu siapa yang diterima doanya oleh Allah gitu.
7: Basri menjelaskan sholat istisqa dijadwalkan berlangsung Sabtu besok. Sebelum pelaksanaan, petugas dianjurkan menjalankan puasa sunnah selama 3 hari, yakni Rabu, Kamis, dan Jumat. Selain ikhtiar melalui ibadah, MUI Kalbar kembali mengingatkan umat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan mudarat. Basri menegaskan, pembakaran yang menghasilkan asap berbahaya hukumnya haram sesuai fatwa MUI nomor 24 tahun 2016. Basri Har juga mengingatkan, pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan di lahan gambut, sebab api dapat menyebar di bawah permukaan tanah dan menghasilkan asap tebal yang sulit dipadamkan sehingga membahayakan kesehatan dan aktivitas masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan telah menghanguskan lahan ratusan hektar di Kabupaten Sintang. Sehingga BPBD Sintang melakukan penanganan secara komprehensif bersama pihak terkait dengan mengingat dampak kebakaran lahan yang berimbas pada aktivitas masyarakat seperti dunia pendidikan dan kesehatan warga. Berikut laporannya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang secara gencar bersama pihak terkait melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, berdasarkan data hingga Agustus 2026 ini, jumlah titik api ada puluhan yang ditangani. Dari titik-titik api tersebut, total lahan yang terbakar kurang lebih 200-an hektar lebih. Kusnidar menuturkan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini menjadi perhatian serius semua pihak dan peran penting masyarakat luas agar tidak melakukan pembakaran lahan secara berlebihan sehingga tidak terkendali. Dampak karhutla ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dunia pendidikan, dan juga pada gangguan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap lokasi yang mengalami kebakaran.
9: Ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga unsur kesengajaan ya, untuk kepentingan buka lahan kebun. Nah, mengapa kami katakan lahan kebun? Karena memang luasan wilayah yang terbakar itu di areal itu cukup besar gitu.
8: Sementara itu, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono menegaskan, apabila masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dan tidak terkendali, maka akan diberikan sanksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku. Kapolres Sintang mengajak masyarakat untuk bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Kabut asap belum juga reda. Disdikbud Kabupaten Sintang mempertimbangkan melanjutkan pembelajaran dari rumah sekaligus mengevaluasi hasil BDR selama ini untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kami akan rapat dulu di internal kami, lalu mendapat saran masukan dari semua UPD. Setelah itu mungkin kami akan menghadap Bapak Bupati untuk minta petunjuk beliau apakah BDR ini akan kita lanjutkan.
11: Kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Sintang membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mempertimbangkan untuk kembali melanjutkan pembelajaran dari rumah bagi siswa TK, SD, dan SMP sederajat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama jajaran internal dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Menurut Roni, keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi kualitas udara yang dinilai membahayakan ini. Roni mengatakan, Disdikbud Sintang sebelumnya telah 2 kali menerapkan BDR. Dari pelaksanaan tersebut, pihaknya melakukan evaluasi termasuk memperjelas tugas guru, siswa, dan orang tua selama pembelajaran berlangsung. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan BDR tidak berdampak terhadap mutu pendidikan, terlebih dalam waktu dekat siswa akan menghadapi ulangan dan tes kemampuan akademik.
10: Pada prinsipnya tentu kita mengutamakan keselamatan putra-putri kita. Dan sebab itu saya sekali lagi hari ini beserta jajaran akan mengevaluasi pelaksanaan BDR yang sudah ada. Sesuai dengan surat edaran kami, sekolah itu wajib membuat laporan tiap hari. Nah, hari ini kami akan coba evaluasi apakah edaran yang kami lakukan itu, yang sudah kami buat itu sudah dilakukan oleh sekolah, lalu apakah tidak berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan berikutnya.
11: Roni mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan kondisi cuaca akan membaik dan hujan turun di Kabupaten Sintang. Jika kabut asap masih berlangsung hingga September, penerapan BDR perlu dikaji kembali agar tidak mengganggu proses pendidikan dalam jangka panjang. Setelah evaluasi internal dan mendapatkan masukan dari OPD terkait, Disdikbud Sintang berencana meminta petunjuk Bupati Sintang untuk menentukan apakah BDR akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, Salah seorang siswa SD di Kabupaten Sintang, Orlando, mengaku lebih memilih pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurutnya, belajar di sekolah lebih efektif karena dapat berinteraksi dan belajar bersama teman-temannya.
12: Sekolah, karena bisa belajar dengan teman-teman.
11: Orlando juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga ia dan teman-temannya bisa bersekolah kembali seperti semula dan tidak terganggu dengan adanya asap. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beni Yuda, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 42 peserta mengikuti Konferensi Kerja ke-1 tahun 2026 PGRI yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Sintang di Gedung PGRI Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
13: Sebanyak 42 peserta mengikuti Konferensi Kerja ke-1 tahun 2026 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Sintang di Gedung PGRI Sintang kemarin. Ketua Panitia Penyelenggara Melki Julius mengatakan tujuan kegiatan Konferensi Kerja diantaranya untuk merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan sehingga sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah terkait iuran organisasi PGRI, teknis pembuatan kartu anggota dan pembahasan program kerja.
14: Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan konferensi ini adalah merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan sehingga sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah berkaitan dengan keuangan organisasi atau iuran anggota PGRI serta juga berkaitan dengan teknis pembuatan kartu anggota. Nah, kemudian berkaitan dengan program kerja.
13: Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Sintang Justinus menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan moto PGRI dengan tema mewujudkan guru yang bermutu dan juga Indonesia maju.
15: Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri dengan pengurus, tetapi bagaimana kami berkolaborasi, bersinergi bersama pemerintah. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini, kami mohon dukungan kepada pemerintah daerah dan juga dinas dalam dunia pendidikan bahwa mitra kami sebagai jembatan kami di sini adalah dinas pendidikan untuk memberikan kontribusi dan lain-lainnya terhadap penyelenggaraan pendidikan.
13: Dalam kesempatan ini, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurutnya, jika dukungan terhadap guru sudah diberikan, namun pendidikan di Sintang belum mengalami kemajuan, maka tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan pemerintah daerah.
16: Yang jelas saya analogikan dengan

0: Armada nggak bisa maju. Ada mesinnya, kalau saya analogikan, katakanlah guru-guru ini bagian dari mesin. Udah itu segala gaji dan TTP itu saya analogikan minyak. Ini mesin tidak ada, minyak sudah dikasih. Ya kalau pendidikan di Sintang tidak maju, jangan salahkan Bupati lagi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan kepedulian terhadap para guru, termasuk persoalan kepala sekolah dan perpindahan guru yang selama ini menjadi keluhan. Ia menilai PGRI memiliki peran penting sebagai infrastruktur sumber daya manusia dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Bupati berharap dengan dukungan terhadap guru dan dunia pendidikan, kualitas pendidikan di Sintang dapat terus meningkat. Suryatini melaporkan.
2: Pendengar, harga ayam beku yang masih tinggi berdampak pada minat pembeli di pasar sentral Sanggau. Salah seorang pedagang, Cika, menyebut masyarakat kini lebih banyak memilih ayam segar yang harganya relatif lebih murah. Berikut laporannya.
3: Harga ayam beku di pasar sentral Sanggau masih bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp38.000. Kenaikan harga ini membuat pedagang harus mengeluarkan modal lebih besar, sementara minat pembeli justru menurun. Konsumen kini lebih memilih ayam segar yang harganya relatif lebih murah, sehingga ayam beku semakin sulit bersaing. Menurut Cika, salah seorang pedagang, kondisi tersebut membuat penjualan ayam beku saat ini masih sepi.
4: Kalau ayam beku saat ini masih di sekitaran harga 45, Kak, masih lumayan agak tinggi modalnya. Kalau biasanya itu kan dulu 38, sekarang 45 ada, Kak. Kalau untuk ayam beku sekarang agak kurang, Kak, karena kan ayam segar lagi murah. Jadi ayam beku karena agak tinggi, orang lebih ngambil ke ayam segar sih.
3: Cika mengaku peminat ayam beku saat ini masih terbilang sedikit karena harganya lebih tinggi dibandingkan ayam segar. Kondisi tersebut membuat sebagian besar pembeli beralih memilih ayam segar yang dinilai lebih terjangkau. Tri Putri melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat hari ini, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Silakan laporan Anda.
6: Ya baik, terima kasih rekan Seri di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini untuk wilayah Kalimantan Barat terpantau cerah berawan, namun untuk beberapa wilayah terpantau hujan dengan intensitas yang ringan, yakni di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak. Adapun untuk perakiran cuaca untuk esok hari, Jumat 28 Agustus 2026, kami perakirakan kondisi cuaca masih dominan cerah berawan. Adapun untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Kapuas Hulu, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan yang tidak merata. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini. Update pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 878 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk wilayah Kalimantan Barat pada satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.co.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Seri.
2: Baik, terima kasih rekan Supriyadi, selamat bertugas kembali. Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Supriyadi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya karhutla di Kabupaten Sintang semakin meluas, butuh penanganan serius. MUI Kalbar ajak masyarakat menggelar sholat untuk minta hujan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangau ya. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Daerah ya bersama Pro 1 RRI Pontianak ya. Selamat sore juga untuk Anda yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya di sore hari ini, yang pasti masih bersama saya Dini menemani Anda ya di program Bedabol nanti pendengar ya, jelang pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk khusus edisi hari ini, pendengar ini udah memasuki di episode ke-30 nih pendengar ya. Nah, nanti akan dengan temanya yaitu musim kemarau bikin risau nih. Wah, nanti double hari ini seperti apa gitu ya. Yang pastinya tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz.
1: Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah.

0: Ancak bana untuk didengar.
1: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
2: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat bokam tu. Pasti seru.
3: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidot gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
4: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
5: Bedabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
6: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Aduh, tadi pagi bah, sabet. Aku kan masuk kerja subuh. Biasa kan kalau subuh-subuh tuh kalau mandi kan segar gitu kan.
2: Betul.
1: Cuma tadi pagi
2: biasa
1: tuh
2: biasa tak mampu sih, dingin.
1: Ah, tapi kalau aku biasa mandi.
2: Oh iya.
1: Ah, cuma tadi subuh tuh nak mandi aku.
2: Ngapa pula tubuh?
3: Ngapa tuh?
1: Ah, itulah.
2: Masalahnya tuh apa?
1: Air.
2: Oh, air.
3: Air nih?
1: Air di tempat aku nih bah kayak dah apa ya? Kayak dah mulai menjauh gitu bah. Menjauhnya nih mungkin karena kemarau kali ya. Jadi
3: oh,
1: tuh
3: benar ya.
1: Kami kan nyedot air bor. Jadi tuh mungkin udah jauh kali airnya tuh masuk ke dalam tanah. Jadi
2: sumur bor.
1: Jadi nyedot tuh kayak udah jelek airnya gitu. Jadi untuk mandi pun kayaknya udah enggak mungkin.
2: Iya, soalnya kan kita di Sanggau nih udah kayaknya hampir sebulan lah ya.
1: Iya.
3: Keringnya
2: turun hujan kan. Sebenarnya sih ada hujan, cuma tuh kayak cuma gerimis.
1: Iya.
2: Kalau dan bukan hujan yang intensitas tinggi lah kan. Kalau di Entikong gimana bet?
3: Kalau di Entikong di Sontas, kalau tadi aku dengar Teguh ngomong tentang mandi,
1: iya.
2: Aku ingat kau tak mandi gak?
3: Enggak, aku ingat Sungai Sekayam jadinya.
2: Oh, kira kau tak mandi gak bet?
1: Nanti satu kantor nak mandi bahaya kan?
2: Kayaknya ini sih banyak yang beli minyak wangi sih.
3: Iya. Laku minyak wangi laku, di musim kemarau kan.
2: Betul.
3: Jadi ada kalau di Sontas tuh orang malah suka kalau musim kemarau nih ngapalah satu. Bisa mandi di Sungai Sekayam. Kan cantik tuh, banyak hamparan batu-batunya tuh.
2: Jadi, airnya kurang, batu yang banyak.
3: Jadi yang rata-rata mandi tuh anak-anak kecil.
1: Iya.
3: Kata kami tuh nakinya.
1: Oh, nakinya.
2: Anaknya.
3: Nakinya. Jadi anak-anak kecil, tapi pulangnya mereka dipelasah sama mamanya.
1: Oh.
3: Karena kenapa bajunya pulang? Basah terus.
1: Basah terus ini kan. Biasa mereka mandi kan enggak dibuka bajunya.
3: Mandi, pulang, bawa baju basah, mandi lagi, pulang. Seharian kayak gitu ya terus.
2: Itulah nih, kelakuan anak biak kan.
3: Soalnya kelakuan aku dari kecil.
2: Cerita dia.
1: Alumninya.
2: Alumni. Jadi balik rumah tuh cuma ganti baju.
3: Ganti baju.
2: Terus main lagi.
3: Habis itu diajak teman main lagi.
1: Biasa tuh sampai apa? Merah mata, saking mama berendam gitu bah di air tuh merah mata biasanya.
3: Nyelam kami biasanya kalau musim kayak gini nih nyari.
2: Karena airnya enggak terlalu tinggi kan. Jadi mungkin masih beranilah untuk menyelam sambil minum air.
3: Benar.
2: Tapi karena di rumah tak ada
3: enggak perlu kita makan ya, minum air ya jadi.
1: Tapi kalau bisa jangan diminum benaran lah. Diare nanti
2: kalau sakit perut pula ya.
3: Tapi kalau
2: diare air tak ada gitu di rumah.
3: Aduh. Tapi anak-anak yang udah sering mandi tuh
1: tahan banting.
3: Mau mereka minum air. Bisa enggak mereka kan? Perutnya terbuat dari apa?
2: Itulah, kayaknya tahan banting dah mereka tuh.

0: Tapi biasanya kalau anak-anak yang mandi sungai itu mereka bukan nyari ikan ya, yeah, bukan minum air sungai ya.
1: Apa ya tuh?
0: Cari segala sayur, cari segala pohon ara, tau gak?
2: Iya tahu, tahu.
0: Daerah kita ini kan banyak pohon ara.
1: Pohon ara tuh untuk apa? Jadi makanan?
0: Oh, bukan geng aku nih.
2: Iya.
0: Nggak tahu dia soalnya.
2: Makanya agak bingung kayaknya tadi itu.
0: Pohon ara tuh kayak apa ya? Buahnya warna hijau. Ini kan ada di tempat kita ya kan?
2: Ada.
0: Nah itu di campur masakku, enak.
2: Iya. Itu kayak untuk apa ya, becolet guys,
0: becolet.
1: Oh, becolet.
0: Sambil mandi kalau lapar.
2: Kalau lapar naik lo ke darat gitu, becolet itu. Becolet itu kalau udah mandi lagi. Gitu dia. Seru lah sebenarnya. Sebenarnya.
1: Sebenarnya.
2: Cuma udah umur segini kan malu rasanya mau melakukan itu lagi, wah. Tapi ngomong-ngomong yang Albert bilang ini tadi, bahkan ada ngomong tentang nyari ikan tadi itu. Kalau di tempat kami itu, di kampung kami, kalau kemarau gini betsa, itu tuh ada kayak dibilang tradisi enggak juga, tapi dibilang enggak tradisi, dilakukan berulang gitu bahasa tiap kemarau panjang. Itu ada istilahnya tuh kayak nyu gitu namanya.
1: Nyu.
2: Nyu. Nyu tuh kayak ini, kayak nyari apa? Nyari ikan. Nyari ikan ramai-ramai gitu, ibu-ibu gitu.
1: Oh, ibu-ibu. Ini baru geng aku nih.
2: Ibu-ibu. Pernah kah?
0: Iya. Bahasa kami nyakep.
2: Nyakep. Nyakep.
0: Nyakep bahasa kami.
2: Oh. Berarti
1: ya cari ikan,
2: cari lauk gitu. Ya, cari lauk memang biasanya.
1: Di air yang
0: kecil tuh, yang udah yang surut tuh.
1: Surut kan.
2: Ya, dia kayak sungai-sungai kecil gitu tuh, yang kayak airnya udah enggak tinggi.
1: Emang nah, itu banyak ikannya biasanya.
2: Banyak. Dia enggak sih ikan yang besar, kalau rezeki dapat yang besar dia. Cuma banyak yang kayak besar-besar jempol gini lah dia. Tapi di goreng tuh enak tuh, goreng kering tuh.
1: Waduh.
0: Enak. Aduh, dimasukkan ke dalam bambu.
2: Iyalah, itu lebih nyaman lagi tuh.
1: Masak dengan tempoyak biasanya.
2: Lagi musim nih tempoyak nih.
1: Baru habis musim durian.
2: Iya, baru habis musim durian.
1: Jadi tempoyak udah mulai banyak nih kayaknya.
2: Iya.
1: Masak dengan ikan yang tadi ditangkap di sungai itu.
2: Cocok. Ikan kan langsung ditangkap, langsung diolah, itu kan sedap rasanya itu.
1: Betul.
2: Masih ini kata orang tua dulu, masih apa ya, doyanya tuh, darahnya tuh kayak masih terasa gitu bang.
1: Doya.
2: Doya darahnya masih terasa gitu dia.
1: Jadi manis-manis gitu lah
2: rasanya. Betul. Cuma jangan banyak ngasihnya garam lah, biar gak asin.
0: Iya.
2: Biar manisnya masih tetap ada gitu.
1: Takutnya kan darah tinggi.
0: Enggak apa-apa, betul. Minum air sungai lagi gitu bang.
1: Ya lama air sungai. Tapi selain itu, selain ada senang-senangnya, suka dan duka tuh pasti ada kalau udah musim kemarau nih. Salah satunya itulah tadi yang Teguh bilang kan, tak ada air, susah, kita mau mandi. Harapannya tuh ini sih, apa namanya tuh, jangan sampai ada asap. Karena biasanya nih, kalau udah musim kemarau, asap mulai bermunculan.
0: Benar-benar.
1: Kemarin tuh ada salah satu berita lah yang aku baca. Tapi aku sih biasa kalau baca berita tuh di rri.co.id tuh kan.
0: Lengkap ya, lengkap kan di sana.
1: Lengkap.
2: Oh, udah pasti benar kan beritanya.
1: Jadi tuh aku baca di situ tuh katanya tuh di Pontianak katanya tuh udah mulai terasa tuh asap karena kemarau, terus hujan juga. Mungkin udah ada juga sebagian yang bakar ladang gitu.
0: Bakar ladang. Musim bakar ladang sekarang gitu ya.
2: Jadi niculmuh bahasa kami, niculmuh
1: tuh artinya apa, Gu?
2: Bakar ladang. Jadi nicul bakar deh, Kak. Muh tuh kayak ladang gitu dia.
0: Nicul ya. Kalau kami nyucul.
1: Oh, nyucul.
2: Beda tipis.
1: Kalau ladang apa bahasa kita?
0: Emeh.
1: Jadi nyucul emeh.
0: Cocok ya.
1: Bisa bahasa sontas, bisa ada orang sontas.
0: Itu bahasa Bidayuh tuh.
1: Oh, Bidayuh.
0: Kalau dibawa ke Malaysia pun kalau orang Bidayuh tetap sama, ngerti kok dia.
1: Ngerti mereka.
0: Tapi biasa kalau ngomong-ngomong soal asap-asap, kemarin tuh aku rada-rada kayak apa ya, bingung pas berangkat subuh dari Antikong ke sini. Aku pikir ini embun kah, asap gitu ya. Kalau embun kan ada dingin-dinginnya kena muka kita gitu kan, agak segar kan.
1: Kalau ini agak sesak-sesak gitu, gitu ya.
0: Kayak kabur gitu kelihatan. Biasa kan kaca motor kan kelihatan berair kan.
2: Nah, ini enggak
0: ada. Kadang ada gak berair, kadang enggak ada. Tapi kayak kabutnya tuh banyak gitu.
2: Iya. Mana itu tahu ini kan kayak kabut model baru gitu kan, tapi enggak lah kayaknya ya.
1: Kayak di film Twilight tuh kan. Keren kabutnya tuh. Tapi itu bukan asap tuh, kabut benar-benar.
0: Kabut, ya. Kabut versi di Kalimantan.
2: Jadi kesannya ini ya apa ya? Apalagi subuh-subuh kan masih gelap, kabut tebal horor gitu ya kesannya, kanan kiri gitu ya.
1: Tapi kalau kabut sih kita masih inilah ya, palingan kalau kita bermotor tuh ya pakai lampu jauh kan. Nah, tapi kalau misalnya asap nih, kasihan juga orang-orang yang memang punya kayak penyakit bawaan kan, karena asap itu tadi dan musim kemarau. Tapi harapan kita semoga cepat hujan lah kan.
2: Iya lah, paling enggak lebat lah hujannya supaya pun apa ya, karena kata orang ya, enggak tahu orang mana, kalau udah hujan deras 1-2 hari itu kayak kabut tuh udah mulai mau apa ya, agak pergi gitu, bah gitu, gitu katanya biasanya. Kayak dulu tahun berapa tuh ya yang kemarau panjang tuh, yang sampai berbulan-bulan, sampai sekolah libur tuh, bah. Karena ada dulu tuh
1: anak-anak sekolah libur kan.
0: Sampai berapa, 4 meter enggak kelihatan.
2: Iya, sampai matahari itu. Kemarin pun kayak sedih nengoknya gitu kan, saya
1: merah.
2: Sikit ya merah kan, dia terus.
1: Kalau pas banyak asap gitu.
2: Betul.
1: Itulah, jadi memang ada suka dan dukanya nih musim kemarau nih. Kalau misalnya anak-anak kecil, ya itulah tadi kan, main di sungai. Karena memang mungkin orang tua juga enggak terlalu takut kan, karena airnya lagi surut, jadi anak-anak bisa main di sungai. Tapi fenomena lainnya ternyata ada juga kan. Ternyata kabut asap itu juga udah mulai terasa. Tapi kalau di Sanggau sendiri sejauh ini sih masih aman lah. Masih aman, tapi itulah, kayaknya kawan-kawan kita nih banyak yang mengeluhkan air tak jalan.
0: Iya. Benar. Karena biasanya kalau air di musim kemarau tak jalan, terus kalau kita udah dapat air mandi, masih berkeringat rasanya.
2: Iya.
0: Entah apa ya. Rasa belum mandi gitu, ah.
1: Rasa mau mandi, kayaknya mau berendam ya di bak mandi itu kan.
0: Jadi itulah, jadi apa ya, dapat air susah. Kadang aku lihat kawanku sendiri kemarin, yang biasanya mandi di kamar mandi kan, yang dia tuh agak introvert, malas dia tuh, ujung-ujungnya ramai-ramai lah mandi.
2: Mau nggak mau ya, mau nggak
1: gitu kan. Cuci, bawa cucian kan sungai. Sekarang, sebenarnya sih kalau kita pikir-pikir itu tuh waktu di mana kita bisa bersosialisasi sama masyarakat kan.
2: Benar.
1: Biasanya kalau kita enggak kayak gitu kan jarang kita bersosialisasi sama masyarakat. Mungkin banyak main gadget tadi tuh. Kemudian juga tuntutan kerjaan, sibuk kan. Tapi karena enggak ada air nih, kita harus meluangkan waktu ternyata.
2: Itulah salah satu dampak ini positifnya gitu dari kesusahan air bersih. Tapi ngomong-ngomong susah air bersih ya, di kemarau yang kayak dah lumayan panjang gini nih, kadang tuh kayak mau apa, mau nyuci piring gitu, bah. Biasa kan nyuci piring nih kan, kalau aku harus sampai keset gitu kan. Sekarang nih kalau sampai sekarang nih kalau mau nyuci piring tuh kayak ragu mau banyak-banyak nyiram airnya tuh.
1: Itulah.
2: Karena sayang buang air tadi
1: tuh. Itulah.
2: Bisa dipakai untuk yang lain kan. Nah,
1: tapi kalau enggak digitu kan enggak bersih pula.
2: Iya,
1: nanti piring kita serba salah.
2: Itulah.
0: Betul. Makannya pakai ini yang apa namanya tuh, handscoon gitu.
2: Oh iya, sarung tangan
1: biar enggak cuci tangan. Enggak cuci tangan.
2: Boleh.
1: Buang ya kan.
0: Susah. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah kemarau gini tuh, gimana kalian biasanya jaga kesehatan tuh? Apalagi
2: dulu kah?
0: Agak kering-kering gitu kan.
2: Iya.
1: Waduh, yang kering tuh dompet.
2: Apa? Akhir bulan ya.
1: Dompet sih kering.
0: Dikit-dikit kering lah. Enggak tahu ya, air liur kah atau dompet kah.
1: Otak dorokan.
2: Kalau aku lebih ke ini sih, banyak minum air putih biasanya. Banyak minum air putih itu yang paling apa, paling aku utamakan lah. Karena biasanya kalau kayak musim kayak gini kan mudah kayak kena flu dan batuk juga gitu kan.
1: Betul.
2: Mungkin karena kabut, terus polusi udara sama yang lainnya. Nah itu tuh kalau udah kayak sakit tenggorokan aku dikit tuh kayak banyak minum air putih. Jadi itu tuh kayak mau hilang dia, kayak besoknya tuh mau hilang dia. Lebih ke itu sih. Kalau yang lainnya sih lebih ke menyesuaikan kalau aku.
0: Aku ingat, Mbak, jadi pas kemarin tuh beberapa kali makanan yang aku makan tuh berminyak gitu kan. Terus aku suka goreng-goreng, kayak goreng telur gitu-gitu.
1: Yang lalu minyaknya sekilo tuh ya.
0: Tidak juga. Sekilo ya. Kok rasanya pas di musim kemarau kayak gini tuh kayak suka sakit leher gitu,
2: Pak. Iya.
0: Tentang apa ya?
1: Karena
0: padahal udah sering minum juga.
2: Karena suhu udara mungkin ya,
1: ya atau karena gimana? Suhu mungkin karena dompet juga biasanya itu ada pengaruh gak tuh? Siap. Kan ini kan akhir bulan kan. Oke, tapi kalau aku kayaknya kebalikan Teguh lah. Teguh kan selalu ingat buat minum air putih.
2: Iya.
1: Kalau aku karena ini bawaan cuaca panas, ini biasanya yang kita cari itu adalah es dan es tuh yang manis.
2: Yang manis.
1: Contohnya kayak es teh manis.
2: Iya.
1: Nah, itu pasti selalu nyari yang manis-manis lah, dan yang dingin ya. Nah, tapi ketika tenggorokan sudah memberikan sinyal-sinyal seperti Albert bilang tadi, baru aku cari air putih. Gitu. Jadi kita nunggu sinyal-sinyal lah kan. Kayak sekarang nih haus gak rasanya nih.
2: Haus gak ya.
1: Itulah. Apa kita es kelapa enak kayak ini kan?
0: Itu di depan tuh ada.
1: Ada ke?
2: Boleh lah kayaknya.
1: Boleh lah kita,
0: kita beli yuk.
1: Boleh.
0: Biar kan bagus ya es kelapa tuh ya.
1: Pokoknya ada jual di depan, nanti kita panjat ya. Pohon tuh kan.
0: Di tempatnya Teguh kan ada.
2: Tempat Teguh kan ada pohonnya.
1: Ada pohonnya.
2: Pohonnya aja sih.
1: Gampang. Pokok kita dua manjat, aku nanti yang minum.
0: Siap. Bu, kita pergi, Bu.
1: Yuk.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat. Busa di kanala Juo. Butet Sumatera Utara.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
3: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
2: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
3: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah gak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
2: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
3: Udah, ngapain ikut milih?
2: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
3: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
2: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
3: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
2: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
3: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
2: Ngomong dari tadi Bambang.
3: Bambang, ampun bang, ampun.
4: Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumpah. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan ya di Bedabol. Pukul 17 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di Sanggau sore ini untuk Anda. Ya, musik dan informasi akan saya update di sore hari ini ya untuk Anda para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau ya. Nanti lagu-lagu cantik yang menemani Anda juga di sore hari ini dan tetap bersama kami.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ciki ngebul. Tante gak garung sih.
3: Bisa aja jangan nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk,
5: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
6: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
7: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
6: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
7: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
6: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
7: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
6: Oh. Berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
7: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.
6: Maaf ya mbah.

Oke, baik pendengar yang terinformasi, yang pertama ini terkait dengan kabut asap yang masih menyelimuti kota Sanggau mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kunjungan pasien ke pusat kesehatan. Untuk mengurangi penyebaran infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang semakin banyak, BPBD Sanggau membagikan masker gratis ya kepada masyarakat ya pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sehingga menyampaikan aksi ini dilaksanakan langsung oleh petugas piket Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops ya BPBD Kabupaten Sanggau. Para petugas ya menyisir sejumlah titik aktivitas warga termasuk kawasan UMKM dan warung-warung ya serta pertokoan. Dan langkah responsif ini bertujuan untuk mencegah meluasnya risiko ISPA di kalangan warga akibat paparan kabut asap. Nah, dia mengimbau agar masyarakat juga membatasi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak mengkonsumsi air putih selama periode kabut asap ini berlangsung. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
1: Eh, Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
2: Intermezzo. Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah

Oke, baik nih. Untuk informasi selanjutnya nih pendengar ya, penampilan. Nah, ini seringkali menjadi hal pertama yang dinilai ketika seseorang bertemu dengan orang baru ya. Namun memang dalam menjaga penampilan ya pendengar ya, ini sebetulnya jauh lebih mendalam nih daripada sekedar urusan memilih pakaian mahal atau mengikuti tren fashion terkini. Karena pendengar, dengan merawat diri dan tampil rapi, pada dasarnya ini adalah bentuk komunikasi nonverbal ya, serta wujud rasa menghargai diri sendiri. Nah, ini ada beberapa alasan utama ya mengapa penampilan memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena pendengar, secara psikologis ya, ini seseorang hanya membutuhkan waktu kurang lebih dari 7 detik nih pendengarnya untuk membentuk kesan pertama tentang orang lain. Dan mungkin Anda juga pernah ya merasa lebih bersemangat dan mantap juga nih ya saat mengenakan pakaian favorit yang pas di tubuh. Mungkin hal tersebut bukan kebetulan ya, karena berpakaian rapi juga terbukti secara psikologis mampu mendongkrak rasa percaya diri. Gaya berpakaian yang disesuaikan dengan konteks acara ya ini ataupun tempat merupakan tanda bahwa Anda menghargai lawan bicara atau tuan rumah. Tampil rapi juga menunjukkan bahwa Anda menganggap pertemuan tersebut ya penting dan pantas mendapatkan persiapan terbaik nih ya dari diri Anda. Pakaian yang dikenakan juga memiliki pengaruh langsung terhadap pola pikir dan suasana hati nih, ataupun mood ya. Mungkin ketika mood Anda bagus gitu ya pada karya, nah jadi juga memilih bajunya sesuai nih ya dengan mood Anda. Karena dengan mengenakan pakaian yang rapi dan nyaman ya, bahkan saat beraktivitas di rumah juga dapat memicu semangat kerja dan meningkatkan fokus serta produktivitas sepanjang hari. Karena pendengar, pada akhirnya penampilan ini bukan tentang berusaha menyenangkan semua orang ataupun berpura-pura ya menjadi orang lain. Karena menjaga penampilan ini adalah cara paling sederhana juga nih untuk mengekspresikan kualitas diri, mencintai diri sendiri, dan menyebarkan energi positif ya kepada lingkungan sekitar ya. Oke, pendengar, untuk informasi lainnya ya nanti akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat, ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggo dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Allah.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa menjadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI sampai pukul 10. Pukul 18 ya, lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kami akan dihadirkan Sanggau malam ini untuk Anda. Musik dan informasi masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
4: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Nah gitu dong, baru cakep.
5: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Oke, baik pendengar Anda, untuk informasi selanjutnya ini, tempe dan tapai ya selama ini dikenal sebagai makanan fermentasi khas Indonesia. Padahal masih banyak makanan fermentasi tradisional lain yang jarang dikenal masyarakat luas. Makanan fermentasi tradisional umumnya memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan masyarakat setempat. Nah, beberapa di antaranya ini adalah growol dan gatot ya dari Yogyakarta, tempoyak dari Sumatera. Serta bekasam ya dan wadi dari Kalimantan. Biasa yang disebut kita ini pekasam nih pendengar ya. Karena salah satu makanan yang menarik dari growol yaitu penganan tradisional asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Growol dibuat dari singkong yang direndam selama beberapa hari hingga mengalami fermentasi alami. Nah, proses tersebut membutuhkan waktu dan ketelatenan karena singkong harus direndam dalam air ya selama sekitar 3 hari. Selama proses itu bakteri asam laktat ya ini membantu berlangsungnya fermentasi. Dan selanjutnya pendengar ya, karena keberadaan growol ini bahkan tercatat dalam serat Centini ya, salah satu karya sastra Jawa klasik. Hal tersebut menunjukkan bahwa growol ini telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa sejak masa lampau. Nah, selain growol, Kalimantan juga memiliki makanan fermentasi berbahan ikan yang dikenal sebagai pekasam ya dan juga wadi. Nah, makanan tersebut berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak dan Banjar nih pendengar ya, karena wadi juga menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menghadapi keterbatasan bahan pangan. Ikan difermentasi agar dapat disimpan lebih lama, terutama ketika hasil tangkapan sedang berkurang. Dan sementara itu ada gatot yang memiliki kisah yang berbeda. Makanan berbahan dasar singkong ini berkembang di Gunung Kidul ya, ketika masyarakat mengalami gagal panen padi. Masyarakat kemudian memanfaatkan gaplek atau singkong yang sudah dikeringkan sebagai bahan pangan pengganti nasi ya, karena gaplek yang difermentasi ini diolah menjadi gatot dan biasanya disantap bersama gula merah, garam dan serat kelapa parut nih pendengar. Karena keberadaan makanan tersebut juga kini menghadapi tantangan untuk tetap dikenal generasi muda ya pendengar ya, karena growol juga ini semakin sulit ditemukan dan umumnya masih dijual di pasar tradisional. Oke, pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: 下辈子，下辈子，阿古琴，阿古琴，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
4: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian.

Baik pendengar, lagu-lagu cantik masih akan saya hadirkan untuk Anda ya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah. Sansaro Sumatera Barat. Busa di Kanalacuo. Butet Sumatera Utara.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, baik pendengar, pukul 18.59 waktu Indonesia Barat ya, menuntaskan kebersamaan kita di Sanggal Sari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di FM 97 MHz ya. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani ya, ataupun mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggal malam ini. Ada Marcelius Jeki menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Saya Sarifah Dini pamit undur diri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo

0: khusus untuk Dukcapil, Pak. Kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka. Mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain. Sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya kita langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Audiensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Cakap Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya.
3: Apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal. Karena dari dua kegiatan ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar cukup tinggi untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang dulu kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.

0: ID. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Entikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Entikom 2026 serta tandai akun @RRI_Entikom, @RRI_Sanggau, dan @BintangRadio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Lokasi patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
3: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
4: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih stay terus di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Dan pendengar, di mana untuk berikutnya kami juga masih akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Jeki di meja share, ada Dwi di meja operator, beserta kru yang bertugas di Sanggau malam ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk berikutnya, pernah kita akan kembali mendengarkan satu buah program acara di Mimbar Rohani, khususnya untuk agama Islam untuk malam ini.

0: Baik, kalau begitu pendengar, kita akan kembali mendengarkan satu buah tema malam ini ya, rahasia sholat yang mempermudah segala urusan. Seperti apa pendengar, kita akan kembali mendengarkan bersama Ustadz Hidayat ya, Adi Hidayat begitu. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini dari Sabang Merah.
1: Nabi Muhammad, jangan tunggu panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah, minta. Punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main. Bukan beban, bukan. Bukan sekedar kewajiban. Tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah enggak sayang, enggak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabari wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang, di sholat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah, minta. Punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main. Bukan beban, bukan. Bukan sekedar kewajiban. Tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah enggak sayang, enggak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabari wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang, bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah, minta, punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan, wasta'inu bisabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allahu azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar solatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, gak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah, sholat itu solusi. Makanya jangankan nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hey, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kila bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhla Batushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua solat. Coba ulangi itu. Semua solat. Para nabi solat. Para rasul solat. Anda bukan nabi, bukan rasul, enggak mau solat. Dan pengen mudah hidupnya. Pengen masuk surga, Firdaus lagi. Anda sehat. Nah, jadi ini pentingnya solat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali ya. Ketika seseorang dilatih lewat sholat dan sudah mulai tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia, bukan dunia, tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Loh. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Ya. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan waswas itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur innas. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya, fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu, perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua, kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. takwa, digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara azan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah azan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai azan, la ilaha illallah, tenang, baru azan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau sholat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu sholat. Setelah beriman, amalan takwa pertama sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Jadi kalau sholatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Kita hafal tengahnya. Innas sholata tanha anil fahsya iwal. Maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, ini gak ada laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Gak ada lagi tontonan-tontonan pornografi, huh? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Gak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya pas gak sholat tuh berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dipraktikkan Qur'an itu pertama lewat salat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan hatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, hatam. Hatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya, maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, hatam. Perfeksionis zinanya. Itu. Membunuh itu, ya, hatam. Mabuk. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali, itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Wah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat sholat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Oh iya, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyarakat Quraisy, hei semua orang Quraisy. Datang orang. Ushhidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah ya bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Gifar. Kalau lewat Gifar, gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Gifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang, bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Gifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Gifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah. Memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah Umrah Haji, Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indahi. Itulah salat. Salat. Jadi sholat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang ya menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, sholat dulu. Sholat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang lima kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Baik. Kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Tiga, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya, catat ya, 24434. Ya, jadi kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di lima waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia, gak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau gak sayang gak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat ya. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfazu, hafizu yahfaz. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafizu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya hafadha, yuhafizu. Alifnya mufa'alah bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafizu 'alas salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu salat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan soleh sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara azan. Azan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara azan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah sudah azan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4 lewat 13 di sini, ada yang nunggu dari jam 3 padahal belum dipanggil. Ya, masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan, ingat dia. Nah, itu ciri beriman, cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu akbar, Allahu akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Dia tunggu. Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu, Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat di akhir ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya, ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, ta, maftuha. Begini, alas sholawat. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini, as-salat, ada yang begini. Biar saja, enggak usah. Ada yang begini, ta marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif ta bin. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas-salawati. Ta-nya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmoh, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak kan.

0: RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
0: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Dan untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan satu buah sandiwara radio dengan judul Janji Emak. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Sedap yuk lauk mie. Tak sabar rasanya nak makan. Lauk mie kesukaan Ramli. Saya rasa Kak Leha pun pastilah menunggu lauk mie. Ramli! Ramli! Oi Ramli! Memanglah dia ni ya. Kita panggil-panggil tak jawab-jawab. Ramli!

0: senang.
1: Baru nak senang kau cakap. Bangunlah siang. Minum kopi lagi. Makan kuih lagi. Ha, terus kau santai-santai kroket segala macam tu. Masih belum senang juga. Apa lagi?
0: Iya, Mak. Iya.
1: Ha, ni cepat kau hantar ke tempat Kak Leha. Dah tu, kau langsung balik. Ha, kita makan sama-sama siang ni. Mak dah masak lauk kesukaan kau tu.
0: Ketam ke, Mak?
1: Iyalah, apa lagi? Dah. Cepat kau hantar tu. Kak Leha lah menunggu lauk ni.

0: Oi Ramli, nak ke mana tu?
1: Ke tempat makcik Leha, Us.
0: Nanti sajalah. Sini dulu. Aku ada info penting ni.
1: Info apa?
0: Sinilah. Turun dulu kau dari motor tu. Ha, sini. Kau tengok kat HP ku ni.
1: Apa tu? Game baru ke?
0: Sebenarnya ini dah lama. Aku yang baru tahu, Ramli. Kawan aku yang beritahu tadi.
1: Ah, kau aje lah yang main. Dah banyak game dekat HP aku ni.
0: Eh, dengar dulu. Ni bukan sembarang game, Ramli. Game ni dapat menghasilkan duit.
1: Iya ke?
0: Iya, aku dah buktikan. Baru sekali main, langsung dapat 200,000. Mantap kan?
1: Eh, mantap lalu. Kau ajarkanlah aku juga.
0: Ha, sini HP kau tu. Kita harus pasang modal dulu, Ramli.

0: Kim.
1: Ramli. Kamar lah macam kapal pecah. Hah. Buka jendela pun tak mau. Kipas angin pun tak dimatikan. Memanglah anak bujang tu ya. Macam mana nak berumah tangga? Ngurus anak orang. Ngurus dia sendiri pun tak bisa. Hah. Kemana lagi dia ni? Tak balik-balik. Dari tadilah berapa jam ni. Perut ni lah lapar. Eh, Kak Leha pula nelpon ni. Assalamualaikum. Kak Leha, macam mana lauk tu? Sedap tak Kak Leha?
2: Lauk ketam ke?
1: Iyalah. Yang Ramli hantar tadi.

0: Kak Leha? Dari tadi saya suruh pergi hantar lauk ke rumah Kak Leha.
1: Kalau ada, saya takkan telpon dia ya. Saya telpon ni nak tanyakan lauk tu lah. Jadi ke tak masak ketam tu? Sebab saya ni dah lapar dia ya.
0: Hai Kak Leha, jadilah. Yelah Kak Leha kalau macam tu. Saya telpon dulu Ramli tu. Ha, ke mana dia ni ya?

0: Yes, yes. Dapat lagi aku, Us.
1: Ha, mantap kan? Aku pun dapat lagi lah, Mi.
0: Kalau macam ni terus, kaya kita, Us.
1: Betul itu, Ramli.
2: Kat sini rupanya kau, ya?
0: Us.
2: Astagfirullahalazim, Ramli. Ramli, pantaslah lauk tu tak sampai-sampai ke rumah Kak Leha. Upalah habis lauk ni. Kau tahu tak? Ketam tu punya Kak Leha. Emak yang masak, terus kita bagi. Kau tahu tak, Ramli? Kak Leha tu dah bertunggu dari tadi. Kenapa kau tak hantar?
3: Maaf, Makcik Joya. Tadi kami lapar. Kat rumah ni tak ada lauk. Nasi cuma yang ada. Kata Ramli tak apa makan lauk tu.
2: Apa? Pandai korang bercakap? Balik kau, Ramli. Cepatlah balik.

0: Sampai hati kau buat mak macam ni, Ramli. Ramli, di telpon kau ngapa tak angkat-angkat? Kau tahu tak? Mak ni khawatir. Mak takut Ramli kau tu kenapa-kenapa. Entah jatuh ke. Rupanya kau sibuk main HP dengan Usman tu. Sungguh terlalu kau tu, Ramli.
1: Bukan main HP, Mak. Cari duit.
0: Main game macam tu kau kata cari duit?
1: Game tu bukan sembarang game, Mak. Game tu dapat menghasilkan duit.
0: Ramli, hati-hati, Ramli. Hati-hati. Sekarang ni, kau tahu tak? Judi online tu dah bermacam-macam cara. Salah satu dia macam game ni lah. Ha, kau tengoklah dekat TV tu, Ramli. Ha, mak ni malu, Ramli. Mak ni malu. Sampaikan kat Leha tu telefon mak, tanya lauk tu. Kau tahu tak? Pokok mak ni pun sampai melilit lapar menunggu kau balik. Mak tu nak rasa juga, Ramli. Kita ni makan sama-sama. Macam dahululah, Ramli. Engkau sampailah hati, Ramli.
1: Yelah, Mak. Ramli dah salah sama Mak. Ramli minta maaf ya, Mak.

0: Cik, bujuk mak saya. Saya ni dah nak tahu lagi macam mana. Dah 3 hari mak tak nak cakap dengan saya. Sedih saya, makcik.
1: Ramli, Ramli, engkau tu harusnya bersyukur punya emak macam Joyah. Dia tu dah mengorbankan banyak hal. Nyuci, nyetrika di rumah orang-orang, kerja kebun, tanah warisan tu sampai terjual. Bahkan cincin kawin dari ayah kau tu pun sampai terjual. Untuk siapa? Untuk menyelesaikan kuliah kau.
0: Iya ke, makcik?
1: Iya. Engkau baru tahu kan? Makanya Ramli, hargai orang tua selagi ada. Sayangi mereka. Cari kerja yang baik, yang halal. Senangkan emak engkau tu. Tak harus bekerja pakai jas, pakai dasi. Yang penting halal dulu.

0: Mak, mak sakit ke?
1: Mak, maafkan Ramli ya, Mak. Ramli dah banyak menyusahkan emak.
0: Mak, Ramli ada belikan cincin untuk Mak. Ramli pakaikan ya, Mak.
2: Apa ni Ramli?
1: Cincin ni mungkin tak dapat menggantikan cincin kahwin dari ayah yang dah Mak jual. Tapi...
2: Kau dah tahu cerita tu, Ramli?
1: Iya, Mak. Seharusnya Mak tak perlu sampai jual cincin tu.
2: Sebelum ayah kau meninggal, Mak dah berjanji akan menguliahkan engkau sampai selesai apapun yang terjadi. Sekarang ni, Ramli, janji Mak dah Mak tunaikan. Tak perlu lagilah kau belikan Mak ni emas. Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
1: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik. Mak jangan marah lagi ya.
2: Iya. Tapi dari manalah kau dapat duit beli emas ni, Ramli? Duit game tu ke?
1: Bukan, Mak. Duit tu tak Ramli ambil. HP tu pun dah Ramli jual. Inilah duitnya Ramli belikan emas untuk Mak.
2: Jadi, Ramli, kau tak pakai HP sekarang ni?
1: Tak apa, Mak. Alhamdulillah, esok ni Ramli mulai kerja di toko bangunan. Kalau dah gajian, baru Ramli beli HP lagi. Mudah-mudahan nanti Ramli dapat kerja kantor juga ya, Mak.
2: Amin ya Robbal Alamin.
1: Hah, dah zuhur tuh, Mak. Ramli nak siap-siap solat ke masjid ya, Mak.
2: Alhamdulillah ya Allah, Ramli. Yelah, kalau macam tu, kau balik solat nanti, kita makan sama-sama ya.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Sanggau. Ya, Radio Republik Indonesia Sanggau San ini kembali menyapa Anda di Sanggau malam ini dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda nantinya. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda karena di sesi rumah kita ini. Jadi beragam lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan untuk Anda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk informasi terkait dengan cuaca juga di wilayah Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya saat ini masih berkabut dan cerah begitu ya di luar sana, walaupun sedikit angin agak sepoi-sepoi di luar sana, namun membuat suasana malam Anda lebih asik begitu ya, dengan ada suara-suara gemuruh di luar sana. Dan pendengar, ditambah lagi dengan lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan untuk Anda, jadi kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Jadi orang paling sengsara di dunia. Sekolahku hancur, keluarga berantakan, isi rumah habis, masa depanku suram, hidupku kacau, semua gara-gara narkoba.
2: Dunia menjadi indah tanpa narkoba. Jangan biarkan senyum itu hilang karena ulah narkoba. Narkoba, mesin pembunuh generasi. Mari bersama cegah penyalahgunaannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Pada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk satu buah tip yang sudah kami siapkan untuk Anda. Masih kita berbicara mengenai terkait dengan dampak ataupun cuaca yang saat ini kita rasakan yang tidak begitu baik untuk kesehatan kita. Nah, maka dengan itu tip menghadapi dampak darurat kabut asap bagi masyarakat yang terdampak seperti itu, karena kabut asap ini memang merupakan kondisi yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, asap mengandung partikel halus dan berbagai zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Nah, dampak kabut asap dapat dirasakan oleh semua kelompok usia, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian lebih karena lebih rentan mengalami gangguan kesehatan. Nah, salah satu langkah utama ketika kabut asap terjadi adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan. Masyarakat sebaiknya tetap berada di dalam rumah apabila kualitas udara memburuk dan menghindari kegiatan yang tidak mendesak di luar sana. Nah, jika harus keluar rumah, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti masker respirator yang sesuai. Penggunaan masker dapat membantu mengurangi jumlah partikel asap yang terhirup.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Ntikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
7: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
12: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
16: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
5: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Ntikong.
8: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
12: Bedabol bersama RRI Sanggau Ntikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, Anda masih bersama kami di mana yang berikutnya yang perlu juga kita ketahui salah satu langkah yang perlu ketika kabut asap terjadi adalah mengurangi aktivitas di luar rumah, itu memang sudah pasti seperti itu. Nah, jika harus keluar rumah, ya ini pasti ini harus gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti masker respirator yang sesuai, penggunaan masker yang dapat membantu mengurangi jumlah partikel asap yang terhirup. Masyarakat juga perlu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Tutup pintu dan jendela ketika udara di luar sangat berasap. Nah, serta hindari aktivitas yang dapat menambah polusi di dalam ruangan. Nah, seperti membakar sampah ataupun merokok. Nah, apabila tersedia penggunaan penyaring ataupun pembersih udara di dalam ruangan dapat membantu mengurangi partikel polutan. Ruangan yang paling terlindung dari paparan asap dapat dijadikan tempat berkumpul keluarga selama kondisi darurat. Nah, selain melindungi pernapasan, masyarakat harus menjaga kondisi tubuh dengan cukup minum air putih dan mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, istirahat yang cukup juga penting agar tubuh tetap memiliki daya tahan yang baik. Nah, perhatikan gejala kesehatan yang muncul selama terpapar kabut asap. Nah, batuk, tenggorokan terasa perih, mata merah ataupun berair, sesak napas, pusing, dan sakit kepala dapat menjadi tanda bahwa tubuh terdampak polusi udara. Nah, perhatikan gejala kesehatan yang cukup yang muncul selama terpapar kabut asap, batuk, tenggorokan seperti yang Anda dengarkan tadi. Nah, jika muncul sesak napas berat, nyeri dada, penurunan kesadaran ataupun gejala kesehatan yang semakin parah, segera cari pertolongan medis. Jangan menunda pemeriksaan, terutama pada kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Gusti malu buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
2: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong.
1: Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok, kita buat.

0: challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: 1, 2, 3.
1: Tambah!
2: Akai, Akai. 1, 2, 3, Akai.
1: Akai!
2: Dai!
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
3: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah. Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, dan saat ini sudah menunjukkan pukul 21:59 begitu ya. Dan artinya untuk dengan adanya kabut asap begitu ya, bukan hanya masalah lingkungan tetapi juga masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah, karena itu pencegahan dan perlindungan diri harus dilakukan sejak kualitas udara mulai memburuk. Dengan membatasi paparan asap, menggunakan perlindungan pernapasan yang tepat, menjaga kesehatan serta mengikuti informasi resmi, masyarakat dapat mengurangi risiko akibat kabut asap. Kesadaran dan kesiapsiagaan bersama menjadi kunci dalam menghadapi kondisi darurat tersebut. Dan kami cukupkan di sini pendengar untuk satu buah tema atau tip menghadapi dampak darurat kabut asap bagi masyarakat. Untuk berikutnya kami awali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda edisi malam ini. Kita akan dengarkan satu buah lagu untuk mengawali program acara di Sapa Malam ini dari pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Kami awali dengan satu buah lagu dari penyanyi John Seran dengan judul lagu Cobalah Untuk Mengerti.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di penghujung malam ini yang begitu cepat malam, ya cepat panjang maksudnya, ketika riuh dunia mulai perlahan terdiam, dan izinkan kami menemani ruang dengar Anda melalui program acara Sapa Malam ini, dan sebuah ruang kecil untuk mengenang, merasakan dan menikmati kembali lagu-lagu yang penuh, yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Kami tunggu untuk Anda bergabung kembali. Silakan, saya Jackie akan menemani ruang dengar Anda selama 2 jam ke depan, dari pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Karena malam ini kita tidak sekedar begitu ya, sekedar mendengarkan lagu-lagu, tapi kita akan berjalan kembali ke masa lalu. Karena di sebuah nama yang pernah membuat hati berdebar, ke sebuah cerita yang mungkin belum benar-benar selesai begitu, atau mungkin ke seseorang yang kini hanya bisa kita temui melalui kenangan begitu. Karena itu juga pendengar, terkadang lagu adalah cara paling indah begitu untuk memeluk masa lalu. Ini ibaratkan begitu ya, tanpa harus kembali kepadanya, karena kita tidak bisa akan kembali lagi begitu ya, kembali ke masa lalu begitu. Tapi memeluk masa lalu tanpa harus kembali kepadanya dengan melalui lagu-lagu nostalgia yang mungkin Anda siapkan begitu. Silakan di 085753810365, 08115756494 itu di SMS ataupun di WhatsApp kami begitu ya, untuk bergabung seperti biasa untuk request lagu-lagu kesayangan Anda, dan apa ya, ya pastinya bisa menemani dengar Anda begitu. Kita coba. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Sapa malam Bang Jeki.
0: Baik, terima kasih. Silakan Wan Usu.
1: Iya. Apa kabar Bang Jeki?
0: Kabar baik, sehat kita malam ini. Silakan Wan Usu.
1: Saya mau request lagu dulu. Judulnya Hafizah dari ST12.
0: Hafizah.
1: Oke, Nah, salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ayi Jemur Sawit, buat Bang Pael, buat Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, buat Putra Galam, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuli Setanding Sanggau, buat Mbak Yuli juga di Semawang ke. buat Paman Sam, buat Ibu Farida, buat Bunda Natalia,
0: terus
1: buat Kak Long, buat Bang Jali, buat Mama Murti, Mama Merla, buat Pak Wai, Kakek Panji, okay. Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, buat Aki Busri, okay. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Wan Usu. Ya, ini panjang benar begitu ya. Baik, kita coba lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, lagunya sudah di request ya dari satu buah penelpon tadi dari Wan Usu ya. Oke, yang berikutnya lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Jeki.
0: Oke, baik, selamat malam kembali juga. Apa kabar Bunda?
2: Puji Tuhan sehat baik.
0: Enggak hujan.
2: Bang Eki gimana kabarnya?
0: Sehat juga lagi di panas. Sini. Oh, panas begitu.
2: Palu masih panas Bang Eki. Iya. Kalau di Sanggau gimana?
0: Sanggau ini panas. Ada di wilayah-wilayahnya ada yang turun hujan, ada yang tidak turun hujan dan belum. Masih berkabut itu yang pastinya.
2: Kalau menurut BMKG katanya sampai bulan Oktober katanya Bang Eki.
0: Ya.
2: Iya, sudah tidak apa-apa, kita syukuri aja ya.
0: Baik, Tuhan. Tapi menurut ada diselingi dengan hujan juga begitu.
2: Iya, Bang Jeki masih dapat lagu ya?
0: Iya, silakan. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Pance Ance aja ya. Diam bukan tak cinta.
0: Diam bukan tak cinta.
2: Iya, dari Pance Ance ya. Iya. Oke, salam-salam ya Bang Jeki.
0: Silakan.
2: Yang pertama buat Mama. Ada Mama Indah juga ya, Mama Boboy. Ada juga Mbak Elsa, Mbak Viola, Mama Marla, ada Mbak Niarti, ada Putra Latolako, Kakek Ririn, Paman Sam, Pak Wai, Pak Lenius, Paman Sam, Pak Bang Jalia, Kakek Panji juga ada, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo. Terus ada Pak Benny Joe yang ada di Manado bersama Bung Klip. Pokoknya dirangkul aja Bang Jeki dari asam pesil tanpa terkecuali. Bang Jekinya tetap semangat ya.
0: Amin.
2: Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Jeki dan keluarga yang ada di rumah.
0: Baik, terima kasih.
2: Bang Jeki, selamat mangat. Selamat malam, semangat malam, sapa malam.
0: Selamat malam kembali juga. Salam sehat dan terima kasih. Terima kasih Mbak Natalia atau Bunda. Dan yang berikutnya kita lanjut lagi, silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali masih ditunggu begitu ya.

0: Mungkin bisa dicoba lagi. Ini kayaknya ada ini ya, belum bisa untuk gabung langsung begitu. Baik, silakan di 085753810365 kita coba ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo, selamat malam Bung Jack.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana nih? Saya jadi masih lupa ini.
1: Nenek Sonia.
0: Nenek Sonia. Oke, sehat ya Nenek Sonia?
1: Oh, pasti sehat.
0: Di simpang 4 ya?
1: Iya.
0: Enggak hujan di sana atau gimana?
1: Enggak hujan, syukurlah enggak hujan. Suka saya.
0: Enggak, maksudnya di tempat Nenek Sonia ini hujan atau gimana?
1: Maksudnya hujan gitu.
0: Oh, hujan.
1: Enggak, enggak hujan. Alhamdulillah lah enggak hujan ya. Enak ya proses pekerjaan saya. Itu yang saya suka-suka.
0: Oh, gitu.
1: Kalau hujan sulit lah ya. Kalau hujan susah itu. Anak buah saya bekerja. Bagus gitu ya. Panas terus ya. Supaya cepat selesai gitu. Cepat dalam selesai, ya. Waktu 4 bulan harus selesai.
0: Okay.
1: Bang Jeki.
0: Ya.
1: Jeki. Saya request lagunya dari Ernie Kulit. Judulnya Kasih ya.
0: Dari siapa tadi? Ernie Kulit.
1: Ernie Kulit, judulnya Kasih, lagu Bahola itu. Salamnya untuk orang-orang di pedesaan, di kampung-kampung yang sedang mendengarkan radio. Di kampung-kampung kan banyak orang dengar radio kan.
0: Banyak yang pasif begitu.
1: Untuk orang di pedesaan, di kampung-kampung, salam sayang selalu untuk untuk saudara-saudara kita yang di kampung, di pedesaan, apapun suku bangsa agamanya kan. Nah, untuk Bung Jeki, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat malam, selamat beristirahat dan sukses terus, Nenek Sonia. Baik. Yang berikutnya lagi masih ditunggu untuk bergabung kembali. Masih ada 1-2 lagi ya yang mungkin untuk bergabung kembali. Masih kita tunggu untuk menikmati suasana senja di tempat Anda. Suasana, bukan suasana senja ya, tapi suasana malam begitu. Kalau begitu, karena untuk membuka malam nostalgia kita ini ya, siapapun Anda di luar sana, inilah lagu di segmen pertama yang mungkin akan membawa Anda pada satu kenangan yang pernah begitu berarti. Ini macam lagu begitu ya. Kan ada lagunya yang pernah begitu berarti begitu ya. Berarti indah sekali. Dan kalau begitu kita tahan dulu, kita akan kembali mendengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita, karena ada lagu yang hanya terdengar di telinga, tetapi ada pula yang ada pula lagu yang langsung jatuh ke dalam hati, menyentuh dalam hati kita begitu. Karena ini mungkin Anda yang malam ini yang pernah mengalami hal yang sama begitu. Baru beberapa detik intro sebuah lagu yang sesaat lagi kita akan dengarkan bersama-sama, ini tiba-tiba wajah seseorang hadir dalam ingatan Anda. Tentu ini ada ya. Seperti apa? Kita tahan dulu. Kita akan dengarkan lagu yang pertama dari ST12 dengan judul Hapisa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, dan itu ada juga lagunya dari Dia Bukan Tak Cinta dari Panca. Tetap bersama kami, kita kembali setelah yang satu ini.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
3: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update.
3: Kok belum diupdate sih? Masa sih?
4: Iya.
3: Perlu ya diupdate?
4: Iya
3: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
4: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutiara Pagi Islam.
4: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkah, dan kalau tanpa hujan ya kasihan teman-teman yang kekeringan. Ini kasihan berbagai yang suka hujan, ya begitulah ya, perlu butuh air ya, kita butuh air, nggak mungkin orang tuh nggak butuh air, semua orang butuh air gitu ya. Gitu. Oke, dapat lagu ya Bung ya?
1: Masih ya, silakan.
0: Dari ini Bung, ABM Ngesti, judulnya Semut Api.
1: Semut Api.
0: Iya, dari
1: ABM Ngesti ya. Semut Api.
0: Iya, karena saya pernah juga digigit semut Bung. Semut Api.
1: Api, Api.
0: Sampai sakit, gatal-gatal sakit ya Bung, Semut Api ya.
1: Dari ABM Ngesti, oh dia ada nih ya.
0: Itu tahun lagu lawas tuh ya Bung ya. Suka saya dengan lagu itu. Oke, kita sapa-sapa kawan-kawan kita ya Bung ya.
1: Oke, silakan.
0: Yang pertama buat Bung Ganteng di Meja Siar, semangat selalu. Nah, kemudian salam juga buat Bu Esti, Mama Yogi, Mama Niko, terus Mbak Elsa, terus ada Triwan Usu, terima kasih sapaannya. Terus ada Bunda Natalia, Bu Farida, terus ada Bu Sonia juga, Kakek Ririn, Warusu, Pak Warusu Busri menurut saya ya, terus Mbak Boboy, yang lain kita rangkul pesan singkat untuk semuanya. Ini nomor teleponnya masih belum normal ya Bung ya,
1: masih
0: ya?
1: Belum ya.
0: Makanya ya, teman-teman sabar dulu ya.
1: Kayaknya sinyal memang ya, sinyal begitu
0: ya, tidak apa-apa, mudah-mudahan
1: cuaca nanti, juga kita tidak begitu mendukung.
0: Oke lah kalau begitu, Bung Ganteng saya selalu yuk. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik,
0: selamat
1: malam. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Dan bagi yang ingin bergabung, kami persilakan di SMS ataupun di WhatsApp kami begitu ya, di 0811-5756-494 seperti itu. Masih ditunggu, silakan. Ini sudah ada beberapa SMS ataupun di WA yang masuk, nanti kita akan bacakan seperti itu ya. Untuk SMS ini belum ada, tapi di WA sudah ada beberapa begitu ya. Kalau belum ada, kita akan playkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Nanti setelah ini kita kembali di SMS ataupun di WA begitu, dan kita akan playkan lagu yang ditampung untuk edisi malam ini. Kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini di program acara Sapa Malam.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
5: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
4: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
5: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
4: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
5: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
4: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
5: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
4: Maaf ya, Mbah.
6: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
7: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
6: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
7: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
6: Oh, itu namanya reading slump.
7: Reading slump? Apaan tuh?
6: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
7: Makasih ya infonya.
6: Iya, sama-sama Aldi.
7: Sepertinya

0: Bang Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok gue ngajani awakmu saben dino pendra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
18: Ada info heboh di grup WA.
17: Jalan keluar.
18: Viral juga di media sosial.
17: Semuanya.
18: Tapi benar nggak sih?
19: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
20: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuk, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
21: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
22: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
23: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
24: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
21: Dengarkan Halo RRI
22: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
23: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar kita kembali di SMS ataupun di WA yang sudah masuk ini ya. Yang ini udah beberapa yang sudah masuk, kita akan bacakan seperti itu ya.

Kita beralih ke SMS ataupun di WA begitu. Ini yang sudah masuk. Assalamualaikum, mau request lagu ya, Biar Aku Sendiri dari Betera Sonata. Salamnya buat pendengar semuanya, karena belum hafal nih katanya. Ini Ujang di Ketapang. Udah dulu ya, selamat malam. Baik, Ujang di Ketapang. Terima kasih Ujang di Ketapang. Lagunya Biar Ku Sendiri dari Betera Sonata. Oke.

berikutnya lagi dengan Mama Indah Ning Abang, request lagu Kau Tercipta Untukku dari Pani Paviola. Salamnya buat Bi Yul, Mbak Yuli, Dato Uban, Joto RJ, Bang Pael, Bang Surando, Bang Jali, Bang Widi, Bang Marcel, Kak Long, Ai Susah Senang, Wan Usu, Bunda Natalia, Bu Esti, yang lainnya di rangkul aja dari A sampai Z aja. Buat Bang Jekinya yang lagi bertugas, makasih, selamat malam. Baik, terima kasih dan selamat malam kembali.

Kemudian yang berikutnya, assalamualaikum Bang, mau request lagu Hati Yang Tersakiti dari Rosa. Salamnya satu untuk semuanya ya, dari Asam Pajet aja. Ini Mar di Ketapang. Udah dulu, selamat malam. Oke, baik, terima kasih Mar di Ketapang. Baik, kemudian yang berikutnya, ini dari siapa ini? Bang, lagunya Kasih by Ernie Kulit ya. Oke, baik, terima kasih kembali. Oke, kalau begitu kita tahan dulu. Kita kembali berhibur dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Karena ini segmennya kita bacakan di SMS ataupun di WhatsApp kami begitu. Kita akan kembali pendengar setelah lagu yang satu ini.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, kita coba lagi, silakan untuk bergabung di layanan telepon kami. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Dan kalau misalnya belum bisa, kita masih beralih di SMS ataupun di WA begitu. Masih kita tunggu, dan ini di SMS sudah ada ini. Ah, ini dari Bang Widi ini. Selamat malam, sapa malam Widi di Tokyo. Monitor request lagu Damai Bersamamu dari versinya Paul Diansah. Kirim salamnya buat Bu Parida di Palu, Ayu Masohi di Maluku, di Maluku Tengah, Bung Benijo di Manado, kemudian ada Bu Resmi di Singaraja, Bu Indi di Denpasar, kemudian Bu Kartika, Bu Natalia, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Was Usuali, Bung Lanius, Mama Yogi, Mama Indah, Mama Boboy, Piola juga di masa Mbak Elsa, Bunda Hesti, Mbak Rani, Mbak Miati, Mbak Mola, salam yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z aja buat Bung Jekinya. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.

Kemudian, halo, selamat malam Bang Jeki. Request lagunya Kau Seputih Melati dari Dian Permata Putra. Makasih Bang Jeki atas waktunya. Kemudian selamat salam buat Pak Widi, Pak Latulato, Pak Uban, kemudian Pak Nasrun, Bang Benijo, Bu Parida, Bu Indi, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Elsa, Mama Elsa dan Mbak Natalia, dan ke semua fan Sanggau, salam sehat selalu. Oke, baik, terima kasih. Baik, kalau begitu kita tahan dulu, kita kembali berhibur dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada begitu ya, pada malam ini semoga hati Anda baik-baik saja. Karena untuk yang sedang berada di perjalanan, semoga hatinya juga baik-baik saja. Untuk yang sedang berada di perjalanan ini, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan untuk yang masih bekerja, mungkin ada yang lembur begitu ya, atau ada yang kerjanya belum selesai, semoga lelahnya menjadi berkah. Dan untuk Anda yang sedang mendatangi, tapi yang sedang memandangi langit dari balik jendela, mungkin malam ini ada satu nama yang diam-diam begitu ya, sedang ada rindunya begitu. Tapi tidak apa-apa begitu ya, karena rindu ini tidak selalu harus disampaikan. Kadang cukup kita simpan sebagai doa. Dan semoga buat Anda yang bahagia, meskipun bahagiamu bukan lagi bersamaku ya, kadang-kadang kita ini seperti roda begitu. Dan mungkin itulah untuk cinta yang paling dewasa, ketika kita masih menyayangi seseorang tetapi memiliki untuk tidak mengganggu jalan hidupnya sendiri. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online.

kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: 101 RRI Sanggau 97 MHz.
1: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
2: berita terpercaya,
3: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
4: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
0: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
11: Ada info heboh di grup WA.
10: Jalan keluar.
11: Viral juga di media sosial.
10: Semuanya.
11: Tapi bener gak sih?
12: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami. Mungkin untuk membacakan SMS ataupun di WhatsApp yang terakhir, sama segmen terakhir begitu. Ada Mama Murti di Ginis, lagunya Bara Api Senyum. Salam buat Cadeso, Bang Jali, Bang Eko, Wan Usu, Bunda Natalia, Ibu Parima. Terima kasih Bang Jeki, selamat malam. Baik, terima kasih kembali juga Mama Murti di Ginis ini.

Oke, kalau begitu pendengar, dengan dua lagu yang akan kita playkan untuk menghibur suasana malam pendengar kita

Lagu terakhir ini sebentar lagi akan mengalun, dan biarkan lagu ini menjadi penutup perjalanan kita malam ini. Jika ada satu nama yang hadir dalam pikiran Anda sejak awal, Sapa Malam tidak perlu melawannya. Tersenyumlah buat Anda yang sedang stay bersama kami, karena pernah mencintai seseorang adalah sebuah keberanian, dan pernah dicintai adalah sebuah keberuntungan. Nah, tidak semua kasih harus memiliki akhir yang kita inginkan, begitu. Karena beberapa cerita memang ditakdirkan menjadi kenangan. Dan mungkin suatu hari nanti ketika lagu-lagu nostalgia kembali terdengar, kita akan tersenyum dan berkata, pernah ada seseorang yang begitu berarti dalam hidupku. Pendengar Sapa Malam berakhir di sini. Selamat malam, selamat beristirahat. Biarkan kenangan menjadi cahaya, biarkan cinta menjadi doa, dan biarkan malam menyimpan semua cerita yang belum sempat kita ucapkan. Sampai jumpa di malam berikutnya. Salam hangat dari kami untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan pendengar, dengan terdengar dua lagu nantinya, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya Jeki, ada Dwi di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau malam ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam, selamat beristirahat.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di RRI Sanggau. Pagi hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daerah Nante. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau pagi ini, pendengar yang menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini, pendengar, ya, Jumat ya 28 Agustus 2026, kami akan mengupdate informasi Anda di pagi hari ini dengan serangkaian program acara juga nih yang sudah kami persiapkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan apa kabarnya juga pendengar Anda di pagi hari ini, yang pastinya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah cuaca yang kabut juga yang semakin cukup pekat nih ya untuk di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia untuk semuanya, untuk Anda yang akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan hadirkan ya di program Mutiara Pagi Islam ya. Dan kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami di pagi hari ini melalui via Zoom, dan kami juga hadir melalui kanal YouTube kami di RRI Sanggau dan juga media sosial kami di RRI Sanggau. Di pagi hari ini pendengar, untuk mengawali jumpa kita ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 25 sampai dengan 28.

0: Oke, baik pendengar ya, sudah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan di pagi hari ini pendengar ya, kami akan hadirkan dengan tema mengisi kemerdekaan dengan iman, akhlak, dan kebaikan. Ya, karena pendengar ya, kemerdekaan ini bukan hanya tentang terbebas dari penjajah ya, tetapi juga kesempatan untuk mengisi kehidupan dengan iman. Nah, akhlak mulia dan berbagai kebaikan ya sebagai umat Islam. Semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, serta memberikan manfaat bagi sesama. Dan telah hadir juga pendengar ya bersama kita di pagi hari ini. Ini ada Ibu Galuh Kurnianingsih ya, SPD AUD ya, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih Bu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat ya. Aduh Ibu kayaknya udah siap banget nih Bu pagi hari ini Bu.
1: Masya Allah.
0: Oke, baik. Ibu, di pagi hari ini kan kita akan mengisi kemerdekaan dengan iman, akhlak, dan kebaikan. Nah, seperti apa ini Bu tausiahnya di pagi hari ini? Silakan Ibu.
1: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyapa pemirsa RRI Radio Sanggau lebih dahulu Kak.
0: Siap selamat Ibu.
1: Selamat pagi para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga kita hari ini diberikan nikmat kesehatan, kebaikan, kelancaran rezeki. Dan semoga selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas.
0: Amin.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan tentunya kemerdekaan, sehingga pada hari ini kita bisa menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar radio yang saya hormati, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Agustus. Kalau bulan Agustus ini kita lihat bendera merah putih di mana-mana, dan kita juga melihat berbagai macam perlombaan. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba panjat pinang, ada lomba memasukkan paku ke dalam botol, ada lomba ada lomba lain-lain lah ya Kak, banyak.
0: Banyak ya Bu ya.
1: Gitu kan. Dan ada juga nih lomba yang paling sulit. Apa itu lomba
0: apa
1: yang
0: itu,
1: paling
0: Bu?
1: Sulit? Lomba menurunkan berat badan Kak.
0: Aduh.
1: Setelah makan nasi padang. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu, di balik kemeriahan bulan kemerdekaan sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk kita renungkan. Apa arti kemerdekaan bagi kita? Apakah kemerdekaan hanya sekedar tanggal 17 Agustus saja? Apakah hanya upacara? Apakah hanya memasang bendera? Tentu tidak. Kemerdekaan adalah nikmat yang harus kita syukuri dan amanah yang harus kita jaga. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita berbincang santai dengan tema mengisi kemerdekaan dengan iman, akhlak, dan kebaikan. Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan. Hari ini kita bisa keluar rumah dengan tenang. Kita bisa bekerja dengan tenang. Anak-anak bisa sekolah dengan tenang. Kita bisa pergi ke pasar dengan tenang. Kita bisa pergi ke masjid dengan tenang ya, Kak. Kita berkumpul dengan keluarga tercinta. Bahkan sekarang kita bisa duduk santai sambil mendengarkan siaran Mutiara Pagi pada hari ini. Alhamdulillah itu semua adalah nikmat. Kadang-kadang kita baru sadar betapa berharganya sebuah nikmat setelah nikmat itu hilang. Contohnya sederhana, kalau listrik mati saja 5 menit, apa yang kita katakan, apa yang kita bilang? Wah mati lampu katanya kan, baru 5 menit listrik mati kita sudah mengeluh. Nah, kalau kok sudah 10 menit listrik mati, sudah mulai bilang kok lama ya listriknya mati, kapan nyalanya, ya baru 10 menit kita sudah mulai gelisah. Nah, kalau sudah setengah jam misalnya listrik mati, kita sudah mulai panik nih, ini listrik mati apa pindah alam ya, katanya kan PLN mana nih PLN, seperti itu. Dan setelah 1 jam, ya Allah lamanya mati lampu nih, katanya kan. Kita sudah mulai gelisah. Padahal ketika listrik menyala, kita jarang mengatakan alhamdulillah listrik menyala. Seperti itu contoh sederhananya. Nah, begitulah manusia. Nikmat yang setiap hari ada sering kita anggap biasa, padahal semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kemerdekaan ini juga harus kita syukuri, karena kemerdekaan adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Bersyukur itu bukan hanya di mulut. Misalnya mengatakan alhamdulillah Indonesia merdeka, seperti kan. Syukur harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kita bersyukur memiliki negeri yang aman, maka kita harus menjaga keamanan. Jika kita bersyukur memiliki masyarakat yang beragam, maka kita belajar menghargai perbedaan. Kalau kita bersyukur mempunyai lingkungan yang indah, maka kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kadang kita ingin lingkungan bersih, tapi sampahnya kita lempar, kita buang ke depan rumah tetangga, itu bukan menjaga lingkungan. Itu namanya memindahkan masalah, pastinya tetangga marah. Seperti itu ya. Bapak Ibu pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan namanya juga merdeka, kita bebas dong. Betul, tetapi bebas bukan berarti bebas melakukan apa saja. Kita bebas berbicara, tapi jangan memfitnah. Kita bebas menggunakan media sosial, tapi jangan menyebarkan berita bohong. Kita bebas bercanda, tetapi jangan sampai candaan kita itu menyakiti perasaan orang lain. Kita bebas mencari rezeki, tetapi jangan sampai mengambil hak orang lain. Jadi sebenarnya merdeka itu bukanlah bebas tanpa aturan. Merdeka itu adalah bebas melakukan kebaikan dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, jangan sampai kita merdeka tapi masih dijajah oleh hawa nafsu. Nah, ini yang menarik. Bangsa kita sudah merdeka dari penjajahan, tetapi jangan sampai kita masih dijajah oleh hawa nafsu. Ada yang dijajah oleh kemalasan. Contohnya, misalnya saat alarm berbunyi jam 4 pagi, jangan biarkan rasa malas itu menguasai diri, karena segera bangun, berdoa, dan mulai aktivitas. Karena merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga merdeka dari rasa malas yang menghambat kita untuk maju. Gitu. Ada yang dijajah oleh handphone. Niatnya mau buka HP cuma 5 menit nih, lalu lihat WhatsApp, TikTok, buka YouTube, buka IG, seperti itu. Tiba-tiba sudah 1 jam aja, lalu berkata, ya Allah cepatnya waktu berlalu kan? Padahal yang cepat itu bukan waktunya, tetapi kita yang asyik scroll HP. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau jangan-jangan kita masih dijajah oleh kemalasan, kemarahan, keserakahan, dan hawa nafsu. Bapak Ibu pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk kemerdekaan yang terpenting adalah merdeka dari kebencian. Jangan sedikit-sedikit marah. Tetangga salah sedikit marah, anak salah sedikit marah, pasangan suami istri marah, apa salah sedikit marah, teman berbeda pendapat marah. Padahal kalau semua masalah dibalas dengan kemarahan, kapan kita hidup tenang, kan? Ada orang yang kalau marah itu wajahnya berubah. Kalau ditanya kenapa, jawabnya nggak apa-apa. Itu yang bahaya. Mulut bisa bilang tidak apa-apa, tetapi wajah sudah membuat pengumuman satu kampung. Semua orang tahu kalau kita marah, kan? Islam mengajarkan kita untuk menahan amarah. Orang yang kuat bukan orang yang mampu mengangkat beban berat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari rasa marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Kekuatan yang sebenarnya bukan terletak pada kekuatan fisik, tetapi pada kemampuan mengendalikan emosi dan amarah. Nah, jangan mudah terpecah. Indonesia ini kaya akan perbedaan. Ada banyak suku, ada banyak bahasa, ada banyak budaya. Tetapi kita memiliki tanah air yang satu, yaitu Indonesia. Perbedaan janganlah menjadi alasan untuk kita saling bermusuhan. Kalau semua orang sama, coba bayangkan kalau semua makanan rasanya sama. Misalnya tidak ada rasa manis, tidak ada rasa asin, tidak ada rasa pedas, tidak ada rasa asam. Wah, hidup jadi tidak menarik. Begitu juga manusia. Allah menciptakan kita dengan perbedaan agar kita saling mengenal dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Kita harus menjaga persaudaraan dan tidak saling merendahkan. Dan kemudian hati-hati dengan media sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang Muslim menjaga lisannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini sangat relevan di zaman sekarang. Dulu orang kalau mau menyebarkan berita harus menunggu koran. Menunggu koran terlebih dahulu. Sekarang cukup tekan share. Satu berita bohong bisa menyebar ke puluhan orang. Seperti itu. Kemudian puluhan orang itu menyebarkannya lagi. Akhirnya satu berita yang belum pasti kebenarannya menjadi seolah-olah benar karena banyak yang mengeser tadi. Padahal banyak yang membagikan belum tentu berita itu benar. Maka sebelum menyebarkan berita, tabayun. Tabayun terlebih dahulu. Periksa dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 agar orang beriman itu melakukan tabayun ketika menerima berita dari orang yang tidak dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita, cukuplah seseorang disebut sebagai pendusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar. Maka sebelum kita menyebarkan berita, tabayunlah terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan kebohongan tanpa kita sadari. Maka mari kita jadikan media sosial sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa. Bagikan ilmu, bagikan nasihat, bagikan informasi yang bermanfaat, bagikan kebaikan. Jangan jadikan jadi kita ini sebagai alat untuk menyebarkan fitnah seperti itu. Dan selanjutnya peran orang tua ini dalam mengisi kemerdekaan. Apa sih peran orang tua dalam mengisi kemerdekaan? Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu perjuangan terbesar di zaman sekarang adalah dalam mendidik anak. Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa. Jangan hanya memastikan anak-anak kita pintar matematika. Pastikan juga dia tahu cara menghormati orang tuanya. Jangan bertanya, "Nak, sudah mengajarkan PR belum?" Tanyakan. Tanyakan kepada anak, "Nak, sudah mengajikah belum? Nak, sudah sholatkah belum? Nak, sudahkah membantu orang tua, membantu ibu, nak? Nak, sudahkah kamu?" Dan seperti itu. "Sudahkah kamu berkata jujur?" Katakan kepada anak kita. Karena anak yang pintar tetapi tidak punya akhlak, itu bisa menjadi masalah. Tetapi anak yang berilmu dan berakhlak, insya Allah menjadi manfaat bagi banyak orang. Untuk generasi muda, gunakan masa mudamu dengan baik. Jangan sampai masa mudamu dihabiskan dengan scroll-scroll HP. Jangan, kalau jempolnya kuat, tetapi semangat belajar lemah. Semangat belajarnya jadi lemah kan? Karena keseringan main HP tadi. Itu juga perlu diperbaiki. Gunakan HP untuk belajar, gunakan HP untuk mencari ilmu, gunakan HP untuk mencari informasi yang bermanfaat, gunakan HP untuk bangun usaha, gunakan HP untuk membuat konten yang positif. Jangan hanya menjadi penonton di kehidupan orang lain, jadilah orang yang punya karya dalam hidupnya sendiri. Kemerdekaan itu bukan alasan anak boleh berkata kasar kepada orang tua. Jangan sampai di media sosial kita sangat sopan kepada orang lain, tetapi di rumah membentak ibu. Di luar rumah, "Baik pak, baik bu."
Tetapi ketika ibu meminta bantuan, apa katanya? Ah, nanti. Padahal ibu yang dulu menggendong kita. Padahal ibu yang menyuapi kita. Ibu yang menemani kita ketika kita sakit. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang ramah kepada dunia, tetapi kasar kepada orang tua di rumah. Bapak Ibu pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin Indonesia maju, salah satu yang harus kita jaga adalah kejujuran. Kejujuran harus diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Mulailah dari hal yang kecil, seperti misalnya jujur ketika berdagang, jujur ketika bekerja, jujur kepada pasangan, jujur kepada anak, jujur ketika memegang amanah. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 119, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi kejujuran bukan hanya ketika berbicara, tetapi juga dalam niat, perbuatan, pekerjaan, amanah, dan penggunaan hak orang lain. Orang yang jujur mungkin tidak selalu mendatangkan keuntungan dengan cepat, tetapi kejujuran akan melahirkan kepercayaan, ketenangan hati, dan keberkahan hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kekuatan bangsa Indonesia ini adalah gotong royong. Kalau ada tetangga sakit, kita menjenguk. Kalau ada tetangga yang terkena musibah, kita membantu. Kalau ada kegiatan masyarakat, kita ikut berpartisipasi. Mari kita kembali kepada semangat gotong royong. Karena masyarakat yang kuat bukan masyarakat yang hidupnya sendiri-sendiri, melainkan masyarakat yang kuat adalah yang saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Tuh. Bapak Ibu pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidaklah gratis. Ada perjuangan para pahlawan. Ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan keluarga, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Maka cara kita menghormati perjuangan mereka bukan hanya dengan memasang bendera, tetapi dengan menjadi manusia yang baik. Kalau dulu pahlawan berjuang melawan penjajahan, maka sekarang perjuangan kita adalah melawan kebodohan. Perjuangan kita adalah melawan kemalasan. Perjuangan kita adalah melawan kemiskinan. Perjuangan kita adalah melawan pepecahan, ketidakjujuran, dan kerusakan moral. Nah, bagaimanakah cara mengisi kemerdekaan? Cara mengisi kemerdekaan itu yang pertama adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menjaga sholat, menjaga ibadah, dan memperbanyak amal kebaikan. Karena semakin kita dekat dengan Allah melalui ibadah, maka semakin hati kita memiliki tempat untuk bersandar. Dunia boleh berubah, manusia boleh pergi, tetapi Allah selalu ada bagi hamba yang mau kembali kepadanya. Cara mengisi kemerdekaan yang kedua adalah dengan cara menjaga keluarga. Menjaga keluarga juga merupakan bagian dari ibadah dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah amanah yang harus dijaga, bukan hanya dari kebutuhan duniawi, tetapi juga berusaha membawa seluruh keluarga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, naro, dari siksaan api neraka.
Jadi mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan memperbanyak ibadah secara pribadi, tetapi juga dengan mengajak dan menjaga keluarga agar sama-sama berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara mengisi kemerdekaan yang ketiga itu adalah menjaga persatuan. Menjaga persatuan juga merupakan bagian dari iman dan akhlak seorang Muslim. Kita tidak boleh mudah terpecah hanya karena perbedaan suku, bahasa, budaya, pilihan pendapat, dan latar belakang. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, wa'atasimu bihabrillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dapat dilakukan dengan menjaga lisan, dengan tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, kan, menghargai perbedaan, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, tidak mudah terprovokasi oleh berita atau informasi yang dapat memecah belah, saling membantu dan bergotong royong, terutama ketika ada saudara yang membutuhkan. Lalu menjaga silaturahmi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, namun silaturahmi itu harus tetap dijaga, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, kemerdekaan yang kita nikmati akan lebih bermakna apabila kita mampu menjaga persatuan. Jangan sampai para pahlawan dahulu bersatu untuk merebut kemerdekaan, tetapi kita justru terpecah setelah kemerdekaan itu diraih. Maka mari kita isi kemerdekaan dengan iman, ibadah, menjaga keluarga, menjaga persatuan, memperbanyak kebaikan, dan memberikan manfaat bagi sesama. Nah, selanjutnya, cara mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan yang keempat, tadi yang ketiga, dengan cara mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal itu merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk mendapatkan rezeki yang banyak, tetapi juga harus memperhatikan dari mana rezeki itu diperoleh dan bagaimana cara rezeki itu didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Nah, mencari rezeki yang halal itu dapat dilakukan dengan cara bekerja dengan jujur dan amanah, dengan tidak melakukan penipuan dan kecurangan, tidak mengambil hak orang lain, menghindari korupsi, suap, dan transaksi haram, dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja, dengan tidak menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan, dan selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Jangan takut rezeki kita sedikit karena memilih jalan yang halal. Rezeki yang halal mungkin tidak terlalu banyak, tetapi insya Allah membawa keberkahan, ketenangan, dan kebaikan bagi diri sendiri dan keluarga. Sebaliknya, rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram, walaupun terlihat banyak, tetapi dapat menghilangkan keberkahan dalam kehidupan. Maka mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, mencari rezeki dengan cara yang halal, dan menggunakan rezeki tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, beribadah kepada Allah, bersedekah, dan membantu sesama. Karena mencari rezeki yang halal bukan sekedar mencari uang, tetapi mencari keberkahan dari dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara mengisi kemerdekaan yang kelima adalah bekerja dengan jujur. Salah satu bentuk mengisi kemerdekaan dengan iman dan akhlak adalah bekerja dengan
jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pekerjaan, kejujuran berarti melaksanakan tugas dengan amanah, tidak menipu, tidak mengambil hak orang lain, tidak memalsukan sesuatu, dan tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya seorang pedagang yang jujur, dia tidak mengurangi timbangan, dia tidak menyembunyikan cacat barang, dan tidak memberikan informasi palsu kepada pembeli. Kejujuran mungkin terkadang membuat kita kehilangan keuntungan sesaat, tetapi kejujuran akan mendatangkan keberkahan. Maka mari kita bekerja dengan prinsip lebih baik mendapatkan rezeki sedikit tetapi halal dan berkah daripada mendapatkan rezeki yang banyak tetapi tidak diridhoi Allah. Dengan bekerja jujur, kita bukan hanya mencari nafkah tetapi juga menjaga kehormatan diri, menjaga keluarga dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya cara mengisi kemerdekaan yang keenam adalah bermanfaat bagi sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas si anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Menjadi orang yang bermanfaat tidak harus menunggu kaya atau memiliki jabatan tinggi. Kita dapat melakukannya melalui hal-hal sederhana seperti membantu tetangga tadi yang sedang kesulitan, menolong orang yang membutuhkan, berbagi ilmu dan pengalaman yang baik, menghibur orang yang sedang bersedih, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, dan ikut

0: bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Sekarang, mari kita renungkan. Kita sudah menikmati kemerdekaan, tetapi apakah hati kita ini sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka dari rasa iri? Apakah hati kita ini sudah merdeka dari rasa dengki? Sudahkah kita merdeka dari rasa dendam? Sudahkah kita merdeka dari rasa malas? Dan sudahkah kita merdeka dari kebiasaan berkata kasar? Itu. Dan sudahkah kita merdeka dari kebiasaan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya? Kalau jawabannya belum, tidak apa-apa. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk berubah. Kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu, kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mempersiapkan masa depan. Kemerdekaan adalah nikmat dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan kita isi dengan hal-hal yang baik. Sebagai seorang Muslim, mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan perayaan, tetapi dengan meningkatkan iman, memperbaiki akhlak, dan memberikan manfaat bagi sesama. Kita dapat mengisi kemerdekaan itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan rajin beribadah, seperti itu, menjaga keluarga, menjaga persatuan, mencari rezeki yang halal, bekerja dengan jujur dan amanah, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari kemaksiatan, kebodohan, keserakahan, permusuhan, dan perpecahan.
1: Jadi kalau misalnya kita melakukan kemerdekaan juga nih Bu ya. Nah, bagaimana juga nih sih Bu untuk iman dan akhlak juga dapat untuk memperkuat persatuan kita nih Bu?
0: Baiklah, Kak. Dengan menjaga kerukunan dan santukan langkah demi kebaikan bersama, seperti itu.
1: Oke, baik ya Bu ya. Dan terus bagaimana nih Bu kalau iman dan akhlak ini dapat memperkuat persatuan juga nih Bu?
0: Semakin memperkuat persatuan, kebersamaan. Karena bangsa kita yang kuat itu adalah bangsa yang bersatu.
1: Bangsa yang bersatu.
0: Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan pendapat jangan menjadi alasan untuk kita saling bermusuhan, Kak.
1: Oke, baik. Nah, terakhir nih Ibu, mungkin ada nggak sih pesan gitu ya dari Ibu Galuh juga nih untuk masyarakat yang mungkin dalam mengisi kemerdekaan kita kan? Ya, karena yang kita ketahui juga nih kan Bu, kemerdekaan ini udah hampir di penghujung bulan juga nih Bu ya, apalagi di bulan Agustus nih. Nah, bagaimana sih pesan dari Ibu Galuh gitu ya untuk masyarakat mungkin ya dalam mengisi kemerdekaan nih Bu?
0: Baik. Kepada pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kemerdekaan bukan hanya sekedar kita memperingati tanggal 17 Agustus, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Walaupun sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Agustus, semangat kemerdekaan jangan sampai ikut berakhir. Mari kita terus menjaga persatuan dan kesatuan, mempererat silaturahmi, saling menghargai, serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Kemerdekaan juga harus kita syukuri dengan meningkatkan keimanan, menjaga keluarga, bekerja dengan jujur, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi semangat kemerdekaan itu bukan hanya di

0: bulan Agustus saja, tetapi harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk terus berbuat kebaikan, menjaga persatuan, dan memperkuat persatuan kita sebagai masyarakat dan sebagai bangsa Indonesia.
1: Oke, baik ya Ibu. Jadi kita harus benar-benar menghargai juga nih Bu ya, untuk para pahlawan kita yang dulu, bagaimana kita untuk menikmati hari kemerdekaan saat ini yang pastinya ya. Apalagi ini kita tinggal menikmati ya, jangan sampai juga kita inilah yang pastinya tadi seperti Ibu Galuh juga bilang, bahwa dengan kita men-scroll handphone aja ini semuanya nggak terasa gitu ya Bu ya.
0: Iya, scroll scroll scroll HP akhir waktu berlalu.
1: Waktunya juga udah berlalu ya. Dan juga mungkin untuk adik-adik ya, jangan sampai juga nih kita di luar baik gitu ya Bu ya, sama
0: Iya.
1: teman, tapi di rumah, wah kalau udah sama orang tua, aduh luar biasa gitu Bu. Oke, baik, terima kasih ya untuk Ibu Galuh untuk materinya di pagi hari ini ya, dalam mengisi kemerdekaan dengan iman, akhlak, dan kebaikan ya. Karena juga pendengar ya, kemerdekaan ini akan semakin bermakna ya ketika kita diisi dengan keimanan, akhlak yang baik, dan kepedulian kepada sesama. Dan mari jadikan kemerdekaan ini sebagai momentum untuk terus berbuat kebaikan ya, menjaga persatuan, dan juga memberi manfaat bagi masyarakat. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Galuh sudah memberikan materinya di pagi hari ini, dan semoga nanti di lain waktu kita berjumpa kembali ya Ibu.
0: Insyaallah. Makasih, Kak.
1: Oke, terima kasih ya. Dan pendengar, kita cukupkan juga ya di program Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini ya, Jumat 28 Agustus 2026. Karena nanti selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Assalamualaikum Ibu Galuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau ya, karena informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Cuma kondisi sekolah itu kadang-kadang yang belum terperihala dengan baik. Nah, itu sebenarnya kan. Itu memang tanggung jawab Pemda sebenarnya kan.
1: Kita akan anggarkan untuk tahun 2027. Artinya kita komitmen untuk mengawal ini. Kita sepakat dengan teman-teman PUPR serta Beprida bahwa kita akan usahakan untuk tahun 2027.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Harga ayam beku di pasar sentral Sanggau melonjak menjadi Rp45.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp38.000 atau naik sekitar 18%. Kenaikan harga membuat pedagang terjepit karena modal membesar ketika daya beli konsumen justru melemah. Salah seorang pedagang, Cika, mengatakan pembeli kini lebih banyak memilih ayam segar yang harganya relatif lebih murah. Akibatnya, penjualan ayam beku masih sepi dan stok lebih sulit bergerak. Kondisi ini memperlihatkan harga menjadi penentu utama pilihan konsumen di tengah daya beli yang semakin selektif. Pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kondisi fasilitas sekolah dan pemerataan tenaga pendidik. Pemerintah daerah kini didorong untuk menata sebaran sekolah dan guru agar layanan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan merata.
3: Pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi persoalan serius, terutama kondisi sekolah yang belum terpelihara dengan baik dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, sebaran guru belum merata karena masih ada sekolah dengan jumlah murid sangat sedikit tetapi harus tetap menyediakan beberapa tenaga pengajar. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mencontohkan ada sekolah yang hanya memiliki sekitar 23 murid dari kelas 1 hingga kelas 6, sementara jumlah gurunya mencapai sekitar 5 orang. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk menata kembali sebaran sekolah dan guru, termasuk menggabungkan peserta didik dari sekolah dengan jumlah murid minim agar layanan pendidikan lebih efektif dan efisien.
0: Cuma kondisi sekolah itu kadang-kadang yang belum terperihala dengan baik. Nah, itu sebenarnya kan, itu memang tanggung jawab Pemda sebenarnya kan. Tidak bisa melibatkan masyarakat sebenarnya kan, kasihan. Nah, terus sebagian guru juga sebenarnya kan, kadang-kadang ada satu sekolah itu yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu muridnya hanya 23 orang gitu kan. Nah, sementara gurunya cuma 5 atau berapa gitu kan. Nah, ini masalah juga sebenarnya kan, bagaimana menyatukan anak-anak ini biar terkumpul jadi satu sekolah sebenarnya. Kalau seperti ini kan kita artinya ya kan harus melibatkan banyak guru sebenarnya, itu seperti itu ya kan.
3: Aswin berharap perataan tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Dia juga berharap sinergi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat mempercepat pembenahan sarana sekolah serta pemerataan tenaga pendidik. Tri Putri melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah Sanggau mengalihkan kendaraan operasional berplat luar daerah menjadi plat Sanggau. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Diki, menyampaikan langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah. Ia menilai banyak kendaraan berat dan alat operasional perusahaan masih menggunakan plat luar daerah. Padahal kendaraan yang beroperasi lebih dari 6 bulan di Sanggau dinilai perlu mengikuti ketentuan perpajakan daerah. Diki menilai optimalisasi pajak kendaraan perusahaan dapat menjadi salah satu sumber peningkatan PAD. Langkah tersebut diharapkan membuat aktivitas investasi turut memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapatan daerah. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong kelanjutan pembangunan jembatan Kedas agar dapat segera diselesaikan. Pembangunan jembatan tersebut dinilai penting untuk mendukung akses dan konektivitas masyarakat di wilayah Kecamatan Tayan Hulu.
4: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau berkomitmen mengawal pembangunan jembatan Kedakas di Kecamatan Tayan Hulu. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus menyampaikan komitmen tersebut setelah audiensi bersama masyarakat dan OPD terkait kelanjutan pembangunan jembatan Kedakas. Ia menambahkan audiensi tersebut menghasilkan titik temu antara pemerintah daerah dan masyarakat Tayan Hulu. Pembangunan jembatan Kedakas direncanakan masuk dalam penganggaran tahun 2027. Yeremias mengatakan kebutuhan anggaran akan dibahas dengan mempertimbangkan tingkat urgensi pembangunan. Komisi 3 bersama perangkat daerah akan mencari solusi pembiayaan yang memungkinkan.
1: Audiensi dari masyarakat Tayan Hulu tentang jembatan, ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Memang kita bicara bagaimana kita membangun, yaitu prioritas yang seharusnya kepentingan masyarakat itu sendiri, kita akan anggarkan untuk tahun 2027. Artinya kita komitmen untuk mengawal ini. Kita sepakat dengan teman-teman PUPR serta Beprida bahwa kita akan usahakan untuk tahun 2027.
4: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau sambungnya telah menyepakati upaya tersebut bersama Dinas PUPR dan Baperindah Kabupaten Sanggau. Ia berharap pembangunan jembatan Kedakas dapat menjawab kebutuhan akses masyarakat Tayan Hulu dan sekitarnya. Mulandari melaporkan.
2: TNI memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Hal tersebut disampaikan Dan Ramil Muko Peltu M. Arifin saat menghadiri sosialisasi tanggap darurat penanganan karhutla dari Mabes di TNI GPU Muko. Ia mengatakan keterlibatan seluruh unsur diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla di wilayah Kecamatan Muko. Sinergi tersebut juga penting untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Menurutnya, sosialisasi yang digelar Mabes TNI menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak dalam menghadapi ancaman karhutla. Koordinasi antara aparat, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan di lapangan. Ia menambahkan kolaborasi seluruh pihak diperlukan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Muko. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api. Kualitas udara di Kabupaten Sanggau dilaporkan masih berada pada kategori tidak sehat selama sepekan terakhir akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau mengimbau masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, untuk mengurangi aktivitas luar ruangan serta menggunakan masker.
5: Kualitas udara di Kabupaten Sanggau masih berada pada kategori tidak sehat dalam sepekan terakhir. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Sanggau, Yesaya Polrosi Beantang Obob, menilai tren tersebut menjadi indikator kondisi karhutla yang masih perlu diwaspadai. Obob mengatakan kondisi kualitas udara tersebut menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Perkembangan kualitas udara juga menjadi salah satu bahan yang disampaikan kepada Satgas dalam melihat kondisi di lapangan. Yang mengimbau masyarakat mengurangi kegiatan di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat harus melakukan aktivitas di luar rumah.
6: Ya, masih pada posisi tidak sehat ya, karena terkait dengan trennya juga selama satu minggu ini trennya masih pada tidak sehat. Jadi sebagai itu juga kita untuk bahan masukan untuk Satgas untuk menaikkan status seperti itu. Ya, untuk himbauan ini kita untuk mengurangi kegiatan di luar menggunakan masker dan juga terkait dengan kelompok usia ya, terutama anak-anak dan juga manula ya, untuk mengurangi kegiatan di luar seperti itu.
5: Ya, saya juga meminta perhatian lebih diberikan kepada kelompok usia tertentu selama kondisi kualitas udara belum membaik. Yang mengimbau anak-anak serta orang dewasa lanjut usia mengurangi kegiatan di luar ruangan untuk mengurangi dampak dari kualitas udara yang tidak sehat tersebut. Okto Ferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pendidikan Sanggau dihadapkan tantangan pemerataan guru. DPRD Sanggau dorong kelanjutan pembangunan jembatan Kedakas. Saya Sarifa Dini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikut. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Prosatu RRI Sanggau, karena

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Pagi. Selanjutnya pendengar, jelang pukul 6 ya, lebih 32 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Kabar dari Kalbar untuk Anda.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan mengkombatkan aspirasi Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami, dan kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar, dan selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Seperti biasa, hadir menemani Anda kurang lebih hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya berbagai informasi kita akan hadirkan untuk Anda. Pada kesempatan kali ini kami sudah terhubung via Zoom ya, rekan-rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya. Pertama dari Sintang, saya sapa dulu Riko pada pagi ini. Selamat pagi Riko.
2: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan semuanya.
0: Baik, terima kasih Riko. Dan juga kita ke Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
3: Selamat pagi Budi.
0: Dan bergeser ke Sambas, ada rekan saya Firdaus di pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
4: Ya, selamat pagi Budi dan kawan-kawan.
0: Baik, sebelum mendengarkan informasi dari rekan-rekan saya, kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak terkait dengan atasi krisis air baku dan intrusi air laut saat musim kemarau yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak. Di mana pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan langsung ke waduk penepat yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya. Peninjauan ini dilakukan guna melihat dari dekat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat ini terhubung dengan instalasi pengelolaan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Dan jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air baku hingga 1.100 liter per detik. Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Dan Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Sedangkan Direktur PDAM Tirta Katrustiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar jadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak pendengar, dan kita menuju ke Sintang, di mana cegah karhutla Pemkab Sintang siapkan alat berat di tiap kecamatan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
2: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul, dalam hal ini Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri mengatakan bahwa kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi, yaitu penuh melakukan hal yang konkret bekerjasama dengan pihak TNI dan instansi terkait, yaitu dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang saat ini memang masih menjadi persoalan. Dan langkah ini memang sebagai langkah konkret untuk meminimalisir kebiasaan membuka lahan yaitu dengan cara dibakar. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan, SOP-nya lebih diintensifkan lagi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan hal ini disampaikan oleh dirinya saat menghadiri penyuluhan pencegahan kebakaran hutan terpadu yang diselenggarakan oleh Kodim 1205 Sintang yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, kegiatan pada Kamis kemarin, tepatnya 27 Agustus 2026. Dan pada kesempatan tersebut ia juga mengatakan bahwa memang langkah pengadaan alat berat dan juga dukungan pemadaman kebakaran ini, yaitu pendanaannya sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, dan dirinya juga berharap dengan adanya langkah-langkah ini tentu bisa mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi seperti saat ini di berbagai titik. Dengan adanya penempatan alat-alat berat

0: dengan meningkatkan kunjungan pasien ke pusat kesehatan. Untuk mengurangi penyebaran infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang semakin banyak ya, BPBD Sanggau ini membagikan masker gratis kepada masyarakat nih pada hari Kamis kemarin ya, 27 Agustus 2026. Nah, Sigit juga menyampaikan aksi ini dilakukan langsung oleh petugas piket Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Sanggau, dan para petugas juga menyisir sejumlah titik aktivitas warga termasuk kawasan UMKM dan juga warung-warung serta pertokoan. Dan langkah responsif ini juga bertujuan untuk mencegah meluasnya risiko ISPA di kalangan warga ya, akibat paparan kabut asap. Dan dia juga mengimbau agar masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak mengkonsumsi air putih selama periode kabut asap ini berlangsung. Budi.
1: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas. TNI Polri bersinergi padamkan karhutla di Desa Maktangguk, Sambas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan Firdaus.
2: Ya baik Budi, betul dalam hal ini dan pendengar, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sambas kali ini terus dilakukan di berbagai titik ya. Personal TNI dan Polri bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Maktangguk, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Anggota Koramil 03 Tebas bersama personel Polsek Tebas turun langsung ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke area lainnya. Proses pemadaman dilakukan menggunakan peralatan yang tersedia. Selain memadamkan api, personel juga memantau titik-titik yang berpotensi kembali membesar. Dalam penanganan karhutla tersebut, mendengar anggota Koramil 03 Tebas yang dipimpin Sekda Edi Junaidi turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan kembali secara sembarangan. Dan masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tidak sampai meluas. Mendengar, sinergi TNI dan Polri bersama unsur terkait di lapangan menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko kebakaran meluas termasuk lahan maupun pemukiman warga. Upaya pemadaman terus dilakukan dengan memperhatikan kondisi di sekitar lokasi, terutama kemungkinan munculnya kembali bara api. Dan kita berharap sinergi dan kesiagapan seluruh pihak dalam penanganan karhutla ini dapat terus diperkuat sehingga kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas dapat dicegah dan ditanggulangi dengan cepat. Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, dan kita awali kembali dari Kota Pontianak, di mana Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akdat Divia memimpin apel gelar pasukan operasi aman Nusa Dua sebagai langkah memperkuat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di halaman Mapolres Kuburaya Kamis pagi. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akda Divia mengatakan saat ini Polres Kuburaya telah mempersiapkan 100 personel yang merupakan gabungan dari personel Polres dan juga Polsek Jajaran yang akan terjun langsung dalam penanganan

0: Dan Karhutlah. Selain menerjunkan 100 personel, Polres Kuburaya juga mendapatkan penambahan kuota sebanyak 60 personel BKU Korps Brimob dari Mako Brimob Pelopor dan Brimopolda Bali serta 6 personel dari siswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang dikirim Lemdiklat Mabes Polri untuk bantuan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya dan pidana bagi pelaku pembakaran. Total personel yang diterjunkan kemenangan di Karhutlah adalah 166 personel. Kapolres menuturkan dalam penanganan Karhutlah, Polres Kuburaya bersama TNI, BPBD, masyarakat peduli api, Manggala Agni, dan berbagai instansi maupun relawan pemadam lainnya memperkuat kolaborasi dan terus berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah wilayah yang terdeteksi titik api. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan informasi berikutnya dari Sintang. Mirza Rafi Nafazani ceritakan pengalaman sebagai paskibraka nasional, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
1: Baik, betul Budi, dan ini menjadi kebanggaan bagi kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat terkhusus Sintang ya. Dalam hal ini yaitu menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional 2026 memang menjadi pengalaman paling berharga itu bagi seorang Mirza Rafi Nafazani, yaitu pelajar SMA Negeri 1 Sintang. Hal ini Budi dan juga pendengar, Rafi sampaikan saat kegiatan penyambutan oleh Bupati Sintang yaitu Gregorius Herculanus Bala yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang pada Rabu 26 Agustus 2026. Dirinya menceritakan, Rafi menyatakan bahwa selama 40 hari berada di Jakarta, Rafi tidak hanya menjalani latihan intensif, tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan, yaitu pembelajaran dan juga kunjungan. Dan Rafi lebih jauh menceritakan memang selama berada di Jakarta, dirinya bersama anggota paskibraka nasional lainnya, yaitu menjalani rangkaian kegiatan yang padat, kemudian latihan yang rutin, dan mereka juga mendapatkan itu kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran serta juga mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu juga mereka diajak jalan-jalan ke Taman Mini Nasional Indah Indonesia. Menurut Rafi sendiri memang salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah itu bertemu dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Dan ia mengaku bahwa yaitu mendapatkan banyak pengalaman baru karena harus berinteraksi dengan teman-teman yang memang berasal dari Sabang sampai Merauke, seperti yang kita ketahui Indonesia yang sangat luas dengan berbagai latar belakang, karakter yang beragam, ini menjadi pengalaman yang paling berharga. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Rafi ini sendiri juga saat pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta sebagai yaitu pembentang bendera merah putih saat penurunan dilakukan pada 17 Agustus 2026 lalu. Dan ini menjadi kebanggaan bukan hanya Rafi tapi seluruh masyarakat Sintang, terlebih adalah keluarga, sekolah, dan orang nomor satu sendiri tentunya. Budi, semoga melahirkan generasi yang bisa meneruskan Rafi dan kawan-kawan. Kembali ke Anda Budi.
0: Amin. Terima kasih Riko, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita bergeser kembali ke Sambas ya, di mana bangunan SD Negeri 3 Paribaru Sambas rusak berat, dan informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
2: Ya, betul sekali Budi dan pendengar, kondisi bangunan sekolah dasar di Kabupaten Sambas kali ini kembali menjadi sorotan. Khususnya bangunan SDN 3 Paribaru Kecamatan Tebas dilaporkan mengalami kerusakan berat. Ya, meski kondisinya memprihatinkan, bangunan tersebut hingga kini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini tentu menjadi perhatian mengingat sekolah merupakan tempat para siswa mendapatkan pendidikan dan menjalankan aktivitas belajar setiap harinya. Dan mendengar perbaikan terhadap bangunan sekolah tersebut hingga kini belum juga terrealisasi. Pemerintah melalui dinas terkait meminta agar data sekolah dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK diperbarui. Dan pembaruan data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses pendataan kondisi sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan. Dengan adanya pembaruan data, diharapkan kondisi bangunan SDN 3 Paribaru dapat menjadi perhatian dalam upaya perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sambas. Dan pendengar, tentu kita berharap persoalan kondisi bangunan sekolah ini dapat segera mendapatkan perhatian dan penanganan, sehingga para siswa maupun tenaga pendidik dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan lebih aman dan nyaman. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser terakhir ke Sanggau, di mana Wakil Bupati Susana Herpena cek posko Satgas Karhutla Sanggau. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan Dini.
3: Ya Budi, ini pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan setelah menetapkan status tanggap darurat Karhutla. Wakil Bupati Sang Susana Herpena ini mengatakan penguatan dilakukan melalui pembentukan posko, sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan personil TNI Polri dan unsur terkait. Wabu Susana juga menyampaikan penguatan penanganan juga dilakukan hingga kini, ya. Hingga ke wilayah perbatasan Entikong, dan pemerintah Kabupaten Sanggau juga berkoordinasi dengan Forkopimcam dan tokoh masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla di kawasan tersebut. Dan ia juga menambahkan, ya, penanganan karhutla juga mendapat dukungan dari Satgas, ya, di tingkat provinsi dan pusat. Dukungan tersebut juga diperkuat dengan pembantuan personil untuk mendukung pemadaman di sejumlah wilayah yang rawan karhutla. Dan ia juga berharap, ya, penguatan penanganan tersebut dapat mempercepat pencegahan dan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau, karena pemerintah daerah juga terus mengajak masyarakat yang berperan dalam menjaga lingkungan dan membantu penanganan karhutla. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau, informasi yang kedua, dan sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih rekan-rekan saya dari Kepulauan Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus pada pagi ini.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
3: Terima kasih Budi.
0: Dan terakhir, terima kasih kepada Riko Saputra di Sintang.
1: Baik, terima kasih Budiman Tahir. Jaga kesehatan selalu, kabut masih mengancam, ya, kesehatan kita dan seluruh masyarakat tentunya, Budi.
0: Baik, tentunya saya selalu juga rekan-rekan semuanya, dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat pagi juga untuk semuanya. Ya, Imbar aja stay bersama kami di FM 97 MHz. Ya. Dan tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan di program Kabar dari Kalbar ya. Dan selanjutnya pendengar Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral ya bersama Pro 3 Jakarta dan tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz ya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.